0: pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.
1: Program Pak Presiden ini keinginannya ada kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM-UMKM yang ada di lokal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
2: Sari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola MBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen, Nun Suryani, di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal, pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
0: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu, kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
3: Sementara itu, Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya, pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu, ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya, bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
4: Dari awal saya ingin menggarisbawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
3: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasmen juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
1: Perbaiki pola komunikasi antara SPBG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan, dengan kepala dapur.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forum Kopinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SPBG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
1: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier. Sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat. Tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
2: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program Makan Bergizi Gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
3: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ini adalah investasi jangka panjang.
2: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPBG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
5: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi, dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut terutama yang lansia itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jemaahnya sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Sid Amir yang biasanya tujuan ke Sisa, yaitu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Nah, dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di yaitu Bapak Salim.
0: Ya, halo, Alam. Baik, kami masih menantikan kelanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
5: Dengar, dengar bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Berikut keterangan daripada peserta.
6: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, Kloter 5 SOC.
7: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
6: Berarti saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
7: Ini apa, perasaan gimana?
5: Yang mendengar memang salah satunya selain Salim dan Hasan, Ahmad Hasani, yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
8: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PTIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari Embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung mendarat ke Jeddah. Pada gelombang ini, para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari Embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnah nantinya.
9: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insya Allah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnahnya nanti. Dan di jemaah kita yang di Madinah itu juga menunggu pertolongan menuju Mekah.
8: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu, dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini, dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febrianda melaporkan. Bobby.
10: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji Embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rizki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10 lewat 10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
11: Kloter yang terakhir di Embarkasi Padang, kloter 14. Jemaahnya direncanakan 287 orang. Namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat. Jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kloter terakhir dari
10: M. Rizki menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14 lewat 55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. M. Rizki menambahkan terkait kondisi jemaah asal Embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat 2 jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus berikut ini.
4: Laporan Khusus.
12: Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
13: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik dan bersama-sama menghadapi masa depan.
12: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnwirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
14: This issue in the spirit of good neighborliness.
15: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita, serta bagi kawasan secara keseluruhan.
14: And for the region as a whole.
12: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
16: Amid forces that threatened multilateralism.
17: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
12: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial.
19: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tuah Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.
4: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
5: Selamat pagi kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di pagi hari ini, dan selamat beraktivitas juga untuk Anda pendengar. Dan pagi ini kita akan mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat, dan kita sudah terhubung bersama dengan perakirawan BMKG Minangkabau, ada Pak Febri. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Febri.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Rani.
5: Iya, kabar baik Pak Febri pagi ini?
6: Alhamdulillah baik, Kak.
5: Alhamdulillah. Pak Febri, silahkan untuk info perakiraan cuaca Sumatera Barat.
6: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Padang. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Untuk pagi hari ini di Sumatera Barat, secara umum terpantau kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan. Kemudian diperkirakan kondisi cuaca ini bertahan hingga menjelang siang hari nanti untuk wilayah seluruh Sumatera Barat. Kemudian untuk siang hingga sore hari ini, kondisi cuaca masih diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian potensi terjadi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, kemudian di wilayah Kota Padang, kemudian di wilayah Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, kemudian Kota Solo dan Sawalunto. Kemudian potensi hujan sedang hingga lebat terjadi di wilayah Pasaman, 50 kota, Kabupaten Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, dan pesisir selatan, serta Kabupaten Solo. Kemudian untuk malam harinya kondisi cuaca diperkirakan berawan, potensi hujan ringan terjadi di wilayah Pasaman, kemudian 50 kota, Tanah Datar, kemudian wilayah Sawalunto, Kabupaten Solo, pesisir selatan, dan Kabupaten Sijunjung. Kemudian untuk dini hari hingga pagi hari esok diperkirakan kondisi cuaca cenderung cerah berawan hingga berawan. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. kami menghimbau masyarakat untuk tetap mengikuti update informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG ataupun melalui media sosial di @BMKG Minangkabau. Demikian Kak Rani.
5: Oke, baik. Terima kasih informasinya, Pak Febri.
6: Ya,
5: selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian info perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat yang disampaikan oleh Pak Febri dari BMKG Minangkabau. Untuk Anda tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas dan jangan lupa juga untuk selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Pendengar, pastikan juga tetap stay tune juga di RRI Pro 1 Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
7: Di setiap Piala Dunia, selalu ada satu benda yang menyatukan jutaan pasang bola mata. Tahun 2026, dunia diperkenalkan dengan Trionda, simbol baru dari semangat, teknologi, dan persatuan. Lebih dari sekedar bola, Trionda hadir sebagai representasi 3 negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Desainnya memadukan elemen budaya, warna yang berani, serta garis dinamis yang mencerminkan pergerakan cepat permainan modern. Dari sisi teknologi, Trionda dirancang untuk presisi tinggi. Permukaannya menggunakan material inovatif yang meningkatkan kontrol, stabilitas, dan akurasi. Setiap sentuhan pemain, setiap umpan, hingga gol penentu, semuanya terasa lebih responsif. Tak hanya itu, bola ini juga dilengkapi teknologi sensor canggih yang membantu wasit dalam mengambil keputusan secara real-time. Sebuah langkah maju dalam dunia sepak bola yang semakin modern dan transparan. Di lapangan hijau nanti, Trionda akan menjadi saksi sejarah, mengiring harapan, menghubungkan mimpi, dan menghadirkan momen-momen tak terlupakan bagi dunia. Karena pada akhirnya, bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana satu bola kecil mampu menyatukan miliaran hati. Trionda, lebih dari bola, ini adalah cerita dunia.

Ya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di pagi hari ini kita masih dengan siaran Pro 1 RRI Padang, tentunya masih dalam Padang pagi ini. Dan untuk Anda, selamat pagi, selamat beraktivitas juga di pagi hari ini. Tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Tadi kita juga sudah mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat bersama dengan BMKG Minangkabau. Mudah-mudahan segala aktivitas kita hari ini berjalan lancar ya pendengar, dan jangan lupa juga untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan untuk hari ini tetap selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca. Untuk Anda tetap selalu berhati-hati yang lagi dalam perjalanan, mudah-mudahan berjalan dengan lancar selama sampai tujuan juga, dan pastikan juga tetap selalu mematuhi segala rambu-rambu lalu lintas di pagi hari ini. Oke, pendengar, nanti di pukul 8 waktu Indonesia Barat kita akan bersama dalam dialog Padang Menyapa. Hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bersama ya, satu jam nih kita akan berbincang-bincang tentunya terkait dengan tema yang nanti akan kita bahas dalam Padang Menyapa, itu MBG 3B dan upaya percepatan penurunan stunting. Untuk Anda di pagi hari ini yang mungkin ingin menyampaikan opini atau tanggapan Anda terkait dengan tema kita nanti dalam dialog Padang Menyapa, langsung saja pendengar melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 6666975, serta juga dapat bergabung bersama kami melalui aplikasi RRI Digital, langsung aja di live chat kita di pagi hari ini. Nanti kita akan bahas ya pendengar, tentunya sesuai dengan tema kita. Dan nanti untuk Anda juga dapat langsung bergabung, dan kita nanti juga akan live secara visual di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang pendengar. Jadi Anda juga dapat meninggalkan komentar di sana. Kita akan bahas ya hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat terkait dengan MBG 3B dan upaya percepatan penurunan stunting. Nah, program MBG 3B ini atau makan bergizi gratis 3B adalah salah satu terobosan strategis pemerintah Indonesia nih melalui Badan Gizi Nasional yang berfokus pada pemberian makan bergizi gratis untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Nah, nanti ini kita akan bahas ya secara lebih dalam tentunya di pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sembari menunggu atensi Anda di pagi hari ini dalam opini publik, saya akan hadirkan kembali beberapa lagu serta informasi-informasi penting juga di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
2: Abang, paham kan harus kemana kalau seandainya saat di sekolah terjadi gempa?
3: Paham, Pak. Jangan panik, berkumpul di lapangan sekolah. Dengar informasi dari pihak sekolah dan tunggu di sekolah sampai papa atau mama jemput.
2: Kalau adek, paham, nak?
4: Paham, Pak. Nggak boleh panik, berkumpul di lapangan sekolah. Dengan informasi dari bapak atau ibu guru. Dan tunggu aja di sekolah sampai papa atau mama jemput. Agar kita nggak saling berpencar dan mudah dicari.
2: Pintar anak-anak papa. Benar. Papa dan mama akan segera datang jemput ke sekolah. Hai, keluarga Indonesia. Kita memang hidup di daerah rawan bencana. Tapi jangan panik. Ini salah satu bentuk keluarga siaga bencana dengan menentukan di mana titik kumpul ketika bencana terjadi. Agar saling mudah mencari. Masih banyak kok cara lain yang bisa diterapkan. Apakah keluarga Anda sudah menjadi keluarga siaga bencana? Pahami kondisi sekitar kita. Mari menjadi keluarga siaga bencana.
5: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1

0: atau penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Nahu Maruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada, termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun dia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabosira sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bersama dalam Dialog Padang Menyapa. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Saatnya kita ikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
0: Dari Kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kita berjumpa kembali dalam Dialog Padang Menyapa untuk edisi hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2026. Bersama saya Rani Zue menemani Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Kita akan berbincang-bincang sesuai dengan tema yang sudah saya sampaikan tadi sebelumnya dalam opini publik pendengar, yaitu MBG 3B dan upaya percepatan penurunan stunting. Tentunya sudah hadir narasumber kita di studio Pro 1 RRI Padang, tapi sebelum saya sapa pendengar, untuk Anda nanti dapat bergabung bersama kami yang ingin berdiskusi di pagi hari ini atau ingin ada pertanyaan juga terkait dengan tema kita, langsung saja di line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 6666975, serta juga dapat bergabung bersama kami melalui aplikasi RRI Digital, dan kita juga live pendengar di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Terkait dengan tema kita, MBG 3B dan upaya percepatan penurunan stunting, sudah hadir narasumber kita di studio Pro 1 RRI Padang. Saya akan langsung sapa saja. Yang pertama sudah hadir ada Ibu Dr. Anda Mardalena Wati YMSI selaku Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Sumatera Barat. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Wati, saya sapanya.
3: Bu Lena.
0: Bu Lena, oke.
3: Iya, itu Yulia.
0: Itu sapaan akrab berarti ya, Bu. Oke, Bu Lena, kabar baik pagi ini, Bu?
3: Pertama dulu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali ya, di Mbak Rani ya.
0: Rani,
3: dan
0: benar,
3: juga
0: Bu,
3: seluruh pemirsa Pro 1 RRI yang berbahagia dimanapun berada pada pagi yang berbahagia ini.
0: Oke, kalau Bu Lena udah kelihatan bahagianya ya.
3: Harus selalu bahagia.
0: Harus selalu bahagia. Tapi sehat ya, Bu?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Di tengah cuaca Kota Padang yang berubah-ubah,
3: benar,
0: harus tetap selalu sehat ya, Bu Lena. Oke. Terima kasih sebelumnya, Bu Lena, sudah hadir di studio Pro 1. Kita akan berbincang-bincang, tapi kita sapa dulu nih yang di sebelah Bu Lena. Sudah hadir juga ada Ibu Rini Handayani selaku tim pendamping keluarga TPK Kelurahan Purus Padang Barat. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Rini.
4: Waalaikumsalam Ibu Penny.
0: Iya, Rani Rini.
4: Ibu Rani. Ibu Rani.
0: Mirip ya namanya ya. Tapi Bu Rini emang sapannya Bu Rini juga.
4: Iya.
0: Oke. Kabar baik Bu Rini?
4: Alhamdulillah.
0: Sehat ya Bu Rini.
4: Sehat.
0: Oke. Terima kasih juga Bu Rini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Padang. Dan tadi kita sudah sampaikan ya terkait dengan tema kita pagi ini, yaitu MBG 3B dan upaya percepatan penurunan stunting. Nah tadi sudah sempat saya sampaikan juga dalam opini publik nih pendengar, kalau program MBG 3B ini adalah terobosan strategis pemerintah Indonesia melalui Badan Gizi Nasional yang berfokus pada pemberian makanan bergizi gratis untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita atau non-PAUD di sini. Oke, mungkin untuk di awal sebelum kita bahas lebih jauh ya terkait dengan tema kita nih Bu Lena dan juga Bu Rini, saya mungkin akan minta komentar di awal dulu nih untuk membuka diskusi kita ya. Bu Lena dulu silakan untuk menanggapi tema kita di pagi hari ini.
3: Tentu ini tema yang sangat menarik ya pada pagi yang berbahagia ini, karena kita tahu bersama salah satu program Bapak Presiden kita terkait dengan MBG, makanan bergizi gratis, di mana ada dua sasaran ya. Pertama adalah peserta didik, kemudian non peserta didik yang kita kenal dengan 3B, ibu hamil.

0: menyusui dan balita non PAUD. Nah, tentu ini program ini sangat sejalan, kita tahu bersama Bapak Presiden kita juga dalam visinya ya, bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Nah, tentu kita dalam hal ini SDM-SDM yang sehat, SDM yang berkualitas tentu kita harapkan. Nah, di satu sisi kita masih dihadapi, masih ada adanya anak-anak kita yang mengalami stunting ya. Nah, ini tentu sekali lagi program MBG 3B ini sangat berapa sekali, bersinergi sekali dengan dalam rangka percepatan penurunan stunting ini. Karena kan tadi pemberian nutrisi kepada ibu hamil, ibu menyusui dan balita non PAUD. Karena ini adalah rentang 1000 hari pertama kehidupan. Karena berbicara percepatan penurunan stunting, kita harus fokus di 1000 hari pertama kehidupan ini. Jadi insya Allah tentu dengan adanya program MBG 3B ini, apa yang kita cita-citakan, anak-anak yang sehat, anak-anak yang berkualitas, tentu sangat kita harapkan sekali ya. Tentu nanti kita akan bisa berbicara karena ada juga Bu Rini ya yang selaku pelaku di lapangan tentunya. Karena kini kami BKKBN ini juga tentu menindaklanjuti. Kenapa sih BKKBN kok ikut juga nih? Nah, MBG gitu kan. Nah, tentu ini menindaklanjuti MOU ya, perjanjian kerjasama antara Menteri Kependudukan Pembangunan Keluarga / Kepala BKKBN dengan Kepala Badan Gizi Nasional. Nah, ini tentu terkait dengan pengelolaan program makanan bergizi dalam rangka percepatan penurunan stunting dan pemenuhan gizi nasional. Nah, inilah kenapa kok BKKBN juga ikut dalam hal ini, terutama yang 3B ini atau MBG yang 3B ini.
1: Oke, artinya ada kerjasama, ada sinergi yang tentunya nanti akan mengarah ke percepatan penurunan stunting tadi ya, Bu Lena.
0: Ada kami tambahan juga perpanjangan ya, kita di provinsi adalah perpanjangan. Pak Menteri kita tadi sudah MOU dengan Badan Gizi. Nah, tentu di lapangan juga nanti kita menindaklanjuti ini karena juga sudah ada ininya, regulasinya. Jadi bagaimana peningkatan MOU tadi terkait dengan tata kelola SDM di lapangan tentunya. Nah, kita tahu bersama, kita BKKBN kan juga punya SDM di lapangan. Kita punya petugas PKB, kita punya tim pendamping keluarga. Nah, ini juga tim pendamping keluarga ini juga menindaklanjuti adanya peraturan presiden nomor 115 di tahun 2025. Nah, ini salah satu pasalnya menyatakan ya, pasal 47 itu pendistribusiannya itu adanya keterlibatan TPK dalam hal ini, tim pendamping keluarga. Jadi sinkron ya, dari artinya antara MOU tadi dan adanya Perpres 115/2025 dalam hal ini.
1: Nah, ini tadi dari Bu Lena sudah ada komentar di awal ya terkait dengan program ini. Nah, kita ingin tahu yang di lapangan seperti apa, Bu Rini. Mungkin saya mintanya komentar di awal dulu dari Bu Rini nih.
2: Ya, boleh. Jadi kata Ibu tadi kan sinkronnya,
0: kolaborasi.
2: Kalau Ibu sebagai perpanjangan tangan, kalau kami sebagai pelaksana lapangan. Jadi ini sebagai TPK, tim pendamping keluarga Kelurahan Purus, itu kita sudah dibentuk sejak tahun 2021 untuk menampingi masyarakat yang rentan ini, ibu hamilnya. Awal sekali kita menampingi catin,
1: calon pengantin.
2: Calon pengantin yang kita dampingi, kemudian ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Tim TPK ini itu terdiri dari pertama kader KB, kemudian kader TPK PKK, dari PKK, kemudian dari tenaga kesehatan atau bidan. Karena mereka saling berkaitan. Jadi kita dibentuk pada tahun 2021. Kita sudah mulai berjalan, alhamdulillah pada tahun 2022 kita alhamdulillah juara TPK terbaik Kota Padang dan TPK terbaik Sumbar. Alhamdulillah, dengan kegiatan tersebut kita ada rasa rasa yang kita rasakan di hati untuk membantu. Karena apa? Karena warga di sekitar kita umumnya nelayan. Nelayan. Kemudian ada pola hidup, pola asuh yang rasanya tidak sesuai. Itulah yang kita dampingi. Jadi mereka kita dampingi, kita beri edukasi, kita beri penyuluhan, kita beri rujukan untuk jika terjadi sesuatu atau bermasalah dalam keluarga. Itu gunanya tim tenaga kesehatan tadi. Kita di lapangan mendata. Awalnya kita mendata dulu warga yang KRS namanya, Bu. Keluarga risiko santing namanya. Jadi dari data keluarga risiko santing kita mendata melalui Esimil. Kita mempunyai aplikasi namanya Esimil. Kita data ke bawah, kemudian di Esimil itu akan muncul keluarga yang berisiko. Dari data yang kita dapat di Esimil nanti, itulah yang akan kita dampingi. Apa yang akan kita lakukan terhadap dia? Kita beri edukasi, kemudian kita beri penyuluhan tentang pola asuh, gizi, dan kemudian hidup sehat. Tidak hanya gizi di dalam tubuh, cuma kehidupan, bagaimana pola hidup dia sehari-hari. Sampai ke WC-WC-nya.
1: Semua di
2: survei ya. Karena apa? Karena data yang kita dapat itu, kita kan kerjasama dengan kelurahan. Kita tim kelurahan, karena TPK itu dari tim dari kelurahan, kemudian PKK-nya, karena PKK-nya punya posyandu. Kita kan dari BKKBN. Kemudian yang posyandu kan dari PKK. Karena yang banyak mempunyai warga itu posyandu. Jadi kita kerjasama dengan mereka, tim penggerak PKK kelurahan, kemudian dengan penyuluh di kecamatan. Kerjasama kita. Jadi apa yang kita dapatkan di bawah atau di lapangan, kita akan melaporkan di kelurahan. Apa yang kita laporkan kelurahan, inilah yang keluarga-keluarga yang berisiko. Inilah datanya. Ini keluarga ini tidak punya WC. Ini keluarganya yang lingkungannya tidak bersih. Kan itu kita laporkan. Kemudian setelah itu kita bekerja sama dengan mereka. Akhirnya kita yang KRS tadi yang bermasalah tadi, kita data melalui Esimil apa yang kita butuhkan, kemudian kita lapor ke kesehatan untuk tindak lanjutnya. Apa yang kita lakukan setelah itu? Kita sebagai pendamping, kita berupaya pula mencari bantuan-bantuan. Kita menguruskan, kalau dia tidak mempunyai BPJS, kita uruskan BPJS-nya. Kalau seandainya kebutuhan kita, di kelurahan kami kemarin ini, Bu, ada gerakan orang tua asuh. Untuk membantu KRS ini yang berisiko santing ini. Jadi kita minta bantuan ke Hotel Merkur. Kita diberi makanan tambahan, kita jemput ke sana, kita bagikan kepada mereka itu selama 3 bulan. Kemudian dari BPJS kantor BPJS, kita dapat bantuan berupa susu dan telur. Itu orang tua asuhnya kita dulu. Sebelum ada MBG ini.
1: Oh, berarti sudah ada program yang mirip dengan ini ya, MBG 3B ini berarti. Bu Rini. Nah, ini tadi kan sudah dijelaskan sedikit sini, komentar dari di awal oleh Bu Lena juga disampaikan dari terkait dengan MBG 3B ini. Artinya ada kerjasama dengan Badan Gizi Nasional untuk salah satunya upaya untuk penurunan stunting ini. Nah, ini mungkin untuk konsepnya secara detail nih Bu Lena, mungkin boleh dijelaskan dulu nih seperti apa nanti hingga pelaksanaannya nanti di masing-masing, terutama di kelurahan nanti.
0: Ya, baik, Mbak Rani, tadi Bu Reni ya sudah bercerita seperti kami sampaikan juga di awal tadi, kenapa BKKBN juga hadir di dalam rangka mempercepat MBG sasaran 3B ini tadi dengan ada menindaklanjuti MOU ya, dimana MOU itu pelaksanaannya bagaimana terkait dengan kolaborasi dalam pendayagunaan sumber manusia pada di tingkat lapangan dalam rangka mempercepat MBG sasaran 3B. Nah, seperti saya sampaikan tadi, kita punya tim pendamping keluarga di Sumatera Barat itu lebih kurang 10.000. Kita punya TPK, tim pendamping keluarga. Nah, dalam hal ini kemudian tadi Bu Reni sudah bercerita nih, karena TPK ini sudah dibentuk memang sejak tahun 2021 dan ibu-ibu kita sudah kita bekali. Mereka sudah mendampingi mulai dari calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui. Artinya di 1000 hari pertama kehidupan tadi, termasuk yang disampaikan tadi, karena kita juga dalam rangka percepatan penurunan stunting, adanya sasaran KRS keluarga berisiko stunting dengan beberapa program yang disampaikan tadi. Artinya program prioritas kita, salah satunya tadi ada gerakan orang tua asuh cegah stunting ya. Nah, inilah di latar belakangi karena kita punya TPK tadi, keluarlah Pepres tadi lagi. Pepres 115 jelas-jelas di pasal 47 nyatakan dalam rangka percepatan MBG sasaran 3B ini keterlibatan tim pendamping keluarga, karena kader kita ini luar biasa nih di lapangan gitu ya. Nah, alhamdulillah ya, memang seperti Bu Rini nih hari ini yang hadir bersama kita, beliau terlibat langsung di dalam pemberian MBG 3B ini. Karena menurut data yang kami tarik, karena kan kita ini selalu memantau lihat pelaporan ya, kita punya pelaporan dan kita sudah terlibat lebih kurang 4.800 tim pendamping keluarga terlibat dalam pemberian sasaran 3B. Nah, mungkin pemirsa juga nanya nih, apakah BKKBN juga bikin dapur? Enggak. Kita tetap kerjasama dengan SPPI atau SPPG yang ada. Kayak Bu Reni, SPPG-nya ada di kelurahan apa ya?
2: Di Kelurahan Purus.
0: Di Kelurahan Purus ada dapur. Nah, tetap kita melalui SPPG, tetap melalui bersama SPPI, nanti kita bersama teman-teman penyuluh, nanti komunikasikan seperti kami sampaikan tadi, kita ambil data dulu. Nah, berapa nih di wilayah ini nih, ibu hamil yang ada, ibu menyusui dan balita non-PAUD yang ada. Kemudian kita tetap komunikasi dengan posyandu, tetap komunikasi dengan puskesmas. Nah, didapatlah nanti, misal di sekitar itu ada sekitar 300. Nah, nanti komunikasi, nah disepakati nanti pemberian MBG-nya. Ini kan sekarang sudah, ada yang sudah tiap hari ya, ada yang masih 2 kali seminggu, tapi tetap dari Senin sampai Sabtu sasarannya mendapatkan. Nah, nanti ibu-ibu kader lah disepakati dengan SPPI setempat, misal diantar dulu sampai kantor lurah. Nah, nanti dari kantor lurah nanti baru disampaikan ke sasaran. Karena kan kalau peserta didik diantar ke sekolah selesai. Tapi kalau ini kan ibu hamil, ibu menyusui, balita kan rumahnya pencar-pencar nih. Nah, disinilah peran kader dalam hal ini. Jadi kader TPK ya mendistribusikan MBG. Jadi nanti dari pihak dapur gitu ngantar di mana disepakati. Apakah di kantor lurah ataukah di posyandu? Ada juga saya lihat di satu tempat ngumpul di posyandu rame-rame, nanti baru yang gak datang baru diantar. Tapi ada juga yang diantar langsung dari posyandu, diantar oleh dapur, kemudian diantarlah oleh ibu kader TPK. Jadi makanya kader TPK ini luar biasa. Contoh saya kemarin lihat ya di daerah apa nih, seberang Padang itu kan mendaki nih menurut kader nenteng omprengan itu kiri kanan gitu kan, karena mengantarkan ke sasaran kita. Makanya saya bilang kader TPK ini tugasnya sangat mulia sekali ya, menyampaikan, memberikan, mendistribusikan MBG ini. Karena sekarang kan menurut apanya sudah setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai Jumat, Sabtu diberikan kepada sasaran, yaitu tadi ibu hamil, ibu menyusui dan balita non PAUD. Jadi inilah peran tim pendamping keluarga kita. Dan setiap hari ini alhamdulillah terjadi penambahan ya. Kita sampai data kemarin di tanggal 6, saya coba tarik datanya, yang sasaran kita yang sudah mendapatkan itu lebih kurang 104 sasaran, sudah 104 ribu ya, sudah mendapatkan sasaran EBG 3B ini. Nah, ini luar biasa progresnya setiap hari ya, karena kami selalu komunikasi dan koordinasi dengan SPPI yang sudah running dapurnya. Tentu kita harapkan semua ibu hamil, ibu menyusui dan balita mendapatkan program EBG ini.
1: Oke. Nah, ini tadi sasarannya ada 104.000 yang sudah
0: mendapatkan.
1: Jadi ini akan terus bertambah.
0: Iya, tentu terus bertambah. Ini sampai tanggal 6 kita coba tarik di pelaporan, karena kita selalu intent ya dengan teman-teman penyuluh KB. Ini sampai tanggal 6 kita sudah di angka 104.716 sasaran, yaitu ibu hamil, ibu menyusui dan balita non PAUD yang sudah mendapatkan MBG ini. Dan insya Allah tentu ini akan terus bertambah ya. Ini juga tergantung dapurnya nanti ya, kapasitas dapurnya, kemampuan dapurnya, karena kita tetap bekerja sama dengan SPPG atau SPPI yang ada.
1: Oke, tadi sebenarnya udah di spill sedikit sama Bu Lena seperti apa proses pendistribusiannya. Ada yang didistribusikan ke kelurahan dulu, baru diantar
0: atau ada yang juga datang sasarannya ke kantor di Posyandu rame-rame makan, yang nggak bisa hadir baru diantar oleh kader kita. Jadi tergantung kesepakatan dengan Posyandu setempat. Ini luar biasa ya, karena kami juga mengikuti ketika pendistribusian ini dan ketika sasaran menikmati makanan yang sudah disediakan.
1: Nah, kalau pendistribusian di tempat Buri ini sendiri seperti apa?
2: Kebetulan di Kelurahan Purus kita mendapatkan 173
0: sasaran.
2: Ya. Okay. Yang terdiri dari itu yang ibu hamil aja 17 orang, kemudian yang menyusui sekitar 49 orang, balita 107. Yang kita lakukan cara pendistribusikan yaitu pertama dari SPPG. SPPG mengantarkan ke Posyandu karena kita kerjasama dengan kader Posyandu, TPK, karena kita juga pas Posyandu kita juga ada di Posyandu tersebut sebagai penyuluh. Kita punya meja pula di Posyandu tuh. Nah, jadi sebagai penyuluh, jadi dari SPPG datang ke Posyandu. Nah, jadi kita punya 3 tim. Tiga tim di Kelurahan Purus kita punya tim. Kebetulan yang dipunya di Posyandu ibu atau TPK ibu itu ada 50 orang. Jadi diantar ke rumah ke Posyandu. Kemudian dari Posyandu kita membagikan dengan cara keluarga tadi membawa kotak nasinya. Karena apa bu, kalau kita dia yang menjemput, dia bawa pulang, kita takutnya omprengnya tidak diminta. Karena susah mengumpulkannya kembali. Jadi kita berkumpul di satu titik, mereka yang menjemput. Alhamdulillah SPPG-nya datang jam 9 pagi. Jam 9 pagi di saat balita kita sudah bangun. Sudah bangun dan mandi. Jadi balita kita sarapannya bisa dengan MBG tadi. MBG yang bergizi. Mengapa kita kumpulkan seperti itu, Bu? Kita penyuluhannya secara kelompok aja. Karena di saat rame kita penyuluhan atau edukasi. Kalau kita datang ke rumah, kita edukasi satu persatu. Kan gitu.
1: Kurang efisien waktunya ya.
2: Sementara kita waktu kita punya setengah hari. Karena waktu jadwal jemput orang jam satuan kan ya bu ya. Jadi kita penyuluhan di saat kita edukasi di saat pengambilan MBG tadi. Hari ini MBG-nya ini ya bu, kan ya bu. Hari ini dengan ayam bakar. Ini proteinnya bu, gizinya kan nggak mahal-mahal. Yang ayam Cina ini ukurannya nggak terlalu besar loh bu, nggak mahal. Indak yang 12.000, nak yang 13.000 kan gitu, sesuai dengan saku kita. Jadi ibu beli ayam satu ekor 45.000 sudah makan satu keluarga. Gizi untuk anak ibu sudah terpenuhi. Sayurnya gak usah mahal-mahal. Inilah, lihat, ini menu yang diberikan oleh MBG. Sesuai dengan kantong kita, yang didapat di sekitar kita. Nah, jadi kita memberikan penyuluhan kepada dia, edukasi kepada dia, kemudian kita gizi yang ada di dalam MBG tersebut. Jadi karena setiap hari kita menjelaskan seperti itu, berarti kan udah ada tertanam di diri. Jadi kita setiap hari MBG-nya setiap hari jam 9 datang MBG.
1: Sudah datang ya.
2: Iya. Okay. Alhamdulillah selama 4 bulan ini berjalan, Bu. Setelah kita cek kembali pas di posyandu, kita menimbang anak, Bu. Kita timbang, kita apa kan? Alhamdulillah pertumbuhan anak lebih cepat karena dia pagi udah makan sarapan. Nah, biasanya kalau pagi ibu-ibu ini kan enggak kasih jajan, dah belanja apa yang mau dibeli. Makan ringannya apanya kan. Jadi sekarang dengan adanya MBG ini, habis mandi dia jemput langsung diberikan kepada anak mereka.
1: Oke.
2: Okay. Kayak telur kan anaknya bisa aja makan dipegang-pegang aja gitu kan. Enggak gitu rumit. Cuma kalau telur tuh kita kan digorengnya, nanti dikasihnya tahu, tahu tuh bisa dipegang-pegang, makannya enggak terlampau dipaksa lah anak gitu. Yeah. Kalau
1: oke. Okay.
2: Kemudian dari situ kita sudah bisa memantau pertumbuhan anak.
1: Sudah kelihatan pertumbuhannya ya, Bu Rini.
2: Dalam sebulan ini, dalam 4 bulan ini aja, Bu, yang anak yang biasanya kurus-kurus yang datang tuh kita lihat, udah sehat-sehat, sudah bersinar-sinar. Sinar-sinar mukanya.
1: Oke.
2: Okay. Alhamdulillah, pertumbuhannya cepat.
1: Oke, okay. Berarti sudah terlihat ada perubahan ya, ada yang dilakukan dengan program-program ini gitu ya, Bu Rini.
2: Iya, tapi kita memastikan kepada orang tua ini anak yang makan. Jangan kakaknya yang makan.
0: Nah, itu tadi.
1: Iya,
0: jadi edukasi yang ini yang tadi.
1: Tapi kan memang pernah ada kasus seperti itu, Bu Rini, ditemukan di lapangan?
2: Ada.
1: Oh iya.
2: Karena anak-anak mau makan.
1: Oke.
2: Okay. Nah, ibu-ibu ini kan kalau udah payah menyuapkan anak kan
0: dia berhenti.
2: Nah, akhirnya kakaknya, kadang ibunya sendiri.
1: Nah, dari TPK sendiri memastikan kalau ini memang tepat sasarannya nih, gimana caranya Bu Rini di lapangan?
2: Kebetulan kami kemarin ada melakukan kegiatan dahsyat, Bu.
1: Dahsyat.
2: Nah,
1: oke, okay. Itu apa kegiatannya Bu Rini?
0: Dari dapur sehat.
1: Oh, dapur sehat.
0: Atasi stunting.
1: Ah, oh, oke. Okay. Jadi luar biasa ya.
2: Jadi di kegiatan tersebut kita masak lalu memberikan makan kepada anak.
1: Oke. Okay.
2: Apa yang kita masak, kebetulan yang kita masak kemarin itu dari daun kelor. Sup jagung dan daun kelor. Kalau daun kelor itu kan, kalau kita yang apa ini nak, Bu, rasanya kan gak pernah mencoba.
1: Iya.
2: Gak pernah mencoba.
0: Iya.
2: Ternyata di daun kelor itu banyak mengandung vitamin dan gizinya.
1: Oke.
2: Nah, dari hal situ kita bisa mengedukasi. Nah, dengan KRS yang datang di acara tersebut, kita melihat kan dia disuapin langsung oleh orang tuanya. Orang tua dan anak kita menghidangkan makanannya dengan sup telur ini, apa bagaimana usaha ibu-ibu ini supaya
1: jadi terlihat di situ ya, Bu Lena.
0: Jadi di edukasi langsung, iya, ini langsung. Ketika ibu ya gimana dia menyuapin anaknya
1: bakal
0: gitu,
1: kelihatan didamping di situ ya.
2: Jadi okay. Kalau seandainya kita nak bicara masalah kita mau lihat, mau meneliti kan. Tapi kan orang tua kan enggak tahu.
1: Yeah.
2: Jadi di saat itu
1: di ibu saat yang makan dahsyat itu ya.
2: Yeah. Ba, aku enggak anak nak makan, Bu. Ampun magian tuh anak.
0: Oh. Langsung edukasinya jalan di saat itu dipantau ketika ya itu tadi mungkin ada anaknya rewel, si ibu udah enggak mau berusaha lagi.
1: Yeah, kan? Jadi ya udah dibiarin aja gitu ya, Bu.
2: Ya. Mengapa okay. Anak yang satu ini mau makan? Sementara anak ibu tidak makan.
1: Iya. Yeah.
2: Kan gitu. Kalau ibu biarkan seperti itu, anak ibu tidak mau makan, tidak berusaha. Kita tak ada berusaha menyuapin dia supaya makan, gitu kan?
1: Yeah.
2: Berarti kita yang rugi.
1: Yeah.
2: Makanya kegiatan kita tidak akan terlaksana. Stunting kita tetap itu aja.
1: Oke, tapi program dasar ini Bu Lena, ini memang rutin dilaksanakan?
0: Iya, kita kan punya salah satu program kita itu kan namanya Kampung Keluarga Berkualitas ya. Kampung Keluarga Berkualitas itu kan miniaturnya program BKKBN ya. Semua program ada di sana dan keterlibatan semua sektor juga ada di sana. Ya, artinya tidak hanya BKKBN tetapi lintas sektor terkait juga ada terlibat di sana karena adanya Impres nomor 3 ya, ada 13 kementerian bertanggung jawab. Nah, salah satu program Kampung Keluarga Berkualitas itu ada itu tadi namanya Dasyat, Dapur Sehat Atasi Stunting. Nah, Ibu-ibu kader nih mencoba menu yang sehat ya. Karena menu yang sehat ini kan memang kalau kita dibandingkan contoh yang makanan siap saji, siap saji kan mohon maaf ya, enak. Kenapa? Ada penyedapnya. Ya, tapi kalau kita yang di Dasyat ini betul-betul itu tadi contoh daun kelor. Daun kelor itu kan ternyata orang tidak banyak berminat tahu selama ini kan, kadang ada tumbuhan dibiarkan saja, ternyata itu luar biasa sayur kelor itu. Itu kan dikombinasi tadi dengan jagung dibikin sup, itu enak sekali dan gizinya sangat bagus sekali. Nah, inilah di Dasyat ini kita mencari makanan-makanan lokal yang penuh dengan apa, contoh aja ibu menyusui ya, contoh ibu menyusui kan supaya asinya lancar itu daun katu, nah ini kan daun katu, nah artinya kita mengajar, kita menginformasikan kepada kader dan keluarga-keluarga kita ya dengan panganan-panganan lokal yang ada di sekitar kita, ya insya Allah bisa terpenuhi dan kita edukasi cara pengolahannya juga. Kalau udah terlalu apa namanya hancur, nah itu gizinya kan juga hilang. Nah, di sanalah edukasi-edukasi yang kami katakan tadi. Jadi luar biasa kader-kader kita TPK ini. Jadi tidak hanya memberikan tapi mengedukasi. Ini salah satu tadi triknya dia pantau kenapa si ibu nih ketika si ibu sudah anaknya rewel nggak berhenti tapi mencari apa sih kiat-kiatnya supaya mereka tetap memberikan kepada anaknya sehingga anaknya menikmati tadi makanan yang sudah disediakan dalam hal ini.
1: Oke, artinya harus berstrategi juga gitu.
0: Benar.
1: Oke, Bu Lena dan Bu Rini, sebelum kita lanjut lagi obrolan kita, kita jeda sebentar ya. Ada beberapa informasi dulu yang perlu kami sampaikan kepada para pendengar Proso TRRI Padang. Pendengar, kita masih akan bersama dalam Dialog Padang Menyapa, tetap bersama kami di Proso TRRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
4: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
3: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
4: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
3: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Eh, tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
4: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
3: Loh Bang, cepet banget potongnya.
4: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
3: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Makanan bergizi seimbang terdiri dari 3 elemen utama, karbohidrat, protein, dan lemak sehat, yang disertai dengan vitamin dan mineral dari sayur dan buah. Komposisi ini penting untuk memenuhi kebutuhan energi tubuh, serta mendukung fungsi organ secara optimal. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah, kentang, atau gandum utuh adalah pilihan yang baik sebagai sumber energi utama. Protein bisa diperoleh dari sumber nabati seperti tempe dan tahu, serta sumber hewani seperti daging, ikan, dan telur. Lemak sehat diperlukan untuk fungsi otak dan hormon. Bisa didapat dari alpukat, kacang-kacangan, atau minyak zaitun. Tambahan sayur dan buah segar memberikan serat, vitamin, dan mineral untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Untuk memastikan keseimbangan, setiap porsi makan disarankan terdiri dari setengah piring sayur dan buah, sepertiga karbohidrat, dan sepertiga protein. Penting juga untuk membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak jenuh agar tidak berlebihan. Mengkonsumsi makanan bergizi secara teratur, diringi dengan cukup minum air putih dan aktivitas fisik, membantu menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Pola makan yang seimbang ini adalah investasi jangka panjang untuk kualitas hidup yang lebih baik.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Iya, masih bersama kami dalam Dialog Padang Menyapa. Pendengar, masih dengan tema kita MBG 3B Upaya Percepatan Penurunan Stunting. Dan untuk kedua pendengar, kami mengajak Anda juga, mengundang Anda di pagi hari ini yang ingin memberikan pertanyaan atau ingin berdiskusi juga dengan narasumber kita, langsung saja di line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 666 6975, serta juga dapat bergabung pendengar melalui aplikasi RRI Digital dan juga live chat kita di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Masih dengan narasumber kita ada Bu Lena dan juga Ibu Rini di studio Pro 1 RRI Padang. Oke, saya ke Bu Lena lagi nih. Bu Lena, ini kan dengan upaya, dengan program yang kerjasama dengan Badan Gizi Nasional juga untuk mencegah atau ya upaya untuk pencegahan stunting ini sebenarnya seberapa serius sih Bu Lena? Terkait stunting ini terutama untuk di Sumatera Barat sendiri, Bu Lena.
0: Ya, baik, tentu ini ya berbicara MBG kaitannya dengan percepatan penurunan stunting, tentu kita sangat serius dalam hal ini karena kita Sumatera Barat kan masih termasuk tinggi ya prevalensi stunting kita, data SSGI 2024. Nah, salah satunya tentu tadi melalui pemberian MBG ini, karena kita kan stunting juga ada karena nutrisi ya, karena kekurangan mereka di 1000 hari pertama kehidupan atau yang kita kenal dengan 1000 HPK, asupan nutrisi mereka tidak lengkap. Nah, ini ketika ibu hamil ya, atau anak yang tadi ya, anak yang belum 2 tahun gizinya belum lengkap ya, karena ada kecenderungan tadi dibilang sama Bu Reni, sekarang anak habis mandi makanannya udah datang langsung nih. Nah, kalau kemarin dia mungkin dia nggak sarapan ya, atau mungkin dikasih ya makanan siap saji, mohon maaf, atau dikasih apa namanya ini jajan. Makanan anak jajan ya. Nah, biar anak kenyang aja dulu, jadi tidak memperhatikan gizinya. Nah, untuk itu dengan adanya MBG ini, makanan bergizi ini, karena betul-betul ya kalau saya lihat, karena saya juga mengamati di dapur itu kan ada ahli gizinya. Nah, ini sudah diinin misalnya hari ini berapa kalorinya, berapa proteinnya, udah di apa, ada ukurannya. Jadi kadang-kadang ya, mohon maaf Bu, ini makanannya nggak enak. Benar, bukan nggak enak, artinya kita tidak ada penyedap karena kita memperhatikan nilai kandungan gizinya. Nah, tentu sekali lagi dengan ibu hamil nih, dia akan berbeda nanti menunya dengan balita. Nah, ini tentu sekali lagi ketika si ibu hamil, selama hamilnya, karena dia akan mendapatkan makanan bergizi. Nah, dengan makanan bergizi tentu kita harapkan mereka nanti tidak melahirkan anak yang stunting. Karena asupan gizinya cukup, ditambah edukasi juga diberikan tadi kan, contoh ibu dia di samping makanan, nanti juga diedukasi, ibu datang ke posyandu nggak nih, pemeriksaan kehamilannya. Jadi tidak semata-mata TPK hanya mendamping, mendistribusikan saja, tapi mengingatkan. Nah, tadi disebut juga ada LC-MIL ya, elektronik siap nikah, siap hamil. Nah, ini nanti seperti tadi ada ibu hamil atau ibu hamil ini, nanti kita input di LC-MIL tadi. Nah, ini ketahuan ya, hanya 4 aja yang kita masukkan ke dalam aplikasi tersebut, tinggi badan, berat badan ya, umur ibu tersebut. Nah, nanti akan kelihatan nih apakah ibu ini akan berisiko melahirkan anaknya stunting. Mungkin berat badannya kurang ya, itu tadi karena mungkin malas makan ya Bu ya. Nah, dengan adanya pemberian makanan ini, tentu kita harapkan asupan nutrisi si ibu gizinya cukup. Nah, nanti kita lakukan pendampingan melalui tadi LC Meal kan, juga elektronik siap nikah siap hamil. Ini akan diketahui nanti nih ibu hamil itu setelah dimasukkan tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas dan HB-nya akan diketahui. Dia nanti akan keluar biru atau merah. Nah, nanti akan kelihatan, nah ibu ini kekurangan darahkah atau kekurangan gizikah, akan ketahuan. Nah, dengan sendirinya dengan adanya MBG ini, tentu si ibu insya Allah akan mendapatkan nutrisi ya. Tapi sekali lagi kadar akan memastikan ya TPK, kalau memang makanan ini memang dikonsumsi oleh si ibu. Nah, saya akan hamil nih, gak mau nih makan gitu. Karena ini diedukasi lagi, harus berikan, ibu harus makan ini ya, karena nanti takutnya sudah diberikan tapi gak dikonsumsi oleh ibu tapi dikonsumsi oleh bapak ya. Nah, bapak yang semakin sehat. Nah, itu tadi. Jadi inilah yang katakan tadi, pendampingan tadi kita memastikan, dan insya Allah dengan kita sudah melihat menunya ya, terkait dengan pemenuhan nutrisi, pemenuhan gizi, baik itu ibu hamil ya, ibu menyusui dan balita, insya Allah terpenuhi, sehingga apa yang kita inginkan di 1000 hari pertama kehidupan ini betul-betul terpatikan gizinya, terpenuhi gizinya tersebut. Karena kan gak ada batasan ya, dia KRS gak KRS, pokoknya semua dapat. Dan insya Allah kita berharap nih dapur semakin banyak, karena kita lihat memang kalau kita lihat sasaran yang ada ya, memang ada yang belum dapat itu tadi karena keterbatasan dapur, karena kita tahu bersama kan dapur juga ada batas maksimal ya, berapa mereka boleh mendistribusi MBG
1: jaraknya tersebut.
0: Jaraknya juga, jumlahnya, karena tergantung chefnya juga. Tentu MBG Badan Gizi sudah menetapkan ya SOP terkait dengan dapur. Tentu kita berharap semakin banyak dapur, mudah-mudahan semakin cepat banyak semuanya. Juga sasaran ibu hamil, ibu menyusui dan balita, terpenuhi. Karena saya secara apa langsung turun nih ketika kita komunikasi atau dialog dengan SPPI setempat, ayo tolong gitu kan, artinya kita mengajak semua sasaran kita mendapatkan, dan mereka betul-betul mengkonsumsi makanan yang diberikan tadi. Kan sudah bilang makanannya bergizi.
1: Makanannya bergizi ya. Nah, tadi udah ada tuh, ada beberapa tantangan tadi Bu Rini menyampaikan di awal ya. Kadang ada anaknya yang gak mau makan, terus akhirnya dikasih ke siapa gitu. Itu kan salah satu hal yang menjadi tantangan juga ketika mendampingi keluarga atau mendistribusikan makanan MBG tersebut ya Bu Rini. Tapi ada tantangan-tantangan yang emang emang sulit mungkin sejauh ini yang Bu Rini alami di lapangan.
2: Kalau untuk sulitnya mungkin ya menghadapi masyarakat ini Bu. Membenarkan apa yang benar bagi kita anak Bu. Ya kan? Kadang kita bicara masalah lingkungannya, kita datang kita lihat air berserak yang gitu, kotor lingkungan, kita beri perhatian, kita tunjukkan bagaimana membersihkan atau apa, kadang kita lakukan plagoro ke sana Bu. Ya kan, untuk supaya dia terbiasa melihat orang goro, melihat orang membersihkan tempatnya, dia akan memacu kan gitu rencana yang menurut pikiran kita. Tapi untuk datang kedua kadang tak dilaksanakan, menyapu aja nak mau. Jadi untuk menukar pola kehidupan masyarakat itu yang susah, untuk menanamkan ke dalam pikirannya mana yang bagus itu kurang susah. Tapi alhamdulillah udah mulai berangsur-angsur, karena kita sudah sering ke sana, kita sudah sering penyuluhan, mungkin dia bosan mungkin nak Bu. Dengan kebosanan dia mau bekerja membersihkan lingkungan dia.
1: Ada perubahan berarti ya Bu Rini.
2: Alhamdulillah ada perubahan, seperti kita karena kerja sama dengan kelurahan, kita dapat misalnya WC-nya enggak ada. Dulu kan kalau di Purus ini kan berbahaya Bu, WC terbang kan gitu,
0: terpanjang gitu.
2: Itu kadang orang petugas kebersihan, petugas apa tuh lo pusing mah, kadang dalam kantong tuh. Itu karena itu kita berusaha memperbaiki kehidupan dia, kita berusaha mengganti atau bantuan misalnya ada bantuan WC atau apa kan, kita tunjuk, kita usahakan memperbaiki keluarga tersebut. Hmm. Mungkin karena sudah ada kebaikan kita terhadap dia mungkin, ya Bu. Jadi dia ada merasa, oh ini betul juga ya.
0: Sudah diperhatikan.
1: Sudah diperhatikan nih. Jadi harus lebih ini lagi ya.
2: Kalau kayak anaknya sakit misalnya kan, kita tahu dia KRS, kesakit.
1: Oke.
2: Nah, kita datangi, kita perhatian, kita antar, Bu. Kita jemput, kita antar. Kadang ibu yang melahirkan, kita antar, kita jemput, kita pula yang bertanggung jawab di rumah sakit. Kadang yang anak-anak muda tuh kadang-kadang kan datanya belum ada. Itu satu program dari BKKBN. Jadi datanya tidak ada, kita uruskan datanya.
0: Kerjasama dengan Capil nanti.
2: Ya, Capil. Ya. Kerjasama kolaborasi kita dengan Capil.
1: Untuk data anak-anak, data
0: misalnya, ya, data misalnya ada kakak, pasangan yang belum punya kakak, oh, gitu kan.
1: Oke. Belum diurus kakaknya, gitu ya.
0: Belum diurus, atau mungkin dulunya masih bergabung dengan orang tuanya.
1: Belum diperbaharui, misalnya, gitu
0: belum
1: ya.
0: Diperbaharui. Misalnya bergabung dengan orang tuanya di kampung dulu kan, sekarang pindah ke sini, gitu kan.
2: Kan pemikiran juga, kita tidak sama
0: namanya. Iya. Makanya di TPK ini betul-betul mulia tugasnya. Ini.
1: Semua sektor sepertinya diperhatikan. Iya, gitu ya.
2: Kita rekolaborasi semua sektor.
1: Iya. Semua sektor. Mulai dari pendataan sampai juga pendistribusian makanan gitu ya.
0: Termasuk tadi misalnya contoh kasih makan ya. Anaknya tentu gimana cuci tangan dulu. Kebiasaan hidup sehat juga bersih gitu kan. Harus makannya. Kadang-kadang kan mau makan kukunya masih ini ya punya. Nah ini juga dikasih tahu. Jadi artinya makanan asupan gizi itu makanan yang sehat tentunya. Toh kita kasih makanan bergizi, tapi anaknya ketika konsumsi ya kukunya enggak bersih, tangannya enggak bersih, diajar dulu cuci tangan dulu sebelum makan. Gitu.
2: Itu makanya Bu, kita kerjasama dengan Posyandu.
1: Okay.
2: Kita duduk sebagai penyuluh.
0: Iya.
2: Jadi di meja 5 kita sebagai penyuluh duduk sana antara ibu dan anak sama kita. Jadi apa yang kita lihat dengan balita itu bisa kita terangkan sama dia. Kadang kukunya taruh di meja misalkan, kuku anak ibu lelah kok, kan gitu kita. Jadi secara spontan kita mengarahkan kepada dia hidup bersih. Kan gitu.
1: Oke. Berarti memang selain untuk mendampingi, tapi mengedukasi juga dengan program-program yang ada nih. Oke. Kita ke Bu Lena juga nih. Bu Lena, tadi kan kalau kita lihat nih dengan adanya BG kan artinya memang salah satu sebenarnya kalau kita lihat dari faktor terjadinya stunting itu ada juga terkait dengan ekonomi gitu. Terus juga ada faktor pola asuh anak dan juga ada faktor-faktor lainnya. Nah ini kan kalau dari MBG-nya sendiri kita lihat kan ini sudah faktor-faktornya sudah ada yang terkonter gitu. Misalnya kayak dari ekonomi ini kita udah ada makanan bergizi gratis. Kalau dari segi gizinya udah terpenuhi juga di sana. Tapi kalau untuk dari segi pola asuh dan sebagainya ini mungkin seperti apa kalau dari BKKBN, Bu?
0: Betul. Jadi berbicara percepatan penurunan stunting atau pencegahan stunting, ini diperlukan program-program yang pentahelik dan kolaborasi semua sektor, lintas sektor. Gak bisa satu sektor saja, satu lintas sektor saja ya dalam hal ini. Nah seperti tadi kita tahu bersama, stunting ini disebabkan oleh banyak faktor faktor nutrisi, pola pengasuhan dan juga masalah lingkungan. Jadi contoh sumber air yang tidak layak atau rumah yang tidak layak ini juga berpengaruh kepada stunting dalam hal ini. Untuk itulah karena sudah ada program MBG ini, kita kan BKKBN atau kementerian kita kan punya program prioritas. Salah satunya adalah Genting, gerakan orang tua asuh cegah stunting. Nah, kalau dulu kan programnya itu ada nutrisi, pemberian nutrisi, ada pemberian sanitasi atau rumah tidak layak unyi dan edukasi. Nah, untuk tahun ini yang nutrisinya kita kurangin nih.
1: Okay.
0: Ya, karena sudah ada MBG 3B ini, artinya sekarang kita fokus kepada mitra kita, karena program Genting ini kan kita betul-betul mengajak CSR atau perorangan, karena ini memang semangat gotong royong ya. Karena ini kita nggak boleh menggunakan dana APBD atau APBN, tapi murni semangat semangat gotong royong memperkenalkan CSR perusahaan atau secara individu-individu. Nah, kita fokus sekarang sanitasi. Okay. Sanitasi kan seperti disampaikan tadi, ada rumah yang sanitasi yang sumber air minumnya yang nggak layak. Nah, ini juga akan berpengaruh nantinya keluarga tersebut, anak-anaknya ya, stunting tentunya. Kemudian ditambah edukasi. Nah, termasuk tadi edukasi, bagaimana edukasi, contohnya si ibu tidak memberikan makanan yang siap saji lagi. Nah, si ibu harus memberikan makanan, nutrisi kan sudah tadi, sekarang polanya. Nah, polanya, kemudian pola pengasuhan. Nah, si ibu bagaimana pengasuhan kepada anak ya, artinya pengasuhan kepada anak kan juga diberikan ketika anak sudah umur 6 bulan. Kan dia misalnya kayak kemarin kan dia tidak boleh diberikan makanan yang apa, harus diberikan air susu apa, ASI eksklusif yang kita kenal ya, 6 bulan sampai 6 bulan, kemudian setelah 6 bulan kita berikan PMT. Nah, ini kan edukasi nih. Nah, termasuk juga kebersihan, artinya apa, kita meningkatkan edukasi teman-teman kita di lapangan ya, karena kita dilaporkan setiap bulan nih, intervensi genting ini kalau nutrisi sudah kita kurangkan ya, karena sudah ada EBG, tetapi bagaimana dengan edukasi, diberikan gak, nanti kita juga melibatkan lintas sektor terkait ya. Artinya teman-teman penyuluh KB di lapangan bersama TPK memperkuat edukasi-edukasi dalam hal ini. Edukasi tidak saja bagaimana pemberian makanan tadi, anak-anak mengkonsumsi dengan dalam keadaan sehat, bersih gitu kan, tetapi bagaimana pola itu tadi, ketika si ibu mereka anaknya harus dibawa ke BKB, kan kita punya BKB ya, Bina Keluarga Balita, karena di sana juga balita ya, ini di bersama posyandu juga ada posyandu, artinya anak tetap diperiksa, ditimbang ya, dipantau perkembangannya. Nah, di BKB kita juga pantau, kita mempergunakan namanya kartu kembang anak KKA. Nah, ini kita pantau perkembangannya, artinya apa, tentu sekali lagi edukasi juga sangat diperlukan, karena tadi disampaikan pola pengasuhan, karena ibu bagi pagi udah umur apa ya, anaknya nangis terus, belum, anaknya umur masih dalam 6 bulan, belum sampai lewat 6 bulan dia udah kasih makanan yang bubur, padahal kan belum boleh. Nah, itu tentu kita jelaskan kepada ibu, ketika anak nangis berarti ibu ASI-nya mohon maaf mungkin belum berkualitas. Nah, ibu harus minum makanan, makan makanan yang bergizi, contoh tadi daun apa, daun katu ya bu ya, atau jantung pisang ya. Nah, ini kan makanan-makanan kita berikan edukasi, artinya ketika si ibu ASI-nya berkualitas tentu anaknya tercukupi gizinya sehingga nggak nangis lagi ya gitu. Nah, itu salah satu.
1: Oke, artinya memang semuanya berkolaborasi untuk mencegah faktor-faktornya, sebenarnya banyak ya, ekonomi dan juga, tapi ada faktor-faktor lain juga.
0: Jadi kita dorong si ibu tadi yang punya balita ke posyandu, apalagi sekarang posyandu pelayanannya sudah sampai lansia kan, artinya tidak hanya balita, remaja, lansia juga ada di sana. Jadi artinya semua siklus kehidupannya itu kita dorong dalam melayani keluarga tersebut.
1: Nah, ini Bu Lena dan juga Bu Rini, sebelum kita closing statement ya, karena kita udah mendekati waktu kita juga. Bu Lena, mungkin pertanyaan terakhir mungkin dari Rani untuk Bu Lena, ini untuk targetnya dari BKKBN sendiri, BKKBN Sumatera Barat, mungkin target-target yang ingin dicapai untuk mungkin dalam rentang tahun ini, mungkin dengan adanya MBG 3B ini kan artinya nanti semuanya harus dapat manfaatnya, penerima manfaatnya harus terrata lah gitu. Tapi ada target lain juga gak dari BKKBN?
0: Di samping tadi kita nge-push ya, artinya semua sasaran ibu hamil, ibu balita dan menyusui mendapatkan MBG. Nah, tentu kata kuncinya, karena juga kita tahu stunting kan penyebabnya 4T nih, terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak dan terlalu dekat melahirkan. Artinya kata kuncinya tentu kita harapkan push ya, pasangan usia subur ini atau keluarga ini tentu harus memakai salah satu alat kontrasepsi. Nah, ini yang kita harapkan, sehingga tadi dari sisi nutrisinya, kemudian dari jumlah anaknya, karena tadi juga 4T ini berdampak sekali terhadap anak-anak yang dilahirkan stunting tentunya, apalagi kalau terlalu dekat atau terlalu banyak, dan juga terlalu muda dan juga berpengaruh ya. Nah, ini yang kita harapkan tentu, ini juga dalam kegiatan ya, sekarang kita lagi pelayanan KB serentak si Indonesia ini dalam rangka hari ulang tahun Ikatan Bidan Indonesia dan Bidan Internasional. Ini berlangsung pelayanan KB gratis ya, serentak dari tanggal 29 April kemarin dan akan berakhir 22 Mei. Jadi sasaran, mari kunjungi paskes-paskes yang ada di wilayah Bapak Ibu setempat, tentu pasangan usia subur tadi kami diharapkan memakai salah satu alat kontrasepsi modern sehingga terhindar dari yang 4T tadi. Mm-hmm. Tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, tidak terlalu banyak, dan tidak terlalu dekat melahirkan.
1: Oke, okay. Wah, ini mumpung ada programnya, boleh langsung datang ke faskes-faskesnya Lena. Oke, okay, ini kita sudah di penghujung juga Bu Lena dan juga Bu Rini, tapi sebelum kita akhiri perbincangan kita dalam Dialog Padang Menyapa, saya mau mungkin minta closing statement atau ada pesan-pesan juga dari Bu Lena dan juga Bu Rini untuk pendengar dan terutama untuk masyarakat Sumatera Barat. Saya ke Bu Lena dulu.
0: Tentu kita harapkan kolaborasi di lapangan sangat kita harapkan sekali ya untuk terwujudnya itu tadi percepatan EBG, apalagi kami dengan sekarang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, tentu kami harapkan dukungan lintas sektor ya, termasuk peran RRI dalam hal ini menginformasikan terkait dengan program-program, karena kita Kementerian Kependudukan Pembangunan Keluarga sudah punya program prioritas, diantaranya tadi ada Genting, ada Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak, ada Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI, dan adanya Lansia Berdaya. Ya, tentu sekali lagi dukungan semua lintas sektor sampai ke lini lapangan kita harapkan mudah-mudahan apa yang cita-cita kita bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 insya Allah bisa diraih.
1: Oke, terima kasih Bu Lena. Terakhir saya ke Bu Rini, silakan Bu Rini untuk pesan-pesannya Bu Rini mungkin.
2: Kalau Ibu pesan-pesan kepada keluarga atau orang tua, jika terjadi masalah dalam keluarga, jangan segan-segan mencari tempat orang yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Karena apa? Karena masalah yang kita hadapi hari ini itu akan mencermin kita kepada masa depan anak kita, keluarga kita. Cuma itu, semoga terciptanya keluarga bahagia dan sejahtera nantinya.
1: Oke, terima kasih Bu Rini, Bu Lena atas waktunya di pagi hari ini. Tetap sehat selalu ibu-ibu, luar biasa ya. Oke, dan mudah-mudahan ini semua upaya yang dilakukan tentunya ke depannya nanti akan mendapatkan hasil yang baik juga untuk kita semua. Terima kasih Bu Lena dan Bu Rini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian Dialog Padang Menyapa untuk edisi hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026 bersama dengan narasumber kita ada Ibu Dr. Anda Marda Lenawati YMSI selaku Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Sumatera Barat, dan juga Ibu Rini Handayani selaku Tim Pendamping Keluarga TPK Kelurahan Purus Padang Barat dengan tema kita MBG 3B dan upaya percepatan penurunan stunting. Demikian Dialog Padang Menyapa untuk hari ini pendengar, dan pastikan tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas, dan sampai jumpa dalam dialog berikutnya.
8: Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
9: RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan. Faktanya, klaim dengan narasi Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan adalah hoax. Dilansir dari tambekhoax.id, isi video tersebut berbeda dengan narasi yang dibagikan pada judul video. Dalam video tersebut hanya membahas mengenai Menteri Luar Negeri RI Sugiono yang mendesak Cina supaya segera menyelesaikan pedoman tata perilaku atau kode etik COC Laut Cina Selatan demi menghindari

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta.

0: Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
4: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
3: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
4: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
3: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
4: Iya nih Beb.
3: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
4: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
3: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih bersama kami Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat pagi kembali pendengar, untuk Anda dimanapun berada di pagi hari ini, tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Sebelum kami hadirkan kembali rangkaian hiburan di ruang dengar Anda di pagi hari ini, kita ke informasi dulu pendengar, di mana PT Kereta Api Indonesia menghimbau masyarakat untuk menunggu hasil investigasi resmi terkait insiden di stasiun Bekasi Timur, di mana perusahaan penyedia jasa transportasi tersebut menyatakan dukungan penuh terhadap proses pemeriksaan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT. KAI menginformasikan data perkembangan penanganan perkara tersebut melalui siaran pers resmi pada Jumat 8 Mei 2026 kemarin. KAI berkomitmen untuk bersikap kooperatif selama masa posko informasi. Sementara itu, pendengar, KAI juga menegaskan pentingnya ruang bagi proses investigasi resmi agar berjalan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Ane juga menjelaskan bahwa ia sangat memahami besarnya rasa ingin tahu masyarakat. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda, selamat pagi yang baru mendengarkan Pro 1 RRI Padang. Selamat beraktivitas. Untuk Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming pendengar di rri.co.id. Dan kita ke informasi dulu, di mana pada hari ini Sabtu tanggal 9 Mei 2026, Muhammad Arif Anwar sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Padang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 34 garing PDT.G garing 2026 garing PAPDG tanggal 8 Januari 2026 telah memanggil Angga Pratama bin Busrizam, tempat dan tanggal lahir Padang, 10 November 1993, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu buruh harian lepas, namun sekarang tidak diketahui, beralamat dahulu di Jalan Gajah 6 nomor 18A RT 003 RW 006 Kelurahan Air Tawar Barat Kecamatan Padang Utara Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Namun sejak bulan November 2023 sampai sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 11 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tempat ruang sidang Al-Aqsa Pengadilan Agama Padang Jalan Durian Tarung nomor 1 Bypass Padang, Sumatera Barat. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nova Riza binti Hermansyah sebagai penggugat melawan Angga Pratama bin Busrizam sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena itu, tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia. Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ih, Mbak, tutup dong mulutnya kalau batuk dan bersin.
2: Ih, jangan sok bersih deh.
1: Bukan masalah sok bersihnya, Mbak. Tapi itu virus loh, bisa nyebar ke orang sekitar. Nih, pakai masker.
3: Saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan siku bagian dalam, tisu bersih, atau sapu tangan. Hal ini membantu menangkap partikel-partikel yang terlepas dan mengurangi penyebaran droplet ke lingkungan sekitar.
4: Sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pecinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan. Ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan. Kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Pro1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1

Masih bersama kami Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi menjelang siang juga pendengar, untuk Anda yang baru mendengarkan Pro Satu RRI Padang di siang hari ini. Masih pagi ya. Masih pukul 9:44 waktu Indonesia Barat. Wah, untuk Anda yang pagi ini akan melakukan segala aktivitas, tetap selalu berhati-hati, tetap selalu semangat. Kota Padang alhamdulillah cerah ya pagi ini pendengar, mataharinya sepertinya kayaknya tadi merasa tersindir ya karena tadi sempat dibilang mendung gitu. Tapi sekarang wah, ini cahayanya sudah keluar sekali, sudah cerah, terus langitnya juga biru. Jadi mudah-mudahan cuaca seperti ini tidak bisa memberikan kelancaran untuk aktivitas kita hari ini. Oke, sebelum ke hiburan kembali pendengar, kita ke informasi dulu. Di mana pemerintah memperkuat akurasi penyaluran bansos melalui pemutakhiran datasen yang kini terhubung hingga desa secara nasional di seluruh Indonesia. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menyebut lebih dari 70.000 operator desa terintegrasi lewat SIKNG bersama daerah dan BPS secara digital. Dan pendengar, Saifullah Yusuf juga mengatakan bahwa keberadaan operator data desa mempercepat aktivasi, reaktivasi, dan pembaruan data warga penerima bantuan sosial secara lebih cepat nasional. Pada triwulan kedua 2026, pemerintah mencatat lebih 470.000 keluarga baru menerima bantuan sosial untuk pertama kali ini. Sementara Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut pemutakhiran datasen triwulan kedua 2026 telah mencakup 289 juta penduduk nasional yang tervalidasi kini. Basis data yang solid dinilai memperkuat ketepatan sasaran bansos serta pemetaan kemiskinan nasional secara lebih akurat dan menyeluruh. Dan pendengar, untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Pendengar, kami masih akan hadirkan juga beragam informasi di ruang dengar Anda, jadi pastikan tetap bersama kami di Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jel, tahu nggak tabungan pendidikan yang bagus di mana?
1: Tahu dong.
0: Ada nggak ya, Jel, tabungan yang memberikan fasilitas bisnis dan harga bersaing?
1: Ada dong, Jeng.
0: Apa dong?
2: Tabungan Sikoci Bank Negari. Sikoci Pendidikan, memberikan edukasi menabung dan juga solusi biaya pendidikan. Sikoci Bisnis, memberikan fasilitas bisnis dan harga bersaing. Sikoci Rencana, memiliki suku bunga bersaing dan memperoleh asuransi. Sikoci Pensiun, perencanaan dana pensiun, suku bunga bersaing, dan juga memperoleh asuransi.
3: Bank Negari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
5: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
6: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Mendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi menjelang siang juga yang baru mendengarkan Pro 1 RRI Padang. Dan pendengar, tuntas sudah tugas saya menemani Anda dalam Padang pagi ini untuk edisi hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Dan setelah ini pendengar dalam Padang siang ini Anda akan ditemani oleh rekan saya Tito Oktri. Dan tentunya masih menghadirkan beragam informasi serta hiburan yang tentunya dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kota Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Pemerintah Kota Padang mendorong agar masyarakat dapat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Sebab volume sampah plastik yang masuk ke tempat pembuangan akhir TPA bisa mencapai 20%. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan P2K2L Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Fuad Syukri mengungkapkan total sampah yang masuk ke TPA bisa mencapai 490 ton per hari. Dari jumlah dimaksud, sekitar 20% atau 98 ton merupakan sampah plastik. Menurutnya, sampah plastik tersebut didominasi plastik tidak bernilai ekonomis, seperti kantong kresek dan kemasan makanan serta minuman. Kondisi ini menjadi persoalan serius apabila tidak dikelola dengan baik. Fuad mengatakan, kini sebagian penggiat bank sampah mulai menerima plastik minim bernilai ekonomi untuk dimanfaatkan sebagai campuran bahan bakar di industri semen. Namun, langkah tersebut dinilai bukan solusi utama. Ia menyampaikan pengelolaan sampah plastik tetap harus diiringi dengan upaya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai di masyarakat. Mengingat penggunaan plastik sekali pakai bagi masyarakat masih dianggap praktis. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini. Pendengar, hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Sebelumnya, tadi Anda sudah bersama dengan rekan saya, Rani Zue, pendengar untuk Padang Pagi ini. Sekarang, saya akan lanjutkan untuk Padang siang ini, pendengar, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di bagian awal kali ini, pendengar, kami ingin hadirkan informasi berikut ini dulu untuk Anda, di mana Kemenhaj memperkuat layanan bimbingan ibadah haji jamaah haji Indonesia di Arab Saudi. Langkah tersebut dilakukan menjelang puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah dan juga Mina. Juru bicara Kemenhaj, Maria Assegaf, memastikan operasional haji berjalan lancar hingga hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Dan pendengar, Kemenhaj mencatat sebanyak 286 kloter telah diberangkatkan dari Indonesia menuju Arab Saudi. Total jamaah sejauh ini mencapai 110.848 orang dengan 1.141 petugas pendamping. Sebanyak 267 kloter telah tiba di Madinah bersama dengan 103.731 jamaah dan juga 1.065 petugas. Sementara 131 kloter sudah berada di Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Dan peringkat sebanyak 9 kloter gelombang kedua juga telah tiba melalui Bandara Jeddah. Jumlahnya mencapai 3.459 jamaah dengan 36 petugas pendamping. Peringkat Maria mengingatkan jamaah gelombang kedua untuk mematuhi ketentuan penggunaan pakaian ihram sejak embarkasi. Dan di sini PPIH Arab Saudi juga terus mengedukasi untuk ketentuan penggunaan sandal dan masker saat berikhram. Edukasi pendengar diberikan khususnya kepada jamaah pria dan juga perempuan selama perjalanan ibadah.
1: Naik kereta api,
2: tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niong yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

0: Kami Sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh Ansabel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga, sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
5: Iya, Ma.
4: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
5: Ma.
4: Iya, Dek.
5: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
4: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
5: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
4: Hah?
6: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Enak ya jadi kamu.
1: Pastinya, selain gak merusak lingkungan, plus hemat duit juga.
0: Bener sih, ujung-ujungnya aku dibuang ke sungai, bahkan ke laut. Walaupun bukan aku yang ingin sih.
1: Yang tabah ya.
2: Gimana? Kamu jadi mau beli tumbler gak? Hayu, cakep. Buang botol plastiknya di tempat sampah ya.
3: Klite. Kita sudah sering mendengar kalimat klite yang saat ini selalu menjadi trending topic. Sebagai warga yang cinta Jogja, yuk kita gunakan istilah yang tepat. Jika tindakan dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang bertujuan melukai orang lain, itu adalah murni kejahatan jalanan, bukan klite. Karena klite, klitian atau ngliteh adalah kosakata dari bahasa Jawa bergaya Yogyakarta, mempunyai arti jalan-jalan bareng melepas penat, sekedar cari angin atau nongkrong, ngobrol santai tanpa ada tujuan, dan murni untuk mengisi waktu, mengembalikan energi positif, dan tidak ada muatan bertujuan negatif untuk melukai ataupun merugikan orang lain. Gunakan istilah yang tepat, karena klitih bukan kejahatan jalanan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, Universitas Andalas UNAN mencatat peningkatan signifikan untuk jumlah pendaftar mahasiswa internasional pada tahun 2026. Sebanyak 1.590 calon mahasiswa dari luar negeri mendaftar untuk mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa internasional di kampus tersebut. Kepala Kantor Layanan Internasional Universitas Andalas, Dr. Rina Marnita mengatakan, pendaftaran berasal dari berbagai negara di Asia, Afrika, dan kawasan lainnya, dengan Pakistan menjadi negara penyumbang terbanyak, yaitu sebanyak 568 orang. Selain itu, Nigeria juga menyumbang 255 pendaftar, Afghanistan 236 orang, dan Yaman sebanyak 126 orang. Rina menyampaikan pihaknya juga menerima pendaftaran dari sejumlah negara lain seperti Sudan, Bangladesh, Timur Leste, Gambia, Madagaskar, Rwanda, Ethiopia, kemudian Malawi, Mesir, India, Thailand, Tanzania, Ghana, hingga Sierra Leone. Dan pendengar, saat ini kampus tersebut juga telah memiliki mahasiswa internasional yang berasal dari Amerika Serikat, Australia, dan Inggris. Ia menyebutkan para calon mahasiswa asing tidak hanya mendaftar pada jenjang sarjana, tetapi juga program magister dan doktoral di berbagai fakultas dan juga program studi. Peningkatan jumlah pendaftaran ini dinilai menjadi indikator meningkatnya daya tarik Universitas Andalas di tingkat global.
1: Dari 80.000 anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
2: dari pemerintah selama hampir.
3: Pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meningkat.
2: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali lipat.
4: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
1: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Kota Padang membuka kesempatan kerja dari kalangan umum dengan lebih dari 500 kuota sebagai petugas tambahan sensus ekonomi 2026. Proses rekrutmen ini dibuka secara daring dari 8 hingga 11 Mei 2026 mendatang. Kepala BPS Kota Padang, Desi Febrianti, mengatakan rekrutmen tersebut merupakan langkah awal untuk memastikan keakuratan basis data ekonomi di wilayah tersebut. Ia mengajak putra-putri terbaik di Kota Padang untuk mengambil peran penting dan berkontribusi langsung dalam mencatat sejarah arah ekonomi nasional melalui sensus ekonomi 2026. Desi menjelaskan, pendengar, proses rekrutmen ini diprioritaskan bagi lulusan baru untuk perguruan tinggi, namun juga terbuka bagi lulusan SMA sederajat dengan domisili di Kota Padang. Ada dua posisi petugas tambahan sensus ekonomi 2026 yang ditawarkan, yakni enumerator serta pengawas lapangan. Dan pendengar, ia juga mengatakan proses pendaftaran dibuka secara daring dengan mengakses laman mitra.bps.go.id serta melakukan registrasi akun terbaru. Proses rekrutmen petugas tambahan sensus ekonomi 2026 BPS Kota Padang terbagi dalam beberapa tahapan, pendengar, di mana seleksi administrasi tanggal 8 hingga 12 Mei 2026, tes kompetensi mitra tanggal 13 sampai dengan 15 Mei 2026, wawancara tanggal 17 sampai dengan 18 Mei 2026, seleksi akhir calon mitra pada 9 Mei 2026, submit untuk fakta integritas, pendengar, tanggal 20 sampai dengan 22 Mei 2026, dan pengumuman di tanggal 23 sampai dengan 25 Mei 2026. Desi menambahkan petugas tambahan dimaksud akan mulai bekerja pada kegiatan pendataan langsung ke rumah warga atau pelaku usaha. Kegiatan ini diperkirakan berlangsung serentak secara nasional yang dimulai pada 15 Juni sampai dengan Agustus 2026 mendatang.
1: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Pendengar untuk dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Borussia Dortmund kunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang atas Eintracht Frankfurt. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari International IBNL di Italia 2026. Semen Padang FC takluk dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: pertandingan dengan gol cepat dari Chan Yilmaz Uzun pada menit kedua. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Sergio Gulasi sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama babak pertama. Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
1: Ya, schönen guten Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
2: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik, dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
1: Mit 70 Punkten, glaube ich, kann man sehr zufrieden sein.
0: Sementara manajer klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini, namun ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
3: Well, disappointed with the score.
2: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Secara pribadi, saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin, kami tidak bisa mencapai target.
0: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi sisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Maruk Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfred. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga, unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan, berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Neng dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bolae Delei malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of 7. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale BNL d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat bergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: Kini dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi praktis MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi. Untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik. Sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil tersebut menjadi kali pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara, pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: dari ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang berserang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan 1 gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Nahumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Saya hanya bisa mengontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa kita buat di latihan. Tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang pemain memang sesuai dengan game-game kita. Nggak ada alasan ini nggak main, ini main. Ya ini yang kita punya. Kita boleh kita bicara bukan hanya quality, tapi mau apa enggak. Yang membedakan di lapangan itu mau apa enggak. Siapa yang berjuang?
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: But of course we want to go. Memang kita terlalu krusial bagi pemain profesional. Kita akan sendiri akan tetap berjuang di laga terakhir apalagi dua laga akan satu laga berhenti jalan di rumah dari penting kota sekolah dan juga di
1: hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba Timnas Under-17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan, seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan, terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi, ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026, meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
3: Ada pembagian, nanti kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya, ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi secara lapangan, secara infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua, akan diusahakan layak secepatnya.
2: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Pendengar RRI, Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi Maestro.
2: Rangkaian pertandingan Pekan ke-3 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, drama menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin, menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pada pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk berbenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin kita dari tim harapannya semua bisa berbenah, semua bisa berbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini, 3 poin terbaik.
2: Sementara itu Hampton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan, 4-0 atas KLN Elite dan 1-0 atas Elano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, menggusur Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Pelatih Hampton FC Felix Tirta bersyukur bisa memetik poin maksimal.
4: Nah, saya ucapkan syukur, puji Tuhan atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official, staff, manajemen, pemain, dan semuanya kami sangat bersyukur dan kami bawa 6 poin hari ini dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini, saya ucapkan terima kasih.
2: Di sisi lain, persaingan papan tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Red Bias Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. KFC Lampung dan Elan FC Tuban tertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki pekan penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

Dari arena Indonesian Basketball League IBL, Hang Tuah Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Make Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas Satria Muda.

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja dari Anda sudah dengarkan juga ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Pendengar, sekarang kembali ke program 1 RRI Padang. Kami masih temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Masih cukup panjang kebersamaan saya bersama dengan Anda, pendengar. Kami hadirkan informasi berikutnya, pendengar, seputar rekomendasi Majelis Etik Ombudsman. Ya, nah ini dia, di mana pendengar, pakar hukum tata negara sekaligus juga anggota Majelis Etik Ombudsman, Jimli Asidiki, menyatakan rekomendasi Majelis Etik memiliki kekuatan mengikat. Ia menegaskan pembentukan majelis tersebut merupakan langkah untuk menjaga reputasi lembaga sekaligus juga memulihkan kepercayaan publik. Dan di sini pendengar, ia menambahkan di mana Majelis Etik akan bekerja selama 30 hari sejak keputusan pembentukan ditetapkan. Sebanyak 5 majelis etik terdiri dari 3 tokoh eksternal dan 2 orang dari unsur internal Ombudsman Republik Indonesia. Sementara itu, anggota Majelis Etik Siti Zuhro mengingatkan bahwa Ombudsman lahir dari amanat reformasi 98. Hal tersebut menurutnya guna menjamin pelayanan publik yang optimal. Ia juga menekankan pentingnya pemulihan kondisi lembaga agar Ombudsman dapat bangkit dan kembali menjalankan tugasnya. Ombudsman Republik Indonesia, pendengar, diketahui resmi membentuk Majelis Etik sebagai bentuk komitmen dalam respon dinamika yang ada. Pembentukan Majelis Etik ditetapkan melalui keputusan Ketua Ombudsman RI nomor 73 tahun 2026. Keputusan tersebut mengenai pembentukan Majelis Etik dalam rangka pemeriksaan dugaan pelanggaran etik Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026-2031, Heri Susanto. Langkah tersebut mengacu pada Peraturan Ombudsman nomor 40 tahun 2019 tentang kode etik dan juga kode perilaku insan ombudsman.
1: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan, dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Duh. Iya toh iki. Naik lagi.
1: Apanya sih Bu yang naik?
0: Ini Bu, harga cabe. Naik terus. Kapan iki turunnya?
1: Aduh, daripada ngeluh terus, mending coba deh tanam cabe sendiri di rumah. Bisa lebih hemat juga kan? Gampang kok Bu. Pakai polybag, udah gitu taruh tuh depan rumah. Kayak saya ini.
0: Oh, boleh juga tuh, Bu. Tapi sebelum panen, saya pinjem cabenya Ibu Wati dulu ya. Seger-seger tuh saya lihat-lihat.
1: Boleh, Bu.

0: Uang kertas telah menjadi sarana utama dalam melakukan transaksi keuangan di seluruh dunia sejak diperkenalkan pada abad ke-7 di Tiongkok. Terbuat dari kertas khusus yang dilengkapi dengan fitur keamanan kompleks. Nilai nominalnya bervariasi sesuai dengan kebutuhan transaksi ekonomi masyarakat. Gambar-gambar yang tercetak pada uang kertas seringkali mencerminkan nilai-nilai budaya, sejarah, atau tokoh-tokoh penting suatu negara. Meskipun teknologi telah memperkenalkan metode pembayaran digital yang semakin populer, uang kertas masih tetap menjadi alat pembayaran utama bagi sebagian besar masyarakat di dunia. Selain sebagai alat pembayaran, uang kertas juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara, di mana otoritas moneter menggunakan kebijakan moneternya untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai mata uang. Namun demikian, penggunaan uang kertas juga memiliki risiko seperti kehilangan, kecurian, atau pemalsuan. Oleh karena itu, pemerintah dan otoritas moneter terus mengembangkan teknologi keamanan baru untuk melindungi integritas uang kertas. Meskipun demikian, uang kertas tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat global.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: beras keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Orang-orang yang mantap beriman dan diiringi oleh anak cucu mereka juga mantap beriman. Kami satukan mereka tidak hanya di dunia ini, tapi juga di syurga nanti.
5: Pagi adalah anugerah. Setiap waktu, menit dan detik adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih dan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Mutiara Pagi, hadir setiap hari di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Mulai pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ada interaktif, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Program Mutiara Pagi akan temani waktu subuh Anda dengan nasihat penuh hikmah dan mutiara ilmu yang menenangkan jiwa. Mari awali hari dengan ilmu, membuka pagi dengan cahaya iman, dan mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan.

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Pro 1, kanal informasi

0: Kilas Info.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pergar dimanapun Anda berada, tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat, Kilas Info. Pendengar, pemerintah Kota Padang mencatat peningkatan jumlah kunjungan ke Perpustakaan Umum Daerah atau Perpusda setelah hadirnya gedung baru bantuan dari Perpustakaan Nasional. Gedung yang diresmikan pada Februari 2026 tersebut dinilai mulai memberi dampak positif terhadap minat masyarakat untuk datang ke Perpusda. Kepala Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang, Heriza Syafani, mengatakan tersedianya sejumlah fasilitas di gedung baru menjadi salah satu faktor naiknya angka kunjungan ke Perpusda. Antara lain, ada ruang membaca yang nyaman, tempat bermain anak, wifi gratis, mini teater, ruangan pertunjukan dan musola, serta akses buku digital yang terhubung dengan Perpustakaan Nasional. Heriza menyampaikan, tercatat hingga April 2026, jumlah kunjungan ke Perpusda mencapai sekitar 16 ribu orang. Jumlah dimaksud meningkat signifikan dibandingkan tahun 2025 lalu, yang hanya sekitar 10 ribu pengunjung pada gedung lama. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, sekian kilas info, tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para

0: berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia, maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

0: Ini bukan sekedar pendataan, ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan, hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026, mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa. Ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: Till the enemy reaches the battlefield. Eden, belum merdeka juga lo.
3: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
2: Nah lo itu aja masih perang.
3: Perang? Ini game online bro. Game online.
2: Udah sono.
3: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
2: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: Makanan kol goreng tidak boleh dikonsumsi terlalu sering. Walaupun bahan utamanya adalah sayur yang banyak manfaatnya, ternyata ada dampak yang bisa terjadi jika keseringan konsumsi kol goreng. Pertama, kanker. Kol yang digoreng terlalu lama dengan minyak yang dipakai berkali-kali akan menyebabkan kolatasi oksidasi yang membuat zat karsinogenik atau pemicu kanker jadi meningkat. Kedua, stroke dan sakit jantung. Sayuran yang digoreng ini akan menyerap sebagian besar minyak sehingga akan membuat orang mengalami kolesterol yang berakibat pada sakit jantung ataupun stroke.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

memberi peringatan. Di tengah ketidakpastian itu, hanya pengetahuan dan kesiapsiagaan yang menjadi pegangan. RRI Pro 1 Padang menghadirkan Bercerita Bencana. Sebuah program dialog interaktif yang mengulas pentingnya mitigasi, kesiapsiagaan, hingga langkah penyelamatan saat bencana melanda. Menghadirkan narasumber terpercaya, dan Anda dapat bergabung secara interaktif melalui telepon 0751-812878, WhatsApp 0811-6666-975. Serta untuk Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Bercerita Bencana hadir setiap Selasa pukul 15.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang tepat pukul 12 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Mari kita renungkan, mengapa kadang-kadang kita gagal? Padahal mungkin kita sudah percaya dengan Allah, dengan Tuhan kita. Mari kita lihat ke dalam diri kita. Boleh jadi kita percaya kepada Tuhan, kepada Allah, namun amat sangat jarang melakukan kebaikan-kebaikan yang menuntun diri kita menuju kehendak Allah, menuju keinginannya. Atau, mengapa hidup kita juga sering begitu bermasalah? Biasanya, karena kita tidak mau mendengar bisikan yang ada di hati, menutup suara kebaikan yang ada di hati. Kita sering menutupi itu, menutupi cahaya kebaikan yang Allah berikan. Karena itu, bebaskanlah diri. Merdeka dari kemalasan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari hal-hal yang membuat kita tertutup dari semua keagungan Allah, semua kehendak Allah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Nangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia tahun 2026. Dan itu jangan sibuk main gadget aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dan itu jangan sampai ketinggalan, karena RRI bisa kita dengar sambil menyetir, kita sambil kerja, sambil kita baca-baca, kita bisa nyimak telinga kita. Dan itu bagus sekali program ini. Saya menghimbau, Piala Dunia, siapa yang tidak suka dengan sepak bola? Semua orang suka sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ayo kita dengarkan tentang pertandingan sepak bola dunia 2026 di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, PSS Sleman membidik kemenangan terakhir demi menutup Pegadaian Championship 2025-2026 dengan prestasi membanggakan. Laskar Sembada bertekad meraih gelar juara musim ini. Laga final PSS Sleman melawan Garuda Yaksa FC akan berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman pada hari ini, pergerakan hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Partai final akan berlangsung sengit karena kedua tim ingin meraih trofi Liga 2 musim ini. Dan pendengar, bek PSS yaitu Fahrudin menilai pencapaian tersebut harus ditutup dengan gelar juara. Dia menyebutkan dukungan para supporter fanatik akan menjadi motivasi untuk para pemain. Pelatih PSS yaitu Ancari Lubis menekankan untuk tetap terus berjuang dan maksimalkan mental para pemain agar bisa menjadi juara. Ambisi besar membawa PSS juara Pegadaian Championship 2025 dan 2026. Pendengar, sejumlah pilar PSS yaitu Irfan Mofu, Ihsan Pratama, Muhammad Faris dan juga Dennis Vigo pernah tampil di final kompetisi sebelumnya. Mereka berambisi besar untuk kembali meraih gelar juara untuk PSS Sleman.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Adli, Ketua Umum KONI Kabupaten Pesisir Selatan. Sorotan dunia kini mengarah ke pesta sepak bola terbesar Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan persaingan ketat dari tim-tim terbaik dunia. Jika kita melihat konsistensi sejak 2018, ada 5 negara yang layak disebut sebagai kekuatan utama: Spanyol, Prancis, Inggris, Argentina, dan Portugal. Kita mulai dari Spanyol. Tim Matador menunjukkan regenerasi yang sangat rapi. Pasca era emas mereka, Spanyol kini tenggelam. Justru bangkit dengan gaya bermain yang tetap khas, penguasaan bola tinggi, disiplin taktik, dan talenta muda seperti regenerasi baru yang terus bermunculan. Konsistensi mereka di turnamen besar dan UEFA National League menjadi bukti bahwa Spanyol tetap berbahaya. Berikutnya, Prancis. Sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 2018, Les Blues hampir selalu tampil di level tertinggi. Kedalaman skuad mereka luar biasa. Pemain muda dan senior berpadu dengan kualitas elit. Bahkan saat mengalami pergantian regenerasi, Prancis tetap stabil dan sulit dikalahkan. Dari Eropa, kita beralih ke Inggris. The Three Lions menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Mereka tidak lagi sekedar tim berbakat, tetapi juga matang secara mental. Final Euro dan performa konsisten di turnamen besar menjadi indikator bahwa Inggris kini adalah kandidat juara yang serius. Kemudian, sang juara bertahan, Argentina. Keberhasilan mereka di Piala Dunia FIFA 2022 bukan kebetulan. Argentina tampil solid dari lini belakang hingga depan dengan mental juara yang terbentuk sejak Copa America 2021. Konsistensi permainan dan kekompakan tim menjadi kekuatan utama mereka menuju 2026. Dan jangan lupa, Portugal. Dalam beberapa tahun terakhir, Portugal menunjukkan transformasi besar. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang, melainkan kolektivitas tim yang kuat, kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman menjadikan Portugal salah satu tim paling seimbang saat ini. Namun pendengar, selalu ada kejutan di setiap piala dunia. Dan kali ini sorotan kuda hitam jatuh kepada Jepang. Tim Samurai Biru berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Disiplin, kecepatan, dan organisasi permainan mereka semakin modern. Jepang juga konsisten tampil impresif di level internasional. bahkan mampu mengalahkan tim-tim besar Eropa dalam beberapa kesempatan. Ditambah lagi, banyak pemain mereka kini berkarir di liga top dunia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang jauh lebih matang. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap secara mental, taktik, dan konsistensi. Kita tunggu siapa yang akan menulis sejarah berikutnya. Salam olahraga.
3: Cie, motor baru nih.
4: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
3: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
4: Pastinya, kan biar cepet, terus gak kena macet.
3: Gitu.
4: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
3: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
4: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
3: Kalau SIM-nya?
4: Belum.
3: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
4: Serius nih?
3: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
4: Oke deh kalau gitu.
3: Let's go.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Iya, iya, Mak. Pusing deh kalau gini.
1: Kenapa sih? Uring-uringan aja dia telepon Mak sendiri.
0: Ya iyalah, minta duit doang diomelin.
1: Kamu juga sih, belum juga bulan baru, udah minta transferan.
0: Yee, kamu kan tahu, nongkrong di kafe itu gak murah. Terus, aku juga harus shopping, belum lagi beli paket data buat online anywhere anytime.
1: Ya elah, kamu itu hedon banget sih, gak takut melarat apa?
0: Heleh, sewot aja kamu, modal-modal aku juga.
1: Terus hutang yang kemarin gimana?
2: Hidup hedon sih boleh-boleh aja, asalkan sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai hedonisme justru mengorbankan masa depan.

Kita sering mendengar kata-kata rindu itu berat. Ternyata, rindu itu memang berat. Ahli biologi molekular Riza Arif Putranto mengatakan, fakta rindu itu berat terbukti secara ilmiah. Sebab ada sains neuroendokrinologi yang menjelaskannya. Human Nature 1998 menyebut, ada tiga tahapan cinta dan kasih sayang, yaitu lust, attraction, dan attachment yang didukung oleh neurotransmitter otak. Lust dipicu oleh hormon testosteron dan estrogen. Attraction dibangkitkan oleh hormon dopamin, norepinefrin, dan serotonin. Sementara attachment dipicu oleh hormon oksitosin dan vasopresin. Ketika kita rindu seseorang, attraction dan attachment sedang dimainkan. Dopamin dan oksitosin drop, sementara norepinefrin meningkat. Otak mencari yang Anda rindukan, agar dopamin kembali naik. Ini mekanisme negatif feedback dari dopamin. Sementara itu, norepinefrin membuat kita siaga, gelisah, dan menekan selera makan. Ilmuwan mengemukakan pada tahapan tertentu, rasa rindu berubah menjadi amarah, terutama ketika pencarian otak atau longing tidak tercapai. Di sisi lain, ketika attachment yang kuat karena oksitosin hilang, otak akan kembali mencarinya, sehingga rasa kehilangannya juga sangat kuat. Hingga kini, kombinasi antara kadar dopamin dan oksitosin masih terus dipelajari. Pada kondisi tidak ideal, rasa rindu bisa memunculkan kecemburuan dan perilaku irasional. Jadi, rasanya benar-benar berat ya saat dopamin dan oksitosin Anda berkecamuk bersama norepinefrin.

0: Poros 1, kanal informasi dan inspirasi. Peringkat Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kemenko PM menegaskan akurasi data menjadi kunci utama percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim. Pemerintah pun memperkuat pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN hingga level desa agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Menko PM Muhaimin Iskandar Pergar meminta pembaharuan data kemiskinan dipercepat agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat intervensi pemerintah menekan angka kemiskinan ekstrim secara efektif. Muhaimin menekankan bantuan sosial tidak boleh berhenti sebagai perlindungan jangka pendek. Menurutnya, program Bansos harus mampu mendorong masyarakat keluar dari jerat kemiskinan dan mencapai kemandirian ekonomi.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku enggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Pro 1 Keral, informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah.

0: 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Ternaknya sehat. Yang kedua, setiap ternak yang dibeli harus memiliki surat keterangan kesehatan hewan atau sudah diperiksa oleh petugas di lapangan.
3: Ada dua orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat.
1: Sari Berita. Masyarakat dan pengurus masjid dihimbau agar membeli hewan kurban yang tersertifikasi. Jamaah haji kelompok terbang kloter 14 atau kloter terakhir embarkasi Padang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Tito Oktri. Pendengar, masyarakat yang akan berkurban diingatkan untuk membeli hewan kurban yang telah tersertifikasi. Berikut laporan Elan Silviasari.
4: Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Snakeswan Provinsi Sumatera Barat, Sukarli, mengatakan imbauan tersebut telah disampaikan kepada seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat. Selain itu, pihaknya juga meneruskan panduan dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jen PKH terkait pengawasan lalu lintas ternak. Menurut Sukarli, setiap hewan kurban yang dipindahkan, baik dari kandang menuju masjid maupun antar wilayah, wajib dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Sementara untuk ternak yang berasal dari luar provinsi, dokumen yang harus dimiliki adalah surat veteriner. Tujuannya untuk memastikan ternak yang diperjualbelikan benar-benar sehat dan aman untuk dijadikan hewan kurban. Sukardi juga mengingatkan masyarakat agar lebih teliti saat membeli hewan kurban. Hewan yang dipilih harus dalam kondisi sehat dan bebas dari penyakit mulut dan kuku PMK.
2: Kita juga mengimbau kepada panitia lah melalui penyelenggara kurban baik di masjid maupun di berbakau atau masyarakat lain bahwa pertama memastikan ternaknya sehat, yang kedua setiap ternak yang dibeli harus memiliki surat keterangan kesehatan hewan atau sudah diperiksa oleh

0: bagaimana job fair bisa terlaksana, tetapi karena anggaran yang sudah dilakukan FSI, maka kita tidak lakukan secara offline, kita lakukan secara online.
1: Firdaus menyebutkan, pelaksanaan job fair daring nantinya menggunakan platform Siap Kerja. Para perusahaan akan mengunggah informasi lowongan pekerjaan melalui sistem tersebut. Sementara pencari kerja dapat melakukan pendaftaran dan mengikuti proses sesuai mekanisme yang tersedia. Firdaus menambahkan, pelaksanaan job fair daring direncanakan satu kali. Hal itu dikarenakan, selain provinsi, sejumlah kabupaten dan kota juga turut menyelenggarakan kegiatan serupa dan termasuk beberapa universitas juga mulai aktif mengadakan job fair guna mempertemukan pencari kerja dengan dunia usaha. Bobby Febrianda melaporkan.
2: Pendengar, program makan bergizi gratis atau MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui dan juga balita non-PAUD di Sumatera Barat terus menunjukkan capaian positif. Hingga awal Mei 2026, lebih dari 104.000 penerima manfaat telah merasakan program yang menjadi bagian dari upaya percepatan penurunan stunting tersebut. Pendengar, berikut laporan selengkapnya bersama Febian Syafitra.
3: Tentu kita harapkan semua ibu hamil, ibu menyusui dan balita mendapatkan program MBG ini.
4: Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga /BKKBN Provinsi Sumatera Barat, Mardalena Wati Yulia, mengatakan program MBG 3B menjadi salah satu strategi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. Ia menjelaskan distribusi MBG melibatkan tim pendamping keluarga atau TPK yang tersebar di berbagai daerah di Sumatera Barat. Saat ini sekitar 4.800 TPK telah terlibat aktif dalam mendistribusikan makanan bergizi gratis kepada masyarakat sasaran.
3: Dan setiap hari ini alhamdulillah terjadi penambahan ya. Pai data kemarin di tanggal 6 saya coba tarik datanya, yang sasaran kita yang sudah mendapatkan itu lebih kurang 104.000 ya, sudah mendapatkan sasaran MBG 3B ini. Nah, ini luar biasa progresnya setiap hari ya, karena kami selalu komunikasi dan koordinasi dengan SPPI yang sudah running dapurnya.
4: Sementara itu, salah satu wilayah yang aktif menjalankan program tersebut adalah Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat. Tim pendamping keluarga Kelurahan Purus mencatat sebanyak 173 sasaran menerima MBG, terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Salah seorang tim pendamping keluarga Kelurahan Purus, Rini Handayani, mengatakan program MBG mulai menunjukkan dampak positif terhadap pertumbuhan balita. Selain membagikan makanan, TPK juga memberikan edukasi langsung kepada orang tua mengenai pola makan sehat hingga sanitasi lingkungan.
5: Kebetulan di Kelurahan Purus kita mendapatkan 173 yang terdiri dari itu yang ibu hamil aja 17 orang, kemudian yang menyusui sekitar 49 orang, balita 107. Yang kita lakukan cara pendistribusikan yaitu pertama dari SPPG, SPPG mengantarkan ke posyandu.
4: Pemerintah berharap cakupan program MBG 3B terus meningkat seiring bertambahnya dapur pelayanan gizi di berbagai daerah. Program tersebut diharapkan mampu menurunkan angka prevalensi stunting di Sumatera Barat. Febian Syafitra melaporkan.
2: Pendengar, keamanan dan kualitas makanan, program makan bergizi gratis terus menjadi perhatian. Dapur penyedia makanan diwajibkan memenuhi standar ketat dan juga tersertifikasi agar makanan yang didistribusikan benar-benar layak konsumsi. Berikut laporan Dudik Setio.
6: Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang telah memenuhi prosedur operasional sesuai standar diyakini akan menghasilkan makanan yang layak konsumsi. Hal tersebut diungkapkan Corporate Chef Yayasan Gerakan Gizi Cerdas Kota Padang, Nelson, pada RRI Padang pagi tadi. Nelson membeberkan banyak prosedur yang harus dilalui dapur SPPG dalam menghasilkan makan bergizi gratis atau MBG yang didistribusikan untuk penerima manfaat. Prosedur yang dijalankan juga harus tersertifikasi. Nelson menjelaskan sertifikat tidak hanya untuk prosedur bahan dan cara mengolah. Sertifikasi justru dimulai dari kelayakan dan kesehatan tenaga yang bekerja di dapur SPPG. Kemudian dilanjutkan dengan sertifikat laik higieni dan sanitasi, sertifikat keamanan pangan, hingga sertifikat halal.
7: Berarti kan setiap SPPG harus melakukan sertifikasi SLAS, Hazard Analysis Critical Control Point, halal, 3 poin itu dulu sama chef-nya nanti. Makanya peran chef profesional di satu dapur itu harus untuk menjaga kualitas makanan itu sesuai dengan standar yang berlaku.
6: Sebelumnya pada bulan lalu, tercatat 20 unit dapur SPPG di Sumatera Barat dihentikan sementara karena belum mengantongi sertifikat laik higieni dan sanitasi.

0: SPBG dimaksud tersebar di sejumlah kecamatan di Sumatera Barat. Berdasar data dari Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Wilayah Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat, 20 SPBG dimaksud telah diizinkan beroperasi kembali beberapa waktu lalu. Nudi Istio melaporkan.
1: Saatnya kita ikuti Liputan Haji RRI Padang, 1447 Hijriah, 2026 Masehi.
2: Pendengar Jamaah Haji Kloter 14 atau kloter terakhir embarkasi Padang diberangkatkan hari ini jumlahnya 285 orang yang berasal dari sejumlah kabupaten atau kota, termasuk tambahan dari Provinsi Bengkulu.
3: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian pemberangkatan haji embarkasi Padang tahun ini. Dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. Jemaah berasal dari sejumlah kabupaten kota di Sumatera Barat termasuk tambahan dari Bengkulu. M. Rifki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 Mei 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dan jemaah telah diberangkatkan pukul 10 lewat 10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
4: Kloter yang terakhir untuk embarkasi Padang, kloter 14. Jemaahnya direncanakan 287 orang. Namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat. Jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu, jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota berangkatkan di kloter terakhir.
3: M. Rifki menyampaikan, jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14.55 waktu setempat. Harapannya, seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. M. Rifki menambahkan, terkait kondisi jemaah asal embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian, terdapat 2 jemaah asal Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Bobby Febianda melaporkan.
2: Pendengar jemaah haji diingatkan agar mengkonsumsi makanan sehat selama beribadah di Tanah Suci. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang, Bawari Edi, siang tadi mengatakan, jamaah harus benar-benar memperhatikan asupan makanan di tengah aktivitas yang padat dan juga perbedaan cuaca di Tanah Suci yang menguras energi. Edi menjelaskan, catering bagi jamaah haji yang telah sampai di Mekah telah ditakar dan disesuaikan dengan porsi serta selera jamaah. Begitu pula kandungan nutrisi dan gizinya. Oleh karena itu, jamaah diingatkan tidak menunda makan, sebab makanan didistribusikan panitia 3 kali dalam 1 hari. Setiap makanan yang diterima jamaah memiliki batas waktu aman konsumsi agar tidak basi atau terkontaminasi.
5: Memastikan kecukupan dan sedikit sanitasi makanan itu terjamin. Yang sudah disiapin dimakan. Dimakan sesuai dengan waktunya. Jangan ditunda sampai makanan ditimpan baru dimakan besok lusa. Itu kejadian yang cap kali terjadi dalam catatan teman-teman itu makanan basi yang diulang, ya, diangkatkan gitu ya.
2: Pendengar, Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang, Mawari Edi, menambahkan, dengan berbagai upaya dimaksud penyelenggaraan haji berharap di sini untuk jamaah tidak hanya mendapatkan asupan gizi yang cukup tetapi juga terhindar dari resiko gangguan kesehatan akibat makanan yang tidak lagi layak konsumsi.
1: Baru saja kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
2: Pendengar, Kampung Keluarga Berkualitas Beringin Sakti di Kelurahan Koto Baru Nan 20 Kecamatan Lubuk Begalung terus mempersiapkan berbagai program yang berkelanjutan untuk menjelang penilaian Kampung KB Tingkat Nasional tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya Febian Syafitra.
6: Ya, kalau harapan mungkin kita juara satu. Cuma kita tetap berusaha ke depannya supaya yang kita lakukan selama ini membuatkan kita tetap semangat.
7: Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB Baringin Sakti, Kelurahan Kota Baru Nan 20, Kecamatan Lubuk Begalung, terus mematangkan berbagai program menjelang penilaian tingkat nasional 2026. Setelah dipercaya mewakili Provinsi Sumatera Barat, masyarakat bersama pemerintah kelurahan kini fokus memperkuat program pemberdayaan dan pencegahan stunting berbasis lingkungan. Lurah Kota Baru Nan 20, Afrizal Herman, mengatakan salah satu program yang tengah disiapkan adalah pembangunan Taman Pangan untuk mendukung program Dapur Sehat Atasi Stunting atau Dasyat. Nantinya taman tersebut akan ditanami berbagai jenis tanaman bergizi yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan dapur sehat masyarakat.
6: Jadi untuk kedepannya kita tetap melakukan tindakan sepertinya planning tadi itu membuat taman untuk logistik dapur dasar dapur stunting. Sehingga tanaman-tanaman yang bisa untuk pencegah stunting, tumbuhannya kita tanam di taman itu rencananya mau kita buat. Dan ada juga secara berlanjut itu budidaya ikan untuk pemenuhan gizi nanti bagi anak-anak kita. Jadi kita sejak hari Senin kemarin mendapatkan MBG 3B untuk ibu menyusui dan balita. Kita di sini kita bagi untuk 6 posyandu yang ada di Kelurahan Kota Baru, yaitu Posyandu Beringin Sakti.
7: Selain Taman Pangan, Kampung KB Baringin Sakti juga merencanakan program budidaya ikan sebagai sumber tambahan gizi bagi masyarakat. Program ini diharapkan mampu membantu pemenuhan kebutuhan protein sekaligus memperkuat upaya pencegahan stunting di kelurahan tersebut. Keberhasilan Kampung KB Baringin Sakti menembus tingkat nasional menjadi motivasi bagi pemerintah kelurahan dan seluruh pengurus untuk terus memperkuat program pemberdayaan masyarakat. Berbagai inovasi yang telah berjalan diharapkan dapat terus berkembang. Febian Syafitra melaporkan.
2: Pendengar, Rektor Universitas Andalas Unan, Eva Yonedi, mengingatkan lulusan perguruan tinggi agar terus meningkatkan kompetensi dan keterampilan di tengah canggihnya Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan yang telah menggeser peran manusia dalam dunia kerja. Berikut laporan Widi Dwi Putri Liani.
8: Rektor Universitas Andalas Eva Yonedi menyoroti tantangan dunia kerja yang mengalami disrupsi akibat perkembangan teknologi. Hal tersebut diungkapkannya saat memimpin pelaksanaan wisuda UNAN periode 2 tahun 2026 di auditorium kampus Limo Manis pagi tadi. Menurut Eva, kecerdasan buatan telah menggeser sejumlah peran manusia di berbagai sektor pekerjaan. Oleh karena itu, para lulusan harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Selain kompetensi akademik, kemampuan belajar berkelanjutan dinilai menjadi kunci menghadapi persaingan dunia kerja. Insert.
9: Kecerdasan buatan kini mampu mengerjakan dalam hitungan detik apa yang dulu membutuhkan dalam hitungan bulanan atau berhari-hari. Pekerjaan-pekerjaan yang ada hari ini mungkin tidak akan ada lagi 10 tahun mendatang. Dan sebaliknya, profesi-profesi yang akan mendominasi masa depan sebagian belum punya nama hari ini. Jadi banyak profesi akan hilang, tapi yakin akan lebih banyak lagi profesi baru yang akan muncul. Siap di masa depan atau future ready. Future ready artinya tidak takut menghadapi pertanyaan-pertanyaan baru, tantangan-tantangan baru, masalah-masalah baru. Future ready artinya memiliki kemampuan untuk terus belajar, bahkan setelah bangku kuliah kita tinggalkan.
8: Wisuda UNAN periode 2 tahun 2026 mengukuhkan 1.321 lulusan, terdiri dari lulusan diploma 3, sarjana, profesi, spesialis, magister, hingga doktor. Kepala Subdirektorat Administrasi Data dan Informasi Pendidikan UNAN, Asrul Ikhya, menjelaskan pelaksanaan wisuda kali ini berbeda dengan periode sebelumnya karena pelaksanaannya dilakukan selama 2 hari, yakni hari ini dan besok. Pada hari pertama, lulusan yang dikukuhkan yakni Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Fakultas Kedokteran, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Peternakan, dan Fakultas Ilmu Budaya sebanyak 660 lulusan.
10: Fakultas Ekonomi dan Bisnis jumlah 168 lulusan. Terdiri dari program Diploma 3, 25 lulusan, program Sarjana 112 lulusan, program Magister 20 lulusan, dan program Doktor 4. Dan jumlah wisuda pada tanggal 9 Mei 2026 660 lulusan.
8: Pada wisuda esok, dikukuhkan lulusan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Teknik, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Kesehatan Masyarakat, kemudian Fakultas Keperawatan, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Teknologi Informasi, serta Sekolah Pasca Sarjana sebanyak 661 lulusan. Widi Dwi Putriliani melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Masyarakat dan pengurus masjid dihimbau agar membeli hewan kurban yang tersertifikasi. Jemaah haji kelompok terbang kloter 14 atau kloter terakhir embarkasi Padang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Pendengar, dengan demikian sampai di sini kebersamaan kita dalam Warta Berita Siang. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar dimanapun Anda berada, sekarang kita sudah ada dalam program Opsi. Temani Anda berdengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Kami terima telepon di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975. Baik, kita coba sapa penelpon berikut ini dulu ya. Halo, selamat siang Opsi.
1: Halo, selamat siang Bang Tito, 100% Indonesia.
0: Iya, 100% Indonesia. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Ya. Dengan Hanafi ya.
1: Ya.
0: Apa kabar Hanafi, sehat?
1: Baik, sehat alhamdulillah, baik. Bang Tito gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik, sehat. Hanafi di Rimbo Datar ya?
1: Ya.
0: Gimana kegiatan setengah hari ini Hanafi?
1: Alhamdulillah lancar.
0: Alhamdulillah lancar ya. Kemana aja ya. Hanafi? Atau hanya masih di rumah ya?
1: Ya, masih di rumah Bang Tito.
0: Oke, baik. Hanafi kita sebutkan dulu ya lagu-lagunya ya.
1: Siap.
0: Yang pertama ada Juliet, Hitam Putih, ada Drive, Bahagia Untukmu. Calvin Jeremy, Meski Kita Tak Berdua. Ada Nine Ball, Aku Jatuh Cinta Lagi. Judika, Jadi Aku Sebentar Saja. Nania Yang Terbaik. The Massive Dilemma, ada Briada Siborangkir, Cinta Kita. Fatin, Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu. Ada Cakrakan, Di Mana Hatimu. Afgan, Kunci Hati. Piu, Ku Tak Salah Melepasmu. Ada Baim, Seperti Yang Ku Mau. Peter Pan, Kota Mati. Ada Fidel Diano, Di Bawah Langit Ibu Kota. Samsons, Naluri Lelaki. Ada Fla, Anak Mama. Lalu ada Run featuring Tulus, Para Pemenang Terakhir Astrid, Aku Bisa Apa.
1: Nah, lagunya karena ini maunya kita lagunya lagu Indonesia semuanya, lagu dari Fla aja, Anak Mama.
0: Fla ya.
1: Ya, boleh. Kebetulan jadi bintang tamu di 100% Indonesia, udah tanya-tanya sama Mbak Fla.
0: Gitu.
1: Ya, gimana gitu. Ini kebetulan dia adalah penyisi suara iklan televisi Indonesia. Nanti waktu nanti nonton televisi di 2000-an awal gitu.
0: Oh gitu, iya. Oke, baik. Hanafi, nanti kita putarkan ya lagunya. Hanafi, ada salam-salam nggak? Silakan.
1: Salamnya pertama buat Bang Tito. Semoga sehat selalu. Lancar aktivitasnya buat Duo Agi, Angkel Gazi, sama Kak Meli, kemudian Kak Rahma, kemudian Bu Izanum, Bang Andi Yudhistira, buat Niken Ditabing, Bu Nancy, di Veteran, buat Bang Apagus, buat buat ini semuanya aja Bang Tito.
0: Oke. Baik.
1: Ya, itu aja Bang Tito. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia bergerak ada Hanafi yang sudah ikut bergabung ya. Kita coba sapa penelpon lagi melalui telepon WA kita nih. Ada Ibu Irza sepertinya. Halo, Ibu Irza.
2: Halo, Tito.
0: Iya, apa kabar Ibu Irza?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Gimana hari ini Ibu Irza, setengah hari ini kemana aja nih? Atau masih di rumah aja?
2: Panas. Nah, di rumah aja Tito, panas sekali Tito.
0: Panas sekali ya.
2: Iya.
0: Iya. Ini hari ini panasnya luar biasa ya.
2: Luar biasa.
0: Ya. Mungkin
2: nanti
0: karena
2: sore baru hujan.
0: Iya sih, biasa gitu ya. Kemarin mungkin karena juga udah seharian hujan kali Bu Irza.
2: Iya.
0: Jadi sekarang panas dulu deh gitu.
2: Iya, panas terik kali nih.
0: Panas terik kali ya. Oke deh, Ibu Irza pengen diputerin lagu apa nih?
2: Drive aja lah, Drive.
0: Drive. Drive. Kita coba lihat dulu. Oke, Ibu Irza ada salam-salam, silakan.
2: Salamnya buat Tito yang lagi tugas, sehat selalu, lancar aktivitasnya. Terus buatnya Nafi tadi, buatnya Uda Hendra di Cilacap. Terus buatnya Diana, buatnya Uncle Gazi, Rahma dan Mary, buat Bang Techan. Buatnya Vino.
0: Ibu Irza spill dulu dong sedikit, nanti dilanjut lagi salamnya. Spill masak apa aja hari ini Ibu Irza?
2: Udah deh, gak usah deh itu. Gak enak sama pendengar yang lain.
0: Kenapa emang pendengar yang lain ini sulit makan ya?
2: Nah enak Ibu, ntar dia ngomongin gitu kan.
0: Tuh ya Bang Techan ya, oke. Gak apa-apa Ibu Irza, paling tidak kan udah dapat konfirmasi nih dari Ibu Irza ya. Boleh silakan
2: dilanjut. Iya, enak Ibu sama pendengar lainnya.
0: Siap-siap, dilanjutin lagi salamnya Ibu Irza.
2: Salamnya buatnya Vino. Terus buatnya

0: tipu. Mm-hmm. Pokoknya buat semuanya aja lah, okay. Tito. Semua baik. Salam kompak selalu. Makasih Tito.
1: Iya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Pergar, ada Ibu Irza Hanum ya, sudah ikut bergabung. Nah itu dia, paling tidak nanti ada jawaban nih ke Bang Techan ya, kalau Bang Techan ikut gabung lagi tuh, Bang Techan. Udah cukup deh, udah ya Bang Techan ya. Jangan tanya-tanya seputar itu lagi, gak enak sama pendengar-pendengar kita yang lain. Kita coba sapa penelpon lagi di 812878 ya. Halo, selamat siang. Opsi.
2: Halo.
1: Iya, halo, selamat siang.
2: Opsi, 100% Indonesia. Siang, Dito. Assalamualaikum warahmatullahi
1: Indonesia. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
2: Siapa, yo?
1: Siapa ya?
2: Orang Panca, dengan Hitau.
1: Dengan Kak Diana ya?
2: Betul sekali.
1: Apa kabar Kak Diana?
2: Alhamdulillah baik, sehat. Kita gimana?
1: Alhamdulillah baik, sehat juga. Kak Diana, setengah ya? Hari ini udah kemana aja atau masih standby di rumah?
2: Ke dapur.
1: Oh, ke dapur ya?
2: Iya.
1: Tapi bukannya Kak Diana masaknya sekali-sekali ya?
2: Ya, kebetulan masak.
1: Oh, kebetulan sekarang ini emang lagi pengen aja gitu ya?
2: Iya.
1: Oke deh kalau begitu. Kak Diana?
2: Jangan tanya masakannya apa.
1: Enggak, tenang aja, enggak kok. Enggak kita tanya. Iya. Nanti banyak yang lapar soalnya.
2: Iya, lapar.
1: Iya nih, soalnya udah siang-siang kayak gini nih, bikin kalau tanya soal makan bikin makin lapar
2: iya,
1: gitu ya.
2: Lapar.
1: Oke deh, Kak Diana pengen diputerin lagu apa?
2: Nembo, tadi apa judulnya?
1: Nine Ball, kita punya Aku Jatuh Cinta Lagi.
2: Aku Jatuh Cinta Lagi, Samson aja deh.
1: Samson aja. Boleh, ya, Samson nanti aja. Kita putarkan lagunya. Kak Diana ada okay. Salam-salam Kak Diana.
2: Salam-salam untuk Tito, semoga terkabar saya selalu. Amin. Pasal juga untuk selama-lamanya.
1: Amin, ya. Terima kasih.
2: Tadi ada Nafi, ada Ibu Iza Hanum,
1: ya.
2: Ada Uncle Gazi sama trio-trio-nya Karama Kameri, ada Uda Rizal, ada juga Pak Anton, Mas Yanto, siapa lagi? Bu Nur,
1: yeah.
2: Oma Nur, Kak Ulan, Ica Diboni, Bacita Mame, Uda Budi Saniago, untuk semuanya aja.
1: Okay.
2: Terima kasih kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Pergar, ada Kak Diana di Tunggul Hitam. Selamat siang untuk Kak Diana di Tunggul Hitam ya. Silakan untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung Pergar di 812878. Kalau tadi ya Ibu Irza bilang itu panasnya luar biasa, memang iya, tapi sekarang tuh gak tahu kenapa ya, udah mulai-mulai mendung nih, di Sudirman tuh udah mulai-mulai mendung lagi nih sekarang nih. Kalau kita lihat ya beberapa minggu terakhir memang cuaca cukup tidak menentu ya. Pendengar, kadang pagi panas sampai siang hari, kemudian udah mulai sore hari tuh udah mulai mendung gitu. Itu terjadi di seminggu terakhir. Ya, yang penting kalau Anda keluar rumah, pendengar jangan lupa untuk selalu sedia payung mungkin ya. Untuk yang berkendara roda 2 bisa sedia mantel hujan. Jangan sampai lupa ya. Supaya kegiatan Anda mungkin terganggu ya sedikit, tapi paling tidak bisa diantisipasi dengan ya mungkin payung ataupun juga jas hujan yang selalu Anda bawa gitu ya. Baik, pendengar, kita coba lihat WA yang masuk juga. Ini dia, ada Bang Ilham ingin diputarkan lagu dari Jeremy, Meski Kita Tak Berdua. Oke, sudah kita sediakan ya, nanti kita akan putarkan lagunya. Baik, pergar, sepertinya tiga penelpon dan satu WA dulu ya. Nanti kita akan terima telepon dan WA kembali untuk bagian berikutnya. Tetap bersama kami, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tori Ramadinata Jungudo, Rang Mudo Sumatera Barat. Senang sekali dan ingin menyampaikan selamat RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Sepak Bola Dunia 2026. Nah, Anda semua ikut terus di RRI, jangan sampai ketinggalan dan pegang ya negara jargonnya. Oke, okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: 93 tahun, penyiaran telah menjadi detak jantung informasi, suara pemersatu dari pelosok desa hingga hiruk pikuk kota. Kini, di tengah derasnya arus teknologi digital dan tantangan global, penyiaran berdiri tegak sebagai instrumen strategis dan juga benteng disabilitas sosial. Komisi Penyiaran Indonesia mempersembahkan Hari Penyiaran Nasional ke-93 yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Nasional KPI tahun 2026 dengan tema Kolaborasi Penyiaran Mewujudkan Ketahanan Nasional. Sebuah langkah nyata memperkuat kedaulatan informasi demi Indonesia yang lebih tangguh. Nantikan detail pelaksanaan Rakornas KPI 2026 dan kemeriahan puncak peringatan Harsiarnas ke-93 yang akan segera hadir. Bersama penyiaran, kita jaga Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat, cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama, Kemenag, menilai soal kasus pencabulan santriwati di Kabupaten Pati adalah nafsu manusiawi. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi valid dari Kemenag mengenai isu tersebut. Menurut Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Toib Al-Ashar, kasus kekerasan seksual tersebut sengaja diframing untuk menyerang Menteri Agama Nazaruddin Umar. Nazaruddin Umar menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap tindak kekerasan dan pelecehan seksual, karena lembaga pendidikan harus menjadi ruang aman dan bermartabat bagi seluruh peserta didik. Pendengar, demikian informasi kami kutip dari termbackhoax.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Opsi. Kami masih terima telepon Anda. Pendengar silakan saja di 812878 WhatsApp GSM di 0811-6666-975. Baik, kita coba sapa penelpon lagi ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Selamat siang, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
1: apa kabar, Bang Dito?
0: Alhamdulillah baik. Kak Rahma, gimana kabarnya?
1: Kak Rahma.
0: Salah ya.
1: Halo.
0: Salah ya, ini siapa? Salah ya. Ini dengan, aduh.
1: Ayo dong.
0: Yang ditunggul hitam. Iya.
1: Tunggul hitam bukan.
0: Siapa dong?
1: Bekasi lah.
0: Oh, yang di Bekasi.
1: Gimana?
0: Iya. Soalnya suaranya itu mirip-mirip loh. Kak Rahma, Kak Mary itu suaranya mirip-mirip.
1: Masa?
0: Ini ternyata yang di Bekasi ya. Iya, mirip-mirip loh, serius. Hampir-hampir sama gitu kalau gak sering-sering telpon. Nih, kayaknya kamer ini harus sering-sering telpon nih biar bisa bedain secara detail suaranya gitu.
1: Nantilah.
0: Tapi gimana, di Bekasi panas gak sekarang, kamer?
1: Panas, alhamdulillah panas.
0: Panas banget ya?
1: Iya, panas, kadang suka mendung.
0: Wah, sama dong. Sama kayak di sini ya berarti cuacanya ya.
1: Tadi aliasnya tuh cemen, alias cemen gitu loh, cerah-cerah mendung.
0: Oh, cerah-cerah gitu. Mendung, iya. Sama nih di sini juga tuh. Tadi di bagian pertama tuh pas dapat telepon dari Ibu Irza itu masih panas banget. Sekarang udah agak mendung nih sekarang. Di pukul 14 lebih 8 menit ya sekarang ya.
1: Nanti bisa menyusul mendung. Itu kali ya, hujan gitu ya.
0: Sejadi ya. Kayaknya memang cuaca di Indonesia kali ya, secara keseluruhan memang
1: ini mau ini kali gitu, Bang ya. Dito, mau pancaroba gitu, Bang.
0: Iya, kayaknya ya.
1: Mau ke musim panas, tapi musim hujannya masih ada gitu.
0: Masih transisi gitu ya.
1: Transisi. Ya. Makanya orang kan suka banyak kurang sehat kan badannya.
0: Iya sih, mungkin karena perubahan cuaca yang tiba-tiba seperti itu ya. Baru tadi dibilang mendung nih, udah tiba-tiba udah panas lagi loh sekarang.
1: Iya, makanya cemen, cerah-cerah mendung.
0: Cerah-cerah mendung ya. Ya mungkin awannya geser ya. Tadinya awannya menghalangi cahaya matahari, awan hitamnya. Tapi sekarang geser lagi nih, udah jadi panas lagi. Tapi ya, kalau dilihat ke

0: arah Indarung nih ya, dari Studio Pro 1 ini ya. Itu tuh di bagian sana tuh agak mendung gitu.
1: Kalau bagian Indarung dari studio kanan apa kiri tuh? Kalau kita keluar kanan.
0: Kalau dari kanan Studio Pro 1 ya ke kiri sih, ke arah atas.
1: Kiri ya, kiri menuju.
0: Menuju atas.
1: Ke pantai ya?
0: Bukan, sebaliknya.
1: Sebaliknya.
0: Kalau ke arah pantai mungkin masih agak cerah ya. Cuma memang biasanya sih yang arah Indarung, arah Unan ya, itu yang paling sering sekali mendung biasanya.
1: Mendung tapi nggak berarti hujan.
0: Iya, mendung tapi tidak berarti hujan.
1: Iya.
0: Betul sekali. Oke deh, kalau begitu Kak Mary, pengen diputerin lagu apa? Sudah tahu lagu-lagu kita?
1: Belum, aku ditanya malah bolak-balik belum dengar ininya, listnya.
0: Oh gitu. Oke deh, kita sebutin lagi ya. Yang pertama nih ada Juliet, Hitam Putih, ada Nine Ball, Aku Jatuh Cinta Lagi, Judika, Jadi Aku Sebentar Saja, Nania Yang Terbaik, The Massive, Dilema, Briana Simorangkir, Cinta Kita, Fatin, Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu, ada Cakrakan, Di Mana Hatimu, Afgan, Kunci Hati, Piu, Ku Tak Salah Melepasmu, Baim, Seperti Yang Ku Mau, Peter Pan, Kota Mati, Vidi Aldiano, Di Bawah Langit Ibu Kota, ada Run, featuring Tulus, Para Pemenang, terakhir Astrid, Aku Bisa Apa.
1: Kayaknya Nine Ball aja deh. Jatuh Cinta Lagi gitu kan?
0: Lagi-lagi ku jatuh cinta. Gitu ya? Wah, kurang tahu ya. Kalau itu kan lagunya Mata ya.
1: Iya.
0: Tapi ini enak juga lagu Nine Ball. Boleh nanti kita puterin ya. Ada salam-salam gak Kak Mary? Silakan.
1: Ada dong.
0: Boleh, salamnya silakan.
1: Sama buat Bang Tito.
0: Terima kasih Kak Mary.
1: Amin. Bahagia. Dimudahkan segala urusannya ya.
0: Ya.
1: Salam juga buat yang udah gabung. Kayak siapa? Bu Izahanum, Hanafi. Terus siapa? Kak Diana. Pak Agus. Terus Bang Hendra. Bang Techan, Bang Tita Mame, Uncle Gazi, apalagi tuh ya, banyak deng semuanya, tempat terkecuali. Salam dari Mary,
0: okay.
1: Buat Rahma, salam sehat. Makasih Bang Tito, assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Kak Mary di Bekasi ya. Nah, berikutnya ada penelpon kita yang ikut gabung melalui telepon WA kita ya. Ini dia. Halo, selamat siang.
2: Opsi. Halo, selamat siang. Opsi 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia dengan Bang Techan.
2: Betul, ini feeling aja nih Om. Bang Techan gak lagi di rumah Om.
0: Kenapa kok gak lagi di rumah?
2: Iya, nggak lagi di rumah, makanya feeling. Jadi nggak dengar digital, nggak dengar karena paket nggak ada gitu loh.
0: Oh gitu, serius?
2: Iya, jadi ini feeling serius. Ini feeling aja ini.
0: Emang lagi di mana sekarang?
2: Lagi di luar lah Om.
0: Di mana di luarnya?
2: Nggak lagi di rumah gitu loh.
0: Oh, di mana tuh di luarnya, nah, Bang Teddy atau Bang Techan?
2: Apanya? Apa Om? Apa Om?
0: Di luarnya di mana? Daerah mana?
2: Oh, Om kepo banget sih Om. Yang penting di luar Om, bukan di rumah Om.
0: Iya, di mana di luarnya?
2: Di lokasinya. Sudirman 12 Om.
0: Di Sudirman 12. Ngapain di sini? Kesini aja langsung.
2: Enggak, tegak-tegak aja sih, teduh, jangan kena panas. Tuh lihat-lihat studio RRI gitu. Yup, bagus rancak studio Om ya Om.
0: Ah, maksud iya sih?
2: Iya, iya rancak mana kau mah, nggak kaleng-kaleng studio Om lo rancak mana?
0: Tahu dari mana bang Techan?
2: Ya kan dilihat dengan mata itu.
0: Iya lagi
2: jangan
0: ngapain?
2: Ditanya tahu
0: lagi,
2: dari mana tahu dari
0: lagi,
2: mana?
0: Lagi di RRI lagi kerja bang Techan.
2: Enggak, aku lagi di luar aja sih. Om nggak kemana-mana, berteduh doang. Abis makan tadi kenyang Om, jadi tarangah agak sebentar cari. Studio RRI gitu.
0: Ah, dari tadi gak ada nampak kok Bang Techan.
2: Iya, mana Om lagi siaran apa yang Om apa banyak mata Om di sini. Mato Om saya duonya.
0: Iya, cuma kan ada momennya break gitu kan, gak terus-terusan full ngomong juga.
2: Aduh, sebentar lagi mau cabut ini. Kayaknya
0: bisa-bisa aja nih.
2: Bisa-bisa aja nih. Bisa-bisa ini feeling aja, serius loh, feeling Om.
0: Speak-speak ya aja.
2: Aduh.
0: Iya. Oke deh kalau
2: Bang Tecan minta info satu Om.
0: Apa itu?
2: Menu Ibu Irza Om. Nah, laporan itu aja.
0: Tadi sudah ditanya bahwa Ibu Irza bilang Bang Tecan kalau bisa tuh udah gak usah tanya-tanya itu lagi, katanya gak enak.
2: Ada apa Om? Udah bubar ya trio selera Om? Kok cepat bubarnya Om?
0: Iya sih Bang Teddy nih, Bang Tecan sih nanya-nanya itu terus.
2: Iya dong, itu kan penambah rasa semangat makan Om. Yaudah, Om tidak pernah coba, makanya yaudah, Om tidak tahu deh, dong.
0: Nanti kita ini deh, kita coba tanyain lagi ya ke Ibu Irza nih, Bang Teddy nih masih pengen minta tanya gitu.
2: Sebenarnya motivasi Bang Tecan gabung telepon ini karena itu sih Om.
0: Gak enak, Bu Irza bilang gak enak katanya. Gak enak.
2: Apa
0: sama
2: gak enak?
0: Sama pendengar-pendengar yang lain, Tito, gitu katanya.
2: Oh, Bang terlalu Teddy banyak yang tahu gitu.
0: Iya, agak segan aja. Aduh, gitu Bang Teddy, kalau tanya-tanya menu ini, jangan lagi ya.
2: Ini kalau memang kayak gitu kata Ibu, nanti Om siaran Bang Tecan gak gabung sama Om lagi ya Om ya.
0: Lah emang iya kata Bu Irza gitu.
2: Iya, gak gabung sama Om lagi deh. Trio selera bubar ya Om.
0: Apanya? Trio selera ya? Bubar. Kalau
2: iya, bubar. Kalau iya, habis gak boleh.
0: Tito sih gak merasa punya ini ya. Punya punya trio-trioan gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ya udah hilang ya gak masalah. Bang Tecan gitu, ya. Gitu. Kan ini Bang Tecan aja inisiasi.
2: Iya. Gitu. Abis motivasinya kesana terus sih Om, gak ada ke yang lain.
0: Ya udah gak boleh tanya ini gak enak gitu. Nah, tanya yang lain aja, kita ngobrol yang lain aja.
2: Ya, gitu. Om ada lagu Om? Om?
0: Ada
2: lagu Jarput aja Om?
0: Lagu Jarput ya?
2: Iya, ada Om.
0: Ada nih, Piu deh, mau gak? Kuta.
2: Wih, Piu ini baru.
0: Kuta
2: salah. Judulnya apa tuh?
0: Kuta salah melepasmu.
2: Kuta salah melepasmu. Iya, ini Piu nih, ini Bang Tecan tau dengar ini barunya Om.
0: Iya, Piu
2: ini
0: Padi.
2: Ini asli Jarput ini Om.
0: Piu Padi. Jarput.
2: Oh, Piu Padi. Maksudnya grup Padi.
0: Iya.
2: Personilnya grup Padi gitu, Bo.
0: Vokalisnya.
2: Oh, vokalis langsung.
0: Iya, vokalisnya.
2: Ah, kita coba Om. Kita boleh coba Om.
0: Nanti kita puterin ya lagunya ya. Ada salam-salam gak nih Bang Tecan?
2: Salam deh buat yang udah gabung lah semuanya, mungkin disalamin.
0: Mungkin kayak gini nih Bang Tecan, kalau Bang Tecan namanya ubah jadi Teddy lagi, mungkin bisa tuh tanya mungkin atau juga.
2: Janganlah Om. Nanti ibarat perahu nanti oleng nanti perahu Bang Tecan Om. Ganti nama lagi.
0: Oh, jadi tetap ya Tecan ya.
2: Iya, okay, oleng perahu karena nanti gimana Om? Janganlah Om, ini okay aja lah.
0: Ya udah.
2: Positive thinking aja Om, memanggil namanya Tecan gitu ya. Tecan. Positive thinking. Iya.
0: Oke.
2: Okay. Ah itu. Terus positive yang kan gabung juga, salam istimewa buat Om. Yep. Spesialnya buat trio Macan Madusana. Terima kasih banyak Om.
0: Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Bang Tecan yang sudah ikut bergabung ya. Lucu juga ya namanya ya, Bang Tecan gitu. Nyebutnya tuh agak gimana gitu. Halo, selamat siang Opsi.
3: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opsi 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia dengan Uncle Gazi.
3: Iya Bang Tito.
0: Di Batu Sangkar sekarang ya Uncle ya.
3: Iya Bang. Okay. Lagi di Batu Sangkar Bang.
0: Belum ke Bukit Tinggi nih Uncle.
3: Enggak ada ada urusan ke diri
0: di. Oh gitu.
3: Sangkar Bang di sini Bang.
0: Jadi ya hari ini di Batu Sangkar aja ya.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Gimana kegiatan beberapa jam terakhir ini, setengah hari ini, Uncle, kemana aja? Atau masih standby di rumah?
3: Enggak, di rumah enggak, Bang. Ada keluar. Pokoknya ada urusan masyarakat juga deh, Bang.
0: Oh, gitu. iya. Sempat keluar juga ya berarti ya tadi ya.
3: Iya. Kalau cuaca dari tadi
0: panas.
3: Hujan jam 12. Oh, dari pagi panas loh Bang. Jam 12 tadi hujan gerimis. Ya satu jaman lah. Tapi udah reda lagi, udah cerah lagi.
0: Udah reda lagi, udah cerah lagi ya. Iya betul bang. Tuh. Kalau kata Kameri tadi tuh cuacanya agak cemen atau cerah-cerah mendung ya.
3: Ah udah gabung gak Merinya?
0: Udah. Emang Uncle gak dengerin? Baru aja?
3: Enggak. Baru nih Bang. Siapa barusan Bang Techan?
0: Iya Bang.
3: Saya takut salah nyebut nih Bang.
0: Oh pas di Bang Techan berarti.
3: Iya dia mau ya? Dia baru bahas-bahas ini. Ya kita bicara yang lain aja lah kata Bang Lito. Apa yang dia mau bahas tadi itu?
0: Oh baru dengerin ya, baru monitor ya berarti Uncle ya. Iya.
3: Baru dia nanya nyanyi kan.
0: Iya.
3: Kata Bang Lito ada Piu nih vokalisnya, bukan vokalisnya Bang. Kalau vokalisnya Padi kan Fadli.
0: Iya, Fadli.
3: Fadli, bukan. Kalau vokalis Padi, Fadli Bang, bukan Piu.
0: Iya
3: bukan
0: sih, bentar-bentar. Oh iya, bentar kita cek dulu ya. Oh iya, Fadli ya.
3: Iya.
0: Piu gitarisnya ya?
3: Iya, Piu gitarisnya Bang.
0: Iya.
3: Yoyo drummernya.
0: Iya, betul. Yoyo drummernya ya. Oh iya, betul. Ya, Satrio Yudi ya.
3: Iya.
0: Gitarisnya betul. Nah ini dia nih.
3: Gitarisnya Piu
0: nih. Piu nyanyi ini kayaknya nih. Kita dengerin aja deh ya.
3: Ada juga kan Bang itu sebagai apa ya, kertas putih itu kan harmoni kalau
0: iya,
3: apa.
0: Iya harmoni.
3: Kalau,
0: ya.
3: Dia kan Piu juga yang nyanyi itu.
0: Piu juga yang nyanyi ya.
3: Ya
0: Fadli kan, Fadli. Kalau ini vokalis.
3: Vokalisnya Fadli, Fadli ya. Fadli ya.
0: Betul. Ada miss sedikit ya. Untung dibenerin nih sama Uncle nih. Thank you ya Uncle ya.
3: Itu saya baru dengar, baru monitor nih Bang.
0: Baru, berarti baru banget ya?
3: Iya baru banget.
0: Uncle monitornya dari radio terestrial atau sekarang, RRI digital Uncle?
3: Sekarang radio manual nih Bang.
0: Oh radio manual ya.
3: Pakai ini, ya ada speaker. Kalau dibesarkan bisa lah, kayak bunyi musiknya besar, pakai speaker aktif besar nih Bang.
0: Iya. Tapi bisa berarti juga, frekuensi kita di sana aman ya Uncle ya?
3: Aman Bang, 93,5 Bang.
0: Wih, Alhamdulillah kalau begitu.
3: Di mana-mana kalau 93,5 aman Bang, apalagi kalau kita di atas mobil. Aman. Pokoknya Bukit Tinggi, Perang Panjang, Tanah Datar sampai 50 kota aman.
0: Ya, aman ya, 93,5 ya. Widih.
3: 93,5.
0: Mantap deh kalau gitu. Oke deh. Uncle pengen diputerin lagu apa nih Uncle?
3: Ya terpaksa Bang Tito nyebutin, saya angkat tangan deh, enggak tahu nih apa listnya.
0: Oh. Iya. Ya udah kita sebutin lagi Uncle ya beberapa ya.
3: Oke Bang.
0: Ada Juliet Hitam Putih, Judika, Jadi Aku Sebentar Saja, ada Nania yang terbaik, terus ada The Massive Dilemma, Briana Simorangkir Cinta Kita, Fatin Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu, Cakrakan Di Mana Hatimu, Afgan Kunci Hati, Baim Seperti Yang Ku Mau, Peter Pan Kota Mati, Vidi Aldiano Di Bawah Langit Ibu Kota, Run featuring Tulus Para Pemenang, terakhir ada Astrid Aku Bisa Apa.
3: Baim tuh Baim vokalisnya ada band yang lama Bang?
0: Baim itu iya kayaknya ya.
3: Ada waktu lagunya Tiara Seribu Bayangan kan itu dulu ada band Bang. Sebelum Tony Bang.
0: Kayaknya iya deh.
3: Baim itu kayaknya Bang ya.
0: Iya. Coba deh kita pastiin dulu ya. Biar gak miss lagi. Iya betul.
3: Iya kan vokalisnya ada band dulu kan Bang.
0: Iya Baim ini vokalisnya
3: Papa Rock and Roll, dia kan masuk juga grup tuh kan Bang.
0: Iya Baim ini loh, Baim siapa suaminya istrinya Atika ya kalau gak salah ya. Iya itu deh pokoknya deh.
3: Iya saya ini aja deh Bang, Semi Semurangkir tadi aja Bang.
0: Semi aja Semi Semurangkir ya, boleh nanti kita puterin lagunya ya.
3: Oke Bang.
0: Enggak, bentar. Brisiana Simorangkir, salah dengar.
3: Brisiana.
0: Uncle. Cinta Kita.
3: Oh itu aja bang, cinta kita aja bang.
0: Cinta kita, boleh. Nanti kita puterin ya. Uncle, ada salam-salam, Uncle, silakan.
3: Oke, salamnya yang pertama dan utama sekali buatnya ibu sama ya, sehat selalu. Iya. Yang murah rezeki dan bahagia selalu. Buatnya bang Tito, yang lagi tugas, sehat selalu bang. Lancar iya. aktivitasnya, murah rezeki dan bahagia selalu sekeluarga.
0: Amin, terima kasih.
3: Uncle. Maaf, kemarin bang, telepon kita terakhir putus. Dia bang rindu.
0: Oh iya, betul. Kemana?
3: Saya telepon lagi ya bang, angkat. Tapi abang gak ngomong, abang baca WA. Ini Uncle Gazi apa enggak ya, katanya. Padahal udah nyambung loh bang.
0: Oh iya. Iya. Soalnya kemarin okay. itu karena udah terakhir banget ya. Jadi takutnya iya, kalau
3: bukan. Habis saya mati itu saya telepon terangkat abang. Mungkin abang mikirnya nggak terangkat kan. Terus abang bacain WA.
0: Oh gitu. Gitu. Gitu kasusnya. Iya. Kenapa tuh mati teleponnya, Angkel?
3: Jaringan
0: ya.
3: Jaringan.
0: Iya. Oke deh.
3: Oke. Okay, salam buat
0: Papa Angkel.
3: Iya. Next lagi kita cerita lagi bang. Salam buatnya siap. Bang Tito yang gitu guys, sehat selalu bang.
0: Oke.
3: Kita sebang murah dan bahagia selalu sekeluarga.
0: Amin.
3: Salam buatnya Kakak Mary yang udah gabung tadi, sehat selalu bahagia selalu sekeluarga di lokasi. Salam buatnya Ibu Irza Hanum. Salam buatnya Oma Nur, salam buatnya Ibu Asmara Murni, buatnya Oma Ayu, Ma Ete Gope, Pak Anton Pak Saf, salam buatnya Bang Budi Caniago, Bang Anafi Fitro Uncuripo, Kak Diana Kaulan, salam juga buatnya Bang Ali di Bodang Semawang, salam juga buatnya Bang Cini Tamame, salam buatnya Bang Rian, buatnya Bang Daniel Ajun yang gak lupa, buatnya Bu Cica di Tarandam. Pokoknya salam kompak aja lah buat yang biasa gabung di Pro 1 Padang Bang. Spesialnya untuk yang pemilik 3H yang selalu ada di hati bang. Makasih bang.
0: Baik.
3: Makasih bang Tito.
0: Terima kasih. Selamat kembali.
3: Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia perkara dari Uncle Gazi. Sedang ada di Batu Sangkar ya. Selamat siang. Baik, pendengar, kita coba lihat WA yang masuk nih. Ada Bang Putra yang diputarkan lagu dari Judika, Jadi Aku Sebentar Saja. Salam untuk semuanya yang sudah ikut bergabung, yang mendengarkan juga terima kasih. Baik, pendengar, kita ke Nine Ball dulu untuk Anda. Aku Jatuh Cinta Lagi, tetap bersama kami, RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI. Ya, saya Muhammad Arif Wicaksono. Menurut saya sendiri ada 11 grup Piala Dunia kali ini berbeda kan, diikuti oleh 48 negara di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri mungkin analisanya karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko. Ya, 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya, karena Meksiko memang sepak bolanya oke. Dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya, dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk 4 tim ini cukup sulit, grup berat, karena 4-4-nya cukup kuat. Apalagi Turki sedang bagus-bagusnya. Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay. Jadi ini cukup sulit. Tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory Coast,

Belanda kemungkinan lolos, terus didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head to head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut, dan Selandia Baru. Ini ya sosok lah Belgia bisa lolos, dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup, kemungkinan ini ada Prancis karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya. Dan untuk runner-up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga, tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini diikuti oleh semua klub yang bertanding tanpa unsur politik, tidak ada yang mundur, dan secara favorit juara menurut prediksi saya itu Prancis. Nah, karena Prancis itu punya kedalaman skuad yang bagus sekarang untuk tahun ini, terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua, dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, nah, itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Menurut saya ada dua, itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk ditonton.

0: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia tahun 2026. Dan itu jangan sibuk main gadget aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dan itu jangan sampai ketinggalan, karena RRI bisa kita dengar sambil menyetir, kita sambil kerja, sambil kita baca-baca, kita bisa nyimak telinga kita. Dan itu bagus sekali program ini. Saya menghimbau, Piala Dunia, siapa yang tidak suka dengan sepak bola? Semua orang suka sepak bola. Jangan sampai ketinggalan. Ayo kita dengarkan tentang pertandingan sepak bola dunia 2026 di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berita Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ekosistem mangrove memiliki fungsi fisik, ekologis, dan sosial ekonomi yang sangat penting bagi ekosistem pesisir dan laut maupun masyarakat di sekitarnya. Ekosistem mangrove dapat menahan hempasan ombak atau angin saat terjadi badai, sehingga dapat melindungi keberadaan pantai, perumahan, serta bangunan fisik lainnya. Berikut tentang manfaat dari tanaman mangrove tersebut dijelaskan oleh Pati Hariyose, aktivis lingkungan dan juga penggiat mangrove di Kota Padang.
1: Bicara tentang ketahanan pesisir, tentunya mangrove adalah salah satu komponen yang tidak bisa tinggalkan. Bahkan mangrove ini memberikan manfaat yang cukup besar untuk pemulihan ekosistem pesisir dan ketahanan pesisir, terutama untuk menjaga lingkungan pesisir kita dari ancaman abrasi pantai atau gelombang besar, di mana mangrove juga memiliki peran yang sangat banyak dan sangat penting untuk lingkungan. Terutama mangrove juga bisa menjadi sumber perekonomian masyarakat pesisir. Mangrove juga bisa menjadi rumah bagi satwa, beberapa spesies burung, kemudian juga spesies ikan di perairan payau dan bahkan perairan air asin. Nah, bagi daerah yang berhadapan langsung dengan samudra Pantai Barat Sumatera khususnya, tentunya mangrove ini menjadi salah satu benteng pertahanan. Harapannya kita tentunya masyarakat pesisir ini bisa menjaga kelestarian hutan mangrove demi keanekaragaman hayati kita bisa terjaga juga. Nah, kemudian bisa menjadi benteng pertahanan kita untuk daerah pesisir pantai yang rawan terhadap bencana abrasi pantai. Hutan mangrove adalah salah satu sumber kehidupan yang harus kita jaga keasliannya atau kelestariannya di pesisir pantai kita.

0: adalah masa depan bangsa, dan masa depan perlu ruang yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Idola Indonesia Layak Anak, program yang mengajak orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk bersama membangun lingkungan yang ramah anak, membahas perlindungan, pendidikan, kesehatan, hingga hak dan tumbuh kembang anak Indonesia. Dengan obrolan ringan, narasumber berkompeten, dan informasi yang dekat dengan kehidupan keluarga. Karena anak layak didengar, dan Indonesia layak menjadi rumah yang aman bagi mereka. Dengarkan Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang. Live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Idola untuk anak hari ini dan Indonesia esok hari.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, sekarang kita sudah ada di bagian akhir ya untuk program Opsi. Kesempatan edisi kali ini pendengar hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Ada satu yang terakhir, pendengar kita ikut bergabung melalui WA kita, pendengar di 08514321 sekian. Ada Kak Putri, selamat siang ya untuk Kak Putri. Siang hari ini diputarkan lagu dari Peter Pan, Kota Mati. Salam untuk semuanya saja. Terima kasih Bang Tito. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan langsung putarkan requestan dari Kak Putri ya. Peter Pan, Kota Mati. Sekaligus saya Tito Oktri pamit undur diri, pendengar. Edisi kali ini hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Dalam Padang Siang ini, setelah ini akan ada rekan saya, Lydia Permatasari, melanjutkan untuk Padang Sore ini. Tetap bersama kami, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Jemaah Haji Kloter 14 atau Kloter terakhir Embarkasi Padang diberangkatkan hari ini. Jumlahnya 285 orang yang berasal dari sejumlah kabupaten kota, termasuk tambahan dari Provinsi Bengkulu. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat M. Rifki mengatakan, keberangkatan Jemaah Haji Kloter 14 menjadi penutup rangkaian pemberangkatan haji Embarkasi Padang tahun ini. Jemaah Haji Kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14.55 waktu setempat. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: negeri ini dengan diskusi-diskusi yang pedas-pedasnya. Negeri ini berubah dengan pelaksanaan di lapangan. Seperti yang hari ini kita laksanakan. Data-data makro kita sungguh sangat membanggakan. Pertumbuhan ekonomi kita naik. Investasi kita naik. Pengangguran terbuka kita turun. Kemudian angka kemiskinan kita dari 4,85 jadi 3,81. Lalu IPM kita 88,3 jadi 88,8.
1: Dalam kesempatan itu, Amsaka juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan Kota Batam selama 1 tahun 3 bulan terakhir, di antaranya peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi, hingga penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Pemerintah Kota Batam berharap gerakan Gema Batam Asri dapat terus berkembang seluruh wilayah sebagai upaya menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Rinita Suarjana melaporkan.
2: Kabar selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau sudah mengirimkan surat pemberitahuan kepada perusahaan terkait dengan penerapan zero plat non BM. Selengkapnya, Femi Asti Yovani melaporkan.
3: Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, pemerintah Provinsi Riau melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Sekretaris Daerah Provinsi Syahrial Abdi mengatakan untuk sektor pajak kendaraan bermotor dengan menerapkan zero plat non BM. Sekda menyebutkan untuk zero plat non BM, pemerintah provinsi sudah mengirimkan surat pemberitahuan kepada perusahaan khususnya untuk kendaraan operasional yang bertona sebesar agar memakai plat BM.
4: Nah, zero non BM itu secara tertulis Pak Gubernur sudah menyurati semua perusahaan agar kontrak atau bila mereka menggunakan jasa transportasi terutama angkutan besar itu diupayakan yang menggunakan plat BM dan bayar pajak di Riau. Nah, jika masih belum, kan ada insentif yang diberikan itu, keringanan seperti bayar 50% dan segala macam. Itu program nanti akan diberlakukan. Tinggal nunggu tanggalnya. Jadi, mudah-mudahan akhir tahun ini kita bisa menyelesaikan itu.
3: Adinda, warga Pekanbaru, mendukung adanya penerapan zero plat non-BM karena selama ini banyak kendaraan bertona sebesar yang tidak berplat BM melintas di jalanan Riau.
5: Saya setuju dengan upaya pemerintah untuk mendorong mobil-mobil truk-truk ini terutama odol itu menjadi BM karena selama ini kita tahu mobil-mobil ini kan platnya itu plat dari luar daerah. Nah, mereka itu melintasi jalanan Riau atau bahkan menyebabkan kerusakan tapi malah bayar pajaknya itu ke daerah lain gitu. Jadi kalau misalnya didorong untuk merubah ke BM, ya tentu itu akan menambah pendapatan kita.
3: Adinda mengharapkan kedepannya kendaraan-kendaraan besar milik perusahaan yang beroperasi di Riau sudah mempergunakan plat BM. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
2: Dari RRI Pekanbaru kembali dikabarkan, kenaikan harga minyak kita dikeluhkan masyarakat. Hari ini Satgas Pangan Polda Riau cek ke pasar tradisional di Pekanbaru dan pastikan tidak ada penimbunan maupun permainan harga. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
6: Kenaikan harga minyak kita dikeluhkan para pedagang gorengan di Pekanbaru. Mereka mengaku harga minyak goreng kemasan sederhana itu kini mencapai Rp21.000 per liter. Padahal sebelumnya masih berkisar Rp18.000 per liter. Akibat kenaikan tersebut, sejumlah pedagang memilih beralih menggunakan minyak goreng curah demi menekan biaya produksi. Menurut mereka, selisih harga yang cukup mempengaruhi keuntungan harian, terutama di tengah harga bahan baku lainnya yang juga mengalami kenaikan.
7: Malam 21 terakhir beli. Ada lagi di kedai itu tempat kami jasa beli.
8: Jadi gorengnya pakai minyak apa nih kak? Minyak curah?
7: Iya, minyak curah.
8: Itu harganya berapa?
7: 2,2 satu kilonya.
8: 2,2. Biasanya pakai minyak kita?
7: Iya, biasanya pakai minyak kita kan.
8: Harganya berapa kak biasanya?
7: Iya, terakhir beli 21 kak. Pas naik itu ya.
6: Sementara itu Polda Riau melalui Satgas Pangan melakukan inspeksi mendadak harga minyak goreng merek minyak kita di Pasar Agus Salim pada Sabtu pagi. Dalam sidak tersebut petugas menemukan harga minyak kita dijual di atas harga eceran tertinggi. Kasubdit 1 Indaksi Ditreskrimsus Polda Riau AKBP Agus Prihadinika mengatakan pihaknya menemukan masih adanya pedagang yang menjual minyak kita di atas head saat sidak berlangsung.
9: Dalam hal ini Satgas Pangan Polda Riau bersama-sama dengan Dinas Pangan, kemudian Dinas Perdagangan dan Bulog melakukan pengecekan terkait dengan harga minyak kita di

0: hasil pengecekan kita dapati ada tiga toko yang kita lakukan pengecekan. Dari tiga toko tersebut, satu toko kita temukan menjual di atas harga head. Jadi dari jika nanti kami melakukan penelusuran dan menemukan adanya dugaan perbuatan pidana, maka kami akan melakukan tindakan-tindakan kepolisian berupa penyelidikan lebih mendalam, bahkan bisa melakukan penyelidikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
1: Pihak kepolisian mengimbau para pedagang dan distributor untuk mematuhi ketentuan harga yang berlaku serta tidak melakukan penimbunan maupun permainan harga di pasaran.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Informasi selanjutnya dari RRI Padang. Masyarakat yang akan berkurban diingatkan untuk membeli hewan kurban yang telah tersertifikasi. Berikut laporan Elan Silvia Sari.
4: Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Disnakes 1 Provinsi Sumatera Barat, Sukarli, mengatakan imbauan tersebut telah disampaikan kepada seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat. Selain itu, pihaknya juga meneruskan panduan dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ditjen PKH, terkait pengawasan lalu lintas ternak. Menurut Sukarli, setiap hewan kurban yang dipindahkan, baik dari kandang menuju masjid maupun antar wilayah, wajib dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Sementara untuk ternak yang berasal dari luar provinsi, dokumen yang harus dimiliki adalah surat veteriner. Tujuannya untuk memastikan ternak yang diperjualbelikan benar-benar sehat dan aman untuk dijadikan hewan kurban. Sukardi juga mengingatkan masyarakat agar lebih teliti saat membeli hewan kurban. Hewan yang dipilih harus dalam kondisi sehat dan bebas dari penyakit mulut dan kuku PMK.
5: Kita juga mengimbau kepada panitia lah melalui perintah penyelenggara kurban baik di masjid maupun di perbakau atau masyarakat lain bahwa pertama memastikan ternaknya sehat, yang kedua setiap ternak yang dibeli harus memiliki surat keterangan kesehatan hewan atau sudah diperiksa oleh petugas di lapangan. SE Pak Gubernurnya juga sudah kita sampaikan ke kabupaten kota untuk kemudian menjadi panduan bagi teman-teman, termasuk juga dengan surat edaran Pak Dirjen PKH terkait dengan melalui lintaskan ternak.
4: Lebih lanjut, Sukarli menjelaskan ciri-ciri ternak yang terindikasi PMK antara lain keluarnya lendir berlebihan dari mulut serta kondisi kuku yang lepas atau rusak. Selain memastikan kesehatan ternak, calon pembeli juga disarankan memeriksa usia sapi melalui kondisi gigi. Hewan kurban yang memenuhi syarat umumnya telah cukup umur dan merupakan sapi jantan. Elan Silviasari melaporkan.
3: Dari RRI Padang kembali dikabarkan, program makanan bergizi gratis atau MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD di Sumatera Barat terus menunjukkan capaian positif. Hingga awal Mei 2026, lebih dari 104.000 penerima manfaat telah merasakan program yang menjadi bagian dari upaya percepatan penurunan stunting tersebut. Laporan selengkapnya bersama Febian Syafitra.
6: Tentu kita harapkan semua ibu hamil, ibu menyusui dan balita mendapatkan program MBG ini.
7: Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga /BKKBN Provinsi Sumatera Barat, Mardalena Wati Yulia, mengatakan program MBG 3B menjadi salah satu strategi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. Ia menjelaskan distribusi MBG melibatkan tim pendamping keluarga atau TPK yang tersebar di berbagai daerah di Sumatera Barat. Saat ini sekitar 4.800 TPK telah terlibat aktif dalam mendistribusikan makanan bergizi gratis kepada masyarakat sasaran.
6: Dan setiap hari ini alhamdulillah terjadi penambahan ya. Pai data kemarin di tanggal 6 saya coba tarik datanya, yang sasaran kita yang sudah mendapatkan itu lebih kurang 104.000 ya sudah mendapatkan sasaran MBG 3B ini. Nah, ini luar biasa progresnya setiap hari ya, karena kami selalu komunikasi dan koordinasi dengan SPPI yang sudah running dapurnya.
7: Sementara itu, salah satu wilayah yang aktif menjalankan program tersebut adalah Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat. Tim pendamping keluarga Kelurahan Purus mencatat sebanyak 173 sasaran menerima MBG, terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Salah seorang tim pendamping keluarga Kelurahan Purus, Rini Handayani, Yuni mengatakan, program MBG mulai menunjukkan dampak positif terhadap pertumbuhan balita. Selain membagikan makanan, TPK juga memberikan edukasi langsung kepada orang tua mengenai pola makan sehat hingga sanitasi lingkungan.
8: Kebetulan di Kelurahan Purus kita mendapatkan 173 yang terdiri dari itu yang ibu hamil aja 17 orang, kemudian yang menyusui sekitar 49 orang, balita 107. Yang kita lakukan cara pendistribusikan yaitu pertama dari SPPG, SPPG mengantarkan ke Posyandu.
7: Pemerintah berharap cakupan program MBG 3B terus meningkat seiring bertambahnya dapur pelayanan gizi di berbagai daerah. Program tersebut diharapkan mampu menurunkan angka prevalensi stunting di Sumatera Barat. Febian Syafitra melaporkan.
3: Selanjutnya kita ikuti kabar dari RRI Tanjung Pinang. Kota Tanjung Pinang menargetkan juara umum pada pagelaran Pekan Olahraga Pelajar Daerah di Tanjung Balai Karimun. Selengkapnya dilaporkan Rizvan Badrian.
9: Alhamdulillah persiapan kita sudah berjalan sejak bulan Januari, bahkan beberapa teman-teman Bapopsi berkoordinasi dengan teman-teman cabor itu sudah melakukan seleksi.
10: Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia, Bapopsi tingkat kota Tanjung Pinang, tengah mempersiapkan Pekan Olahraga Pelajar Daerah yang akan dilaksanakan di Tanjung Balai Karimun. Sebanyak 10 cabur olahraga akan ikut dipertandingkan pada popda tersebut. Ketua Bapopsi Kota Tanjung Pinang, Murdani Hadinata, mengatakan, 10 cabur yang akan dipertandingkan pada popda 2026, yakni bola kaki, tenis lapangan, tenis meja, badminton, bola voli, bola basket, takraw, silat, renang dan atletik, sehingga pihaknya menargetkan menjadi juara umum pada popda kali ini. Murdani menjelaskan, saat ini persiapan atlet sudah berjalan dari bulan Januari 2026. Bahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa cabur dan sebagian telah melakukan seleksi dan ada yang telah melakukan latihan di training center atau TC.
9: Kita kalau target tahun itu lebih tinggi pada target tahun ini lah juara umum lah.
10: Murdani mengatakan, Popda akan dilaksanakan pada 2 Juli 2026 di Kabupaten Tanjung Balai Karimun, sehingga untuk seluruh cabur yang mengikuti lebih kurang 173 hingga 180 orang atlet.
9: Total atlet yang ikut sekitar 173 sampai 180 orang.
10: Untuk persiapan sendiri, Murdani menegaskan telah siap 100%. Hal ini termasuk perlengkapan masing-masing para atlet. Reporter Rizvan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari RRI Tanjung Pinang kembali dikabarkan, pemerintah kota Tanjung Pinang akan menggelar lomba cerdas cermat untuk pelajar tingkat SD dan SMP pada Juni mendatang. Selengkapnya dilaporkan Pandu Fikri Tegar Agnianto.
11: Pemerintah Kota Tanjung Pinang berencana menggelar Lomba Cerdas Cermat bagi pelajar tingkat SD dan SMP secara berkala mulai Juni 2026. Saat ini, program tersebut masih dalam tahap penyusunan konsep dan teknis pelaksanaan. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah mengatakan, kegiatan tersebut akan dibagi dalam beberapa sesi dalam satu tahun. Setiap sesi dirancang berlangsung selama 3 hingga 4 bulan dengan sistem kompetisi berjenjang. Lis menjelaskan, dalam setiap sesi akan ditentukan para juara yang kemudian dapat melanjutkan ke sesi berikutnya. Skema ini diharapkan mampu menciptakan kompetisi yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kualitas pengetahuan siswa.
12: Ini insya Allah mulai, sekarang sedang disusun ya termnya itu satu session itu berapa? Misalnya 3 bulan ya 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali. Ya 4 bulan sekali nanti ada perlombaan cerdas cermat yang mana nanti dalam 4 bulan ada sudah juaranya. Masuk session berikutnya lagi.
11: Lis menyebutkan lomba ini menyasar dua jenjang pendidikan, yakni sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan serta menumbuhkan semangat belajar di kalangan pelajar. Selain itu, kegiatan cerdas cermat ini juga diharapkan dapat menjadi wadah bagi siswa untuk mengasah kemampuan berpikir kritis, pengetahuan umum, serta daya saing antara sekolah di Tanjung Pinang. Pemerintah berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan kegiatan tersebut agar berjalan secara konsisten. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke stasiun produksi Bengkalis. Sebanyak 7 desa diusulkan tempat pembangunan kampung nelayan merah putih, 1 ditolak dan satunya sedang dibangun sementara 5 lainnya masih dalam tahap penilaian layak atau tidaknya. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
13: Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Kabupaten Bengkalis mengusulkan 7 desa untuk menjadi bagian dari Program Strategis Nasional Kampung Nelayan Merah Putih KNMP yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Dari total usulan 5 desa saat ini masih dalam proses penilaian. 1 desa telah memasuki tahap pembangunan, sementara 1 desa lainnya belum berhasil lolos dalam pengajuan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis, Muhammad Azmir, menjelaskan bahwa penetapan desa sebagai KNMP harus melalui jumlah tahapan seleksi dan memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat.
14: Kampung Nelayan ini penting untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan fasilitas atau apa-apa saja yang diperlukan dalam menangkap ikan di laut. Misalnya di situ akan diberikan pabrik es, kemudian tata kelola pasar, pasarnya itu akan diatur nanti melalui Kampung Nelayan. Kemudian mereka juga diberi cold storage bagi desa, Kampung Nelayan yang mau cold storage, sehingga semua produk perikanan yang dihasilkan itu dapat dijaga kesegaran ikannya.
13: Selain itu, dikatakan Azmir, desa yang diusulkan juga wajib menyediakan lahan minimal 6.000 meter persegi sebagai bagian dari kelengkapan administrasi program. Adapun 5 desa yang saat ini masih dalam tahap penilaian meliputi Desa Meskom, Kuala Alam, Muntai, Pergang, dan Desa Deluk. Sementara itu, Desa Pambang Pesisir telah lebih dahulu memasuki tahap pembangunan. Ia menambahkan, dalam proses penilaian dari KKP dilakukan secara bertahap dan ketat, sehingga desa-desa yang diusulkan masih berpeluang untuk melengkapi persyaratan pada tahap berikutnya. Menurut Azmir, program Kampung Nelayan Merah Putih memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya para nelayan. Dengan adanya program ini diharapkan desa-desa pesisir di Kabupaten Bengkalis dapat berkembang, lebih maju, serta mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat nelayan secara berkelanjutan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Dari Stasiun Produksi Bengkalis kembali dikabarkan. Pendidikan berkarakter harus menjadi pondasi utama dalam pembangunan generasi bangsa di tengah berbagai persoalan dunia pendidikan saat ini. Selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
15: Guru Besar IAIN Datuk Laksmana Bengkalis Profesor Samsu Nizar menilai pendidikan berkarakter harus menjadi fondasi utama dalam membangun generasi bangsa di tengah berbagai persoalan dunia pendidikan yang masih terjadi hingga tahun 2026. Menurutnya, pendidikan tidak hanya berfokus pada kemampuan akademik, tetapi juga harus mengutamakan pembentukan adab dan moral peserta didik. Ia menegaskan adab lebih penting daripada ilmu pengetahuan.
16: Sebetulnya pendidikan berkarakter itu adalah ruh dari pendidikan, karena prosesnya itu bukan hanya sekedar transformasi ilmu, tetapi internalisasi nilai. Di dalamnya ada penanaman, penyebaran pengetahuan, ada penanaman nilai-nilai moral. Adab sebagai wujud esensi manusia itu adalah pada moral. Sehingga kemudian di dalam Islam, moral atau adab itu lebih tinggi ketimbang ilmu. Dan ini menjadi persoalan sesungguhnya, terutama ketika Hardiknas kita tahun 2026 ini selalu dan berulang kali mendapat kado yang tidak mengenakkan. Setiap tahun itu terjadi ada ruda paksa ya seperti yang mencoret lembaga pendidikan, mulai dari pelecehan seksual, mulai dari proses pembelajaran yang sebenarnya dalam tanda petik melanggar aturan, yang seharusnya aturannya secara ideal sesuai dengan peraturan, tetapi kemudian dilakukan dengan melanggar aturan.
15: Profesor Samsu Nizar juga menyoroti masih adanya persoalan pendidikan yang melibatkan sebagian tenaga pendidik atau oknum tertentu. Kondisi tersebut dinilai dapat mencoreng dunia pendidikan dan menjadi perhatian bersama seluruh elemen masyarakat. Profesor Samsu Nizar berharap seluruh pihak, terutama tenaga pendidik, dapat kembali menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan keteladanan di lingkungan pendidikan. Menurutnya, pendidikan berkarakter menjadi kunci penting dalam mewujudkan kemajuan bangsa di masa depan. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Kabar selanjutnya dari RRI Ranai. Ternak sapi Natuna dinilai terjamin kesehatannya meskipun tanpa divaksin. Selengkapnya laporan Marjani.
17: Ternak sapi asal Natuna dinilai tetap terjamin kesehatannya meskipun tidak menjalani vaksinasi penyakit mulut dan kuku PMK. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna Zulfikar belum lama ini. Menurut Zulfikar, sapi yang dipasarkan kepada masyarakat lokal maupun dikirim ke luar daerah telah melalui pemeriksaan kesehatan secara ketat. Selain itu, setiap hewan ternak yang dijual dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan sebagai jaminan keamanan bagi pembeli. Ia menjelaskan kondisi geografis Natuna yang merupakan wilayah kepulauan turut membantu menjaga kesehatan ternak karena lalu lintas hewan lebih terkontrol dibanding daerah lain.
18: Jamin tuh, karena kita ini kan melakukan pemeriksaan secara klinis ya. Klinis itu artinya tidak menggunakan lab masyarakat untuk jual sapi. Kemudian mereka mengajukan untuk dilakukan pemeriksaan. Petugas kita kan langsung turun ke lapangan mengecek kondisi sapi tersebut. Setelah mengecek kondisi sapi tersebut, ya, secara klinis ya. Kemudian hasil itu dikirimkan ke, kalau dinyatakan sudah sehat, dikirimkan ke dinas. Nah, dari dinas diproses, dikeluarkanlah namanya surat keterangan kesehatan hewan. Nah, kalau yang dari lapangan itu hasil pemeriksaan itu namanya surat pemeriksaan kesehatan hewan namanya, SPKH.
17: Sementara itu, penanggung jawab Satuan Pelayanan Natuna, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau, Iwan Setiawan mengatakan sapi asal Natuna memiliki keunggulan tersendiri karena berasal dari daerah yang bebas PMK dan tanpa vaksinasi. Menurutnya kondisi tersebut menjadi salah satu nilai tambah bagi sapi Natuna, khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha karena masyarakat lebih yakin terhadap kualitas dan kesehatan hewan kurban yang berasal dari Natuna.
19: Sudah dinyatakan sehat, alhamdulillah sampai saat ini Natuna kategorisasinya bebas PMK dan tanpa vaksinasi. Ini sangat penting sekali. Karena kuncinya hewan kurban yang baik itu adalah tidak terindikasi PMK dan bebas vaksin. Nah, ini perlu dijaga untuk Natuna.
17: Dengan kondisi tersebut, pemerintah berharap minat masyarakat terhadap sapi asal Natuna terus meningkat baik untuk kebutuhan kurban maupun perdagangan ternak keluar daerah. Demikian Marjani melaporkan.
3: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Melalui ekspose di BKN Pusat, pemerintah Kabupaten Tanah Datar menegaskan komitmennya dalam mengoptimalkan potensi ASN lewat manajemen talenta demi mewujudkan efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan publik bagi masyarakat. Berikut laporan Irsyad.
20: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyatakan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola aparatur yang profesional dan modern melalui penguatan manajemen talenta di lingkungan pemerintahan. Komitmen itu dibuktikan dengan kehadiran langsung Bupati Tanah Datar Eka Putra di BKN Pusat Jakarta guna memaparkan strategi pengelolaan sumber daya manusia yang terencana dan berbasis kompetensi. Pihak pemerintah daerah menjelaskan bahwa langkah strategis ini merupakan bentuk implementasi sistem merit yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam ekspos tersebut, Bupati memaparkan berbagai upaya konkret yang telah dilakukan, mulai dari pemetaan potensi hingga penempatan pegawai berdasarkan kualifikasi dan kinerja nyata. Bupati Eka Putra menegaskan bahwa sistem manajemen talenta bukan sekedar urusan administratif, melainkan instrumen krusial untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Tanah Datar. Bupati juga menambahkan bahwa keterlibatan Ketua DPRD dalam kegiatan itu sangat penting karena kebijakan manajemen talenta akan berdampak langsung pada efisiensi anggaran daerah.
21: Sebagai komitmen melakukan manajemen dan dulu waktu saya mulai pertama namanya adalah KSN pak, ya kata ASN terus tidak ada berbangun di sini, nah, tapi saya selalu mengikuti pak, saya selalu patuh ya, termasuk sekarang perfect hidup dengan metode lama itu apa ya, nah kalau ini clear pak. Di kantor baru 4 hari sudah selesai.
20: Secara regulatif, pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah memperkuat sistem ini melalui peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 yang didukung oleh kinerja tim pengelola selama satu tahun terakhir. Bupati Tanah Datar Eka Putra juga menyampaikan pelaksanaan asesmen bagi pejabat eselon 2 hingga 4 pada tahun 2024 sebagai bagian dari proses akuisisi talenta yang lebih komprehensif. Irsyad melaporkan.
3: Dari RRI Bukit Tinggi kembali dikabarkan, Grand Final Duta Jendre Padang Panjang 2026 sukses digelar. Wakil Wali Kota Alex Saputra menegaskan komitmen Pemko mendukung generasi muda berakhlak dan berdaya saing sebagai aset masa depan kota. Selengkapnya dilaporkan Nofri.
0: Sorotan panggung riuh tepuk tangan dan aura semangat generasi muda mewarnai grand final Duta Genre Generasi Berencana Kota Padang Panjang 2026 yang digelar di Auditorium Mifan Waterpark Jumat kemarin. Acara berlangsung meriah dengan dukungan penonton yang memadati lokasi. Sebanyak 10 finalis menampilkan kemampuan terbaik hingga terpilih 5 pasang finalis untuk melaju ke tahap akhir. Wakil Wali Kota Alex Saputra dalam sambutannya mengungkapkan rasa bangga atas dedikasi dan semangat luar biasa dari para finalis. Ia menyampaikan perjalanan mereka tidak mudah. Mulai dari audisi, pra-karantina hingga karantina selama 14 hari, semua dilalui dengan penuh komitmen dan semangat juang, sehingga patut diapresiasi. Alex Saputra menegaskan, Pemko terus mendukung program kepemudaan seperti genre, karena generasi muda adalah aset masa depan.
1: Menjadikan generasi muda yang memimpin tengah-tengah masyarakat.
0: Menurutnya, investasi terbaik sebuah kota adalah generasi mudanya. Dan Kota Padang Panjang akan tumbuh dan berkembang bersama tumbuhnya generasi yang unggul, berakhlak, dan berdaya saing. Alex Saputra juga berpesan agar para finalis terus berkembang dan tidak cepat puas. Ia menambahkan yang terpilih nanti harus menjadi teladan dan membawa nama baik Padang Panjang di tingkat provinsi bahkan nasional. Pada puncak Grand Final Genre Award 2026, Alvin Zain dan Naila Fadila resmi dinobatkan sebagai juara satu putra dan putri genre Kota Padang Panjang 2026. Alvin merupakan perwakilan Pusat Informasi dan Konseling Remaja PIK R Mandua Padang Panjang. Sementara Naila berasal dari PIK R Khairul Rafin SMA Negeri 1 Padang Panjang. Keduanya berhasil meraih posisi puncak setelah bersaing dengan para finalis lainnya. Adapun juara dua diraih Ahmad Farel dari MAN 1 Padang Panjang dan Aufa Lutfiana dari MAN 2 Padang Panjang. Sementara juara tiga diraih Wahyu Rizki dari Kauman dan Kaisa Niswa dari SMA Negeri 1 Padang Panjang. Nofri melaporkan.
3: Demikian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila Pro 1.

Terus satu kenal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kembali Pro 1 RRI Padang menemani Anda semuanya di 95,9 MHz ya, dan juga di aplikasi RRI Digital serta di rri.co.id ataupun di RRI pemancar relay kita ya, yang sudah tersebar di beberapa daerah di Sumatera Barat. Untuk kalian yang sedang JJS-an mungkin di sore hari ini, atau ngumpul bareng sama keluarga, ini mau nyalamin nih, mau manggil buat seseorang yang ganteng ya, buat Uda Arvan ya, buat Uda Arvan yang lagi main sama ongganya. Selamat sore, adudu, sudah lama tidak bertemu. Untuk Anda juga yang lagi ngumpul bersama keluarganya ya pendengar ya, menyempatkan waktu quality time bareng sama sanak saudara, sudah lama juga mungkin tidak bertemu, sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Di saat ada waktu bertemu, ngobrol-ngobrol, makan bareng, seru banget ya. Tiba-tiba waktu liburnya Anda, weekendnya ya, selagi ada libur, nikmatin sembari mendengarkan hiburan dan informasi dari Pro 1 RRI Padang.

0: Ini bukan sekedar pendataan, ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan, hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026, mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa. Ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: Apa bikin situ?
3: Eh kenapa?
2: Jangan kompi buang sampah di sungai?
3: Ma, kenapa kalau sombong buang sampah di sungai? Apa masalahmu?
2: Astaga, itu Mikau kok kuper.
3: Eh bisa.
2: Makanya kau membaca.
3: Eh apa semua baca?
2: Itu sungai penting sekali untuk kelangsungan hidupnya kita.
3: Maka.
2: Coba kau bayangkan.
3: Tunggu sak bayangkan.
2: Jangan terlalu lama kau membayangkan.
3: Kenapa?
2: Pada kering itu sungai. Kau pakai minum apa?
3: Eh tidak tahu.
2: Kau mencuci pakai apa?
3: Tidak tahu Mi.
2: Kau pakai air aki?
3: Ma, tidak bisa.
2: Kau sanggup?
3: Tidak sanggup.
2: Bisa.
3: Tidak bisa.
2: Makanya.
3: Penting sekali palah itu sungai. Mak yuk palah saya promise Mi.
2: Apalagi itu promise?
3: Promise itu janji. Saya tidak akan Mi buang sampah di sungai.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
5: Jam Gadang adalah nama untuk menara jam yang menjadi markah tanah Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Menara jam ini memiliki jam dengan ukuran besar di empat sisinya, sehingga dinamakan Jam Gadang. Sebutan bahasa Minangkabau yang berarti jam besar. Sejak didirikan, menara jam ini telah mengalami 3 kali perubahan pada bentuk atapnya. Awal didirikan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, atap pada jam gadang berbentuk bulat dengan patung ayam jantan menghadap ke arah timur di atasnya. Perubahan kedua terjadi pada masa pendudukan Jepang. Bentuk atap diubah menjadi bentuk pagoda. Namun setelah Indonesia merdeka, atap pada jam gadang diubah menjadi bentuk gonjong atau atap pada rumah adat Minangkabau, rumah gadang.
6: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia tahun 2026. Dan itu jangan sibuk main gencet aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dan itu jangan sampai ketinggalan, karena RRI bisa kita dengar sambil menyetir, kita sambil kerja, sambil kita baca-baca, kita bisa nyimak telinga kita. Dan itu bagus sekali program ini. Saya menghimbau, Piala Dunia, siapa yang tidak suka dengan sepak bola? Semua orang suka sepak bola. Jangan sampai ketinggalan. Ayo kita dengarkan tentang pertandingan sepak bola dunia 2026 di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar, Kementerian Kebudayaan menghadirkan Paviliun Indonesia dalam pameran seni internasional ke-61 Venice Biennale 2026 ya. Kehadiran ini menjadi bagian dari upaya diplomasi kebudayaan Indonesia untuk memperkuat posisi seni rupa Indonesia di panggung internasional. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan bahwa kehadiran Indonesia sendiri dalam Venice Biennale ini menjadi momentum penting. Hal ini dikarenakan momentum tersebut merupakan partisipasi pertama di bawah Kementerian Kebudayaan. Ia juga menegaskan bahwa Indonesia merupakan sebuah peradaban mega diversitas, yaitu dengan lebih dari 17.000 pulau dan 1.340 kelompok etnis dan 718 bahasa daerah. Kekayaan budaya itu dibentuk oleh sejarah panjang pertukaran maritim, tradisi spiritual, dan inovasi artistik. Adapun warisan hidup yang terus berkembang hingga hari ini. Dikutip dari rri.co.id, lebih lanjut, Fadlizon mengatakan, ia menilai bahwa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi salah satu pusat kebudayaan dunia, yaitu tempat tradisi, imajinasi, dan juga masa depan bertemu. Semangat tersebut tercermin dalam tema Printing the Unprinted, yang merupakan perayaan atas kekuatan imajinasi yang melampaui batas-batas. Melalui karya-karya yang ditampilkan di paviliun, para seniman Indonesia menghadirkan narasi-narasi imajinatif yang mengisi ruang-ruang yang belum tercatat. Nah, sementara itu pendengar, Kepala Kurator Galeri Nasional Aminuddin T.H. Siregar mengatakan bahwa proyek ini mempertemukan 7 seniman Indonesia lintas generasi. Ada Agus Suwage, ada Syarizal Pahlevi, Nurdian Ihsan, R.E. Hartanto, Teresia Agustina Sitompul, Mariam Sofrina, dan juga Rusian Yasin. Melalui beragam pendekatan artistik, Printing the Unprinted ini menghadirkan dialog tentang ingatan dan juga jejak, serta kemungkinan baru dalam praktek seni grafis kontemporer Indonesia di panggung dunia. Wow, keren banget pasti ya. Apalagi untuk Anda yang suka sama yang namanya seni rupa, ini pasti dinanti-nantikan. Karya-karya terbaik anak bangsa seperti itu. Wow, seru sekali sih. Oke, pendengar ya, di luar semakin mendung. Semakin mendung. Dan malam minggu hari ini ternyata, wow. Ada yang diajakin keluar malam mingguan, ada yang enggak juga. Enggak apa-apa kalau enggak diajakin. Dengerin Pro 1 aja.

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar video dari akun TikTok kreator muda 87 yang berisi visual sejumlah kapal perang. Unggahan disertai narasi meniru IRGC di Selat Hormuz, Indonesia mengirim 12 kapal perang ke Selat Malaka. Indonesia akan mengenakan tarif tol air kepada kapal asing yang melintas di Selat Malaka. Konten dimaksud mendapat sekitar 8.000 tanda suka dan 400-an komentar, serta dibagikan ulang lebih dari 150 kali. Tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turnback Hoax melakukan pencarian gambar terbalik dengan memanfaatkan Google Lens. Hasilnya, ditemukan video serupa yang merupakan dokumentasi latihan operasi laut gabungan Latops Gelagap 2 tahun 2024 di perairan Kepulauan Karimun Jawa, Jawa Tengah. Kesimpulannya, unggahan video berisi klaim Indonesia bakal pungut tarif ke kapal asing yang melintas di Selat Malaka merupakan konten yang menyesatkan. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ini lagu enak banget karena aku sanggup dari Agnes Monica. Jadi yakin di rumah pada nyanyi semua ini ya, karena aku sanggup. Sanggup sampai situ aja, abis itu enggak sanggup lagi. Lagunya berbahaya ya, tapi asli enak banget sih didengerin sore hari ini di Pro 1.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Bu, bu, jangan parkir di bahu jalan dong.
4: Saya kan cuma sebentar, Mas. Ah, mobil saya!
5: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi pengguna jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
6: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pecinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan. Ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026. Hanya di Pro1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan. Kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro1.

Rosa itu kalian informasi dan inspirasi. Mendengar munculnya kasus hantavirus di kapal pesiar MV Hondius di Samudra Atlantik pada awal Mei 2026 memicu kekhawatiran publik. Dalam peristiwa tersebut, 3 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara sejumlah penumpang lainnya mengalami kondisi sakit dan juga kritis. Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan terhadap hantavirus yang dapat berdampak serius pada kesehatan manusia. Virus ini diketahui dapat menyerang paru-paru maupun ginjal dengan tingkat fatalitas yang cukup tinggi. Hantavirus adalah kelompok virus yang ditularkan dari hewan pengerat, terutama tikus, kepada manusia melalui berbagai jalur paparan. Penularan umumnya terjadi melalui kontak dengan urin, feses, ataupun air liur tikus yang terinfeksi, termasuk dari partikel udara yang terkontaminasi. Dikutip dari rri.co.id, seseorang ini bisa terpapar melalui makanan juga yang tidak higienis atau kebiasaan menyentuh wajah tanpa mencuci tangan setelah kontak dengan benda terkontaminasi. Meski demikian, penularan antar manusia sangat jarang terjadi sehingga faktor lingkungan terjadi menjadi penyebab utama. Untuk mengenali resiko sejak dini, masyarakat perlu memahami gejala, cara penularan, serta langkah pencegahan infeksi hantavirus. Pemahaman ini juga penting agar paparan virus dapat segera diantisipasi dengan tepat.

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kembali info cuaca untuk sore hari ini ya, bekerja sama dengan BMKG Minangkabau. Sekarang Lydia sudah terhubung dengan salah satu perakirawan di sore hari ini, ada Bang Ari. Assalamualaikum, selamat sore Bang Ari.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Lydia.
1: Iya, di situ mendung nggak Bang?
2: Di bandara cerah.
1: Cerah ya, wah di sini mendung nih. Agak jauh nih perjalanan kita ya. Oke deh. Kalau untuk info cuaca sendiri seperti apa Bang? Silakan untuk informasinya.
2: Iya baik Mbak Lydia.
1: Ya.
2: Ya baik para pendengar yang berbahagia dimanapun berada, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat 24 jam ke depan. Dimulai pada sore hari ini dari pantauan citra radar cerita kami, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat itu cerah berawan hingga berawan. Namun terdapat potensi hujan dengan hingga sedang di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, Agam, Padang Pariaman, Padang Pesisir Selatan, 50 Kota, dan Kabupaten Solo. Kemudian pada malam harinya secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat itu cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan dengan terdapat di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, Padang Pariaman, dan Agam. Kemudian pada dini harinya, secara umum kondisi Sumatera Barat itu berawan. Lanjut, pada pagi hari tanggal 10 Mei 2026, secara umum kondisi Sumatera Barat pada pagi harinya yaitu cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hingga sore harinya, secara umum kondisi Sumatera Barat itu berawan hingga hujan ringan. Dengan potensi hujan sedang hingga lebatnya terdapat di wilayah Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, dan Pesisir Selatan. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Kemudian angin bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 4 hingga 26 km per jam. Dan dihimbau kepada masyarakat untuk tetap dan selalu meningkatkan kewaspadaan terkait dampak cuaca yang terjadi seperti banjir, tanah longsor, maupun pohon tumbang. Untuk itu bisa mengupdate informasi perakiraan cuaca di info BMKG atau melalui akun media sosial kami di BMKG Minangkabau, dan tetap selalu stay tune dari Info Satu Padang. Demikian Mbak Lydia.
1: Terima kasih Bang Ari atas informasinya. Selamat kembali beraktivitas.
2: Iya Mbak.
1: Selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Sekian informasi cuaca saat ini.

Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, lo.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI. Ya, saya Muhammad Arif Wicaksono. Menurut saya sendiri ada 11 grup Piala Dunia kali ini berbeda kan, diikuti oleh 48 negara, di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri mungkin analisanya karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko. Ya, 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya, karena Meksiko memang sepak bolanya oke, dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya, dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk 4 tim ini cukup sulit, grup berat, karena 4-4-nya cukup kuat. Apalagi Turki sedang bagus-bagusnya. Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay. Jadi ini cukup sulit. Tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory

Belanda kemungkinan lolos, terus didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head-to-head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut, dan Selandia Baru. Ini ya so-so lah, Belgia bisa lolos, dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup, kemungkinan ini ada Prancis karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya. Dan untuk runner-up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga. Tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini diikuti oleh semua klub yang bertanding.

Prancis itu punya kedalaman skuad yang bagus sekarang untuk tahun ini. Terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Menurut saya ada dua itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari ini besok lebih menarik untuk ditonton.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang, dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang, dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Rosato dengan informasi dan inspirasi. Pendengar, quality time dengan rekan kerja itu jadi penting ya dalam membangun hubungan profesional yang sehat. Interaksi santai di luar tugas bisa membantu menciptakan suasana kerja yang lebih harmonis. Kegiatan bersama di luar kantor dapat mengurangi stres pekerjaan. Momen ini memberi kesempatan untuk saling mengenal secara lebih personal. Komunikasi antar rekan kerja menjadi lebih terbuka dalam suasana santai. Ini juga bisa membantu ya mengurangi kesalahpahaman yang sering terjadi di lingkungan kerja. Quality time dapat dilakukan melalui makan bersama atau kegiatan ringan lainnya. Pilihan aktivitas yang sederhana ini tetap bisa memberikan dampak positif bagi hubungan dalam tim.

Pendengar, Rektor Universitas Andalas UNAN, Eva Yunedi mengingatkan, lulusan perguruan tinggi agar terus meningkatkan kompetensi dan keterampilan di tengah canggihnya artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang telah bergeser atau menggeser peran manusia dalam dunia kerja. Hal tersebut diungkapkannya saat memimpin pelaksanaan wisuda UNAN periode 2 tahun 2026 di Auditorium Kampus Lima Manis pagi tadi. Menurut Eva, para lulusan harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Selain berkompetensi akademik, kemampuan belajar berkelanjutan dinilai menjadi kunci menghadapi persaingan dunia kerja. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Rosa tuh kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, manapun Anda berada, informasi waktu sholat maghrib hari ini adalah pukul 18.21 menit waktu Indonesia Barat. Sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 153-158 ya, Qori Esi dengan terjemahan oleh Yudi. Dilanjutkan dengan bimbingan rohani Islam yang kali ini akan dibawakan oleh Ustadz Zuhelmi S.Ag dengan judul Bimbingan Rohani Hikmah Berwakaf. Untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani agama Islam untuk sore hari ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya, mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita sampaikan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillah serta berselawat buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan selawatnya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI yang dirahmati Allah, baiklah, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan tausiah singkat dengan judul Hikmah Berwakaf. Wakaf adalah salah satu amalan mulia yang tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi individu, tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan. Definisi wakaf, wakaf adalah berasal dari kata wakafa, yang berarti berhenti. Dalam konteks ini, wakaf berarti menyisihkan harta untuk kepentingan umum, yang tidak boleh diambil kembali oleh wakif atau orang yang berwakaf. Harta wakaf ini akan digunakan untuk tujuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan masyarakat. Berikut adalah beberapa hikmah yang dapat diperoleh dari berwakaf. Yang pertama, pahala yang berterusan yang disebut dengan amal jariah. Wakaf termasuk amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan, meskipun pemberi wakaf telah meninggal dunia. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, apabila manusia meninggal dunia, maka terputus amal kecuali tiga perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial. Harta wakaf dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, atau pemberdayaan ekonomi, serta membantu mengurangi kemiskinan dengan memberikan akses kepada sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga, mengukuhkan solidaritas dan keberkahan. Wakaf mempererat hubungan antara individu dan masyarakat dengan berbagi manfaat bersama, menciptakan keberkahan harta baik bagi pemberi wakaf maupun penerima manfaatnya. Yang keempat, mengasah jiwa dermawan. Pendengar RRI rahimakumullah, membiasakan diri untuk berbagi harta demi kebaikan umat serta meningkatkan kesadaran bahwa harta yang dimiliki adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, investasi akhirat. Dengan wakaf, seseorang dapat menanam investasi untuk kehidupan akhiratnya melalui amal yang berkelanjutan. Yang keenam, pengelolaan harta yang produktif. Harta wakaf yang dikelola dengan baik dapat menghasilkan keuntungan yang digunakan untuk mendukung kegiatan sosial dan keagamaan, serta mendorong pembangunan ekonomi berbasis syariah melalui aset wakaf produktif. Berwakaf adalah salah satu bentuk ibadah yang mencerminkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepedulian terhadap sesama. Ini adalah cara untuk meninggalkan jejak kebaikan yang abadi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar dimanapun anda berada, terima kasih masih setia di RRI Padang. Dan pukul 18:21 waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر الله أكبر.

Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh.

Jika mata dan hati seseorang belum terbuka untuk mensyukuri atas apa yang dimiliki meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan pernah mampu memanjatkan syukur terhadap segala sesuatu apapun alasannya.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
4: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah menjadi 48 tim. Sebuah perubahan yang besar dalam perjalanan Piala Dunia FIFA. Lalu kenapa ya jumlahnya diperbanyak? Alasan utamanya adalah memberi kesempatan lebih luas. FIFA ingin membuka peluang bagi lebih banyak negara dari berbagai penjuru dunia untuk tampil di panggung terbesar sepak bola. Selama ini banyak tim dengan potensi besar harus tersingkir lebih awal di babak kualifikasi. Dengan 48 tim, kesempatan itu kini lebih terbuka. Bukan hanya soal jumlah, tapi juga perkembangan. Ketika peluang tampil di Piala Dunia semakin besar, negara-negara akan lebih serius membangun tim nasionalnya. Pembinaan pemain muda, kualitas liga, hingga manajemen sepak bola ikut terdorong untuk berkembang. Selain itu, format baru ini juga membuat turnamen semakin hidup. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak cerita, kejutan dari tim kuda hitam, rivalitas baru, dan momen tak terduga yang selalu dinantikan pecinta sepak bola. Tentu ada tantangan, jadwal lebih padat, dan kualitas pertandingan menjadi perhatian. Namun, FIFA melihat ini sebagai langkah menuju sepak bola yang lebih merata di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya milik segelintir negara kuat, tapi milik seluruh dunia.

0: janji kamu yang dulu, bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
2: Pada zaman dulu, bangsa-bangsa asing datang ke Nusantara untuk berdagang. Selain membawa barang dagangan, mereka pun juga membawa kata-kata baru. Misalnya, kata kemeja. Dulu Belanda memanggilnya hemd, tapi karena kita bicara lebih lambat, jadinya kemeja. Lalu, kata bihun berasal dari bahasa Hokkien, bihun, karena pedagang Tionghoa membawa makanan ini ke Indonesia. Uniknya, kadang mereka juga membuat kata baru dari campuran bahasa. Seperti kata gudang, berasal dari campuran bahasa Belanda guderen, atau barang, dan bahasa Melayu gudang, tempat simpan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rose satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita cukupkan dulu hiburan untuk malam hari ini karena kita harus ke Pro 3 RRI mengikuti warta berita untuk malam hari ini. Sekaligus terima pamit dan dilanjutkan nanti dari rekan Serita Ismail menemani Anda semuanya. Selamat malam dan sampai jumpa.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan.
1: Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan. Menginvestasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain.
2: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
0: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
0: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru. Ekonomi laut biru. The Blue Ocean Economy. Blue Ocean Economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026 ini.
0: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
3: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Kualitas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
0: Semua sekolah pun akan kita renovasi ya tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
5: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki. Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti

0: Puskesmas. Dokter Jeffrey Lia mengatakan Puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
1: Jujur kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap, jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu, jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
0: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kiloton kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Myanmar Filipina. Sugandi Avandi, RRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sapulete.
3: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
4: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
3: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osapulite, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan, di antaranya proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Presiden udah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Makassar, Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2020. Karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar

0: segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, emang investasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain. Ini emang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama aja. Kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti dipimpin dari kita juga sebagian.
0: Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya.
2: Karena kami kontrak 25 tahun itu langsung dihitung total 150 miliar per tahun, kalikan 25 tahun 3 triliun. Jadi tidak closing-closing juga begitu Bapak dengan perpres yang lama. Jadi kami terima kasih Bapak atas arahannya. Bagi kami yang penting jalan Pak, kami siap menjalankan arahan dari pemerintah untuk
0: konsekuensi. Sidang The Bottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang The Bottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal The Bottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan Saada Tudadaren. Ain.
5: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 882 jemaah calon haji yang berasal dari Provinsi Lampung dan juga sebagian dari Provinsi Jawa Barat. Diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta-Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas kloter, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
3: Ayan. Iya, Ayan.
5: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, terjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track atau Mekah Road yang bebas antre imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
6: Baik, pendengar, operasional haji di embarkasi Solo kini resmi memasuki gelombang kedua, di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, keunggulan gelombang dua ini adalah adanya layanan fast track atau Mekah Road, sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karisidenan Surakarta, yang langsung menjalani proses administrasi melalui sistem one-stop service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Sementara kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.927 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
7: Jamaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua di mana jamaah berangkat dari embarkasi sudah langsung memakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah langsung berniat untuk melaksanakan umroh wajib.
6: Ya, dan pendengar, ada pun Fitri yang menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH senilai Rp56 juta tanpa perlu diurus oleh ahli waris. Dari Asrama Haji Dunhudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jamaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
8: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jamaah Haji Indonesia terus berdatangan ke Kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba 2 hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu maka akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momentum ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu jemaah haji, Fatima, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia, termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia, karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat perlindungan diri seperti payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatima, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
9: Siapa di ibadah haji, di puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram, secara khusus termasuk di Masjid Nabawi kemarin itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan, karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu, kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jamaah yang kelelahan, mereka langsung sigap datang membantu dan tidak tanggung-tanggung, mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa, termasuk dalam pelayanan jamaah di kota Suci Makkah dan Madinah Al-Munawwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram, dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan badan tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia, sebaiknya menghindari langsung paparan dengan teriknya matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram, dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sedang bekerja sama dengan mediator untuk menyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
10: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta, di mana sama langsung partai final dan pertandingan Sleman menghadapi Garuda Yaksa dalam laga
11: sebanyak 16.000 lembar itu sudah terjual habis. Dan saat ini
10: kondisi memang cukup padat di seluruh stadion dan diisi tentunya oleh supporter dari tuan rumah atau supporter PSS Sleman. Dan bisa dikatakan supporter PSS Sleman ini terlihat cukup cerdas, mereka tetap merayakan dengan kembang api tapi tidak dinyalakan di dalam stadion karena tentu itu melanggar peraturan. Maka separuh supporter yang tidak mendapatkan tiket itu merayakan ataupun bersuka cita dengan penampilan partai final ini dengan membakar kembang api di luar lingkungan stadion, dan tentu itu diperbolehkan. Dan saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-28, kondisi masih unggul sementara untuk Garuda Yaksa dengan posisi ataupun skor sementara 1-0 untuk keunggulan Garuda Yaksa. Demikianlah sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Maguwoharjo Sleman Yogyakarta. Ini Abdul Litil oleh Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Padang malam ini.
1: Perusahaan Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan warta berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Terima kasih Anda masih bersama kami. Anda kembali bersama Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Rita Ismail dan operator Ibrahim Saputra menemani hingga tentas nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Kami akan segera kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat isya untuk kaum muslimin dan muslimat yang berada di Kota Padang dan sekitarnya. Pendengar dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat isya untuk hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Allah.

0: Ketakwaan adalah tujuan dari kehidupan bagi setiap muslim. Perintah-perintah Allah dijalankan dan larangannya dipatuhi adalah inti dari orang bertakwa. Mewujudkan ketakwaan kepada Allah tidak lain adalah dengan mendekat kepadanya dan bukan justru menjauh. Ciri-ciri orang bertakwa itu diantaranya adalah dalam hidupnya gemar menginfakkan harta bendanya di jalan Allah, baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Mampu mengendalikan serta menahan diri dari sifat amarah, selalu bersifat pemaaf dan tidak pendendam kepada orang lain yang berbuat salah. Tatkala terjerumus pada perbuatan keji dan dosa atau menzalimi diri sendiri, ia segera ingat kepada Allah dan kemudian bertobat, beristighfar, memohon ampunan kepadanya atas segala perbuatan dosa yang telah dilakukan, serta secara sadar tidak mengulang perbuatan keji dan mungkar yang pernah dilakukan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

0: suara alam, menenangkan, menyejukkan. Jangan biarkan keindahannya pergi. Indahnya alam, indahkan hidup kita.
1: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Rosat Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar dimanapun Anda berada, kita beralih ke informasi ya, sebelum nanti ada kilas info juga hadir ke ruang dengar Anda. Kampung Keluarga Berkualitas atau KB Baringin Sakti, Kelurahan Kota Baru dan 20 Kecamatan Lubuk Begalung terus mematangkan program menjelang penilaian tingkat nasional Kampung KB tahun 2026. Dan pendengar, setelah ditetapkan sebagai wakil Provinsi Sumatera Barat, masyarakat bersama pemerintah kelurahan kini fokus memperkuat program pemberdayaan dan pencegahan stunting berbasis lingkungan. Lurah Kota Baru dan 20 Afrizal Herman mengatakan, sejumlah inovasi disiapkan untuk mendukung keberlangsungan program Kampung KB di wilayahnya. Salah satu inovasi unggulan yang sedang disiapkan adalah pembangunan taman pangan yang terintegrasi dengan program Dapur Sehat Atasi Stunting atau DASHAT.

0: Kompas Info.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat malam pendengar, masyarakat yang akan berkurban diingatkan untuk membeli hewan kurban yang telah bersertifikat. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Senakawan, Provinsi Sumatera Barat, Sukarli mengatakan, setiap hewan kurban yang dipindahkan baik dari kandang menuju masjid maupun antar wilayah wajib dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Sementara untuk ternak yang berasal dari luar provinsi, dokumen yang harus dimiliki adalah surat veteriner. Tujuannya untuk memastikan ternak yang diperjualbelikan benar-benar sehat dan aman untuk dijadikan hewan kurban. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Rosa Turadi Republik Indonesia Padang, pendengar, setelah kilas info kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Saatnya apa kabar yang suka sekali dengan drama radio? Kami akan hadir dalam drama radio untuk malam hari ini, produksi RRI Cirebon. Judulnya bukan sekedar kenyang. Nah, seperti apa jalan ceritanya pendengar? Sama-sama kita dengarkan drama radio berjudul Bukan Sekedar Kenyang.

0: Pemirsa, kentang tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Berbagai jenis hidangan kentang seperti kentang goreng, kemudian kentang pure, kemudian kita juga mengenal kroket.
1: Assalamualaikum Bu, kakak pulang.
2: Waalaikumsalam. Bawa apa itu kak? Jangan bilang MBG-nya gak dimakan lagi nih.
1: Iya nih Bu, MBG-nya gak dimakan lagi.
2: Loh, kenapa kok gak dimakan lagi kak?
1: Soalnya ayamnya keras, ada merah-merah lagi.
2: Eh, masa sih kak? Coba sini Ibu lihat. Kakak mandi gi?
1: Iya Bu. Kemudian iris tipis. Kita dapat mengirisnya
2: dengan mempergunakan alat seperti ini ataupun juga kita dapat mempergunakan. Ya ampun, ini sih namanya belum mateng. Ampun deh yang masak. Gimana sih? Tega amat. Makanan buat anak-anak kok ngolahnya nggak benar begini sih?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Eh, Bapak sudah pulang.
3: Kenapa sih, Bu? Momennya sampai kedengeran keluar loh.
2: Ini loh, Pak. Ibu lagi buka MBG kakak. MBG-nya masa nggak dimakan lagi? Katanya ayamnya keras. Lihat deh, Pak. Ayamnya keras, mana masih merah begini. Kalau anak-anak racunan gimana coba, Pak?
3: Ya ampun. Iya ya, keras begini. Masih merah lagi ya, Bu. Pantes kakak nggak mau.
2: Emang tadi di sekolah nggak ada yang protes, Pak?
3: Tadi Bapak ada rapat di Dinas Pendidikan, Bu. Jadi Bapak belum terima laporan soal ini.
2: Tapi, Pak, ini tuh udah sering banget kejadiannya sama MBG di sekolah Bapak. Kakak udah sering banget nih pulang bawa MBG nggak dimakan karena buahnya busuk lah, sayurnya berulat lah, sampai menu apa itu? Aduh, apa tuh? Burger? Apa itu? Ah, entahlah Ibu nggak ngerti. Kan MBG kan ada ahli gizinya toh. Masa iya anak-anak dikasih burger yang jelas-jelas junk food? Harus ada tindakan ini Pak. Kalau dibiarin ya kasihan anak-anak dong.
3: Sabar Bu, sabar. Memang betul kalau itu Bapak sudah terima aduan. Makanya Bapak dan kepala sekolah lainnya yang masuk di SPPG Mekarjaya 1 sepakat untuk mengajukan evaluasi. Besok Bapak dan kepala sekolah yang lain juga akan hadir rapat di sana untuk mendengarkan keputusannya. Semoga ada komitmen baik, Bu. Tapi kalau tetap begitu, nanti kita akan adukan ke BGN lah.
2: Syukurlah, Pak. Bagus kalau begitu. Semoga ada tindakan nyata ya dari SPPG-nya.
3: Amin. Semoga ya, Bu.
4: Bapak, Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah hadir di aula SPPG Mekarjaya 1. Terima kasih atas kritik dan saran dari Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, evaluasi telah kami lakukan Bapak Ibu, dan tentunya Bapak Ibu berhak untuk terus mengawasi kinerja kami. Saya mewakili seluruh tim SPPG ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami menyadari menu makan bergizi gratis atau MBG dalam beberapa hari terakhir ini jauh dari kata layak. Kami belum berhasil memberikan yang terbaik untuk anak-anak, dan tanggung jawab itu sepenuhnya ada di pundak saya. Mulai hari ini Bapak Ibu, kami telah melakukan perombakan total. Kami telah mengontrak tim ahli gizi profesional yang tentunya kompeten untuk mengawasi setiap proses, mulai dari pemilihan bahan hingga distribusi. Kedepannya, mulai hari ini, menu MBG yang tersaji akan disertai label rincian gizi seperti kalori, protein, hingga berapa vitaminnya, semua akan transparan. Kami juga membangun jalur komunikasi khusus. Sekolah berhak mengajukan keberatan atau keluhan secara resmi jika memang menu yang disajikan tidak sesuai standar. Tentunya kami berkomitmen untuk merespon setiap komplain dan akan kami atasi secepatnya sesuai dengan ketentuan operasional yang berlaku. Kami akan membuktikan bahwa kesehatan anak-anak adalah prioritas utama, bukan sekadar angka di atas kertas. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, kita bersama di Ruang Rindu malam hari ini. Selamat malam untuk Anda yang malam ini walaupun sibuk dengan rutinitas atau saat sedang beristirahat sendiri bersama teman, bersama keluarga, mari bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Lagu-lagunya bebas ya, boleh dipilih. Dan tentu tidak terlalu baru ya. Jadi rentang tahun 2020-an lah ya, 2022 begitu. Pokoknya dari yang nostalgia juga boleh, silakan. Anda mau pilih yang mana? Silakan telepon ke 812878 atau 08 1166 66 9 7 5. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini, Ibu?
1: Dengan Ibu Irza.
0: Oh, dengan Ibu Irza. Nom. Kalau berpindah iya, ini jadi berubah juga nih, Bu. Iya. Daya tangkap saya.
1: Coba-coba nih lewat pakai telepon.
0: Iya, biasanya telepon juga, cuma yang ke satu lagi.
1: Iya.
0: Yang satu lagi itu langsung.
1: Kabar kita?
0: Kabar baik, alhamdulillah, Bu Irza. Ibu gimana? Apa nih acara malam minggunya, Bu?
1: Nggak ada nih.
0: Nggak ada.
1: Lagi-lagi dengerin Pro 1 aja.
0: Sembari santai bersama keluarga.
1: Iya.
0: Ibu sehat dan keluarga, Bapak juga sehat.
1: Alhamdulillah. Sehat.
0: Oke, Ibu mau lagu yang mana?
1: Seventeen apa yang masuk, Dita?
0: Seventeen boleh, Ibu mau yang mana? Boleh kita putar.
1: Apa tuh yang jangan pergi dulu, apa jangan dulu pergi itu judulnya. Terbalik Ibu ngomong.
0: Oh gitu.
1: Iya, yang mana tuh?
0: Sebentar Ibu ya. Kita coba cari jangan dulu pergi.
1: Jangan dulu pergi.
0: Jangan dulu pergi. Atau jangan pergi dulu. Jangan dulu pergi.
1: Itu makanya Ibu kebalik.
0: Jangan dulu pergi, itu judulnya Ibu.
1: Oke, itu aja Ibu.
0: Oke, boleh. Salamnya buat siapa, Bu?
1: Salamnya buat Rita,
0: terima kasih.
1: Keluarga sehat selalu.
0: Amin.
1: Lancar aktivitasnya.
0: Terima kasih.
1: Terus buatnya Bu Nur di Simpang Gia.
0: Iya.
1: Buatnya Cut Abang Sitamame. Buatnya Pak Agus.
0: Iya.
1: Terus buatnya Pak Nafi. Buatnya Tedinda di Bogor.
0: Iya, lagi di mana tuh buatnya sekarang Tedinda? Keliling-keliling.
1: Buat iya, keliling-keliling ya. Tadi Ibu juga dengerin Pontianak.
0: Oh
1: tadi
0: iya.
1: Pontianak.
0: Ibu udah mulai keliling juga ya ternyata.
1: Coba-coba.
0: Iya, enggak apa-apa Bu, keliling Indonesia saja.
1: Iya. Walaupun lewat udara.
0: Lewat udara. Nanti baliknya ke RRI Padang ya, Bu.
1: Iya, ini kayak dari Padang nih.
0: Iya.
1: Terus salamnya lagi buat Bang Techan. Buatnya Ika di Batipu. Buat Uncle Gazi, Rahma dan Mary. Buatnya Diana. Buatnya
0: Bang Ali.
1: Siguria.
0: Bang Ali ada Bu.
1: Iya, buat Semawang. Bang Ali. Iya. Ali di Bodas Semawang ya.
0: Iya.
1: Buatnya Vino.
0: Iya.
1: Terus buat siapa lagi ya?

0: Udah deh buat semua. Buat si Anu satu lagi.
1: Siapa?
0: Buat udah Hendra.
1: Oh,
0: orang awak yang di Cilacap tuh.
1: Oh, udah Hendra.
0: Iya.
1: Boleh,
0: buat semuanya aja lah Rita yang biasa gabung di Pro 1.
1: Baik.
0: Selang kompak selalu. Makasih Rita.
1: Sama-sama Ibu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Irza Hanum suka dengan Seventeen. Karena emang Ibu sering request Seventeen ya. Ini dia Ibu. Jangan dulu pergi. Pendengar, nanti saya undang Anda kembali di telepon 812-878 atau ke WhatsApp 0811-666-6975.

0: Rosatu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali berbagi informasi lewat lagu gitu ya. Dan saya masih tunggu Anda di telepon 812878 atau di WhatsApp 08 1166 66 975. Oke, untuk berikutnya kita akan coba kembali di telepon terlebih dahulu setelah Bu Irza Hanum tadi sudah diputarkan lagunya ya Bu Irza. Gimana, Ibu ikut nyanyi tidak? Ibu ikut menyanyikan lagu tersebut tidak? Saya berharap iya ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buang berbagi rindu, memori lagu.
0: Iya, benar sekali ya. Hanafi.
1: Baik.
0: Gimana kabarnya Hanafi?
1: Alhamdulillah
0: sehat.
1: Kabar Kalita gimana?
0: Kabarnya sehat juga. Hanafi udah makan belum nih?
1: Udah.
0: Malam ini mau lagu yang mana, Hanafi?
1: Ini lagu yang sempat Nafi ketimbun requestnya di hari Selasa. Lagu David Cook, Always Be My Baby.
0: Oh, sebentar, kita coba cari dulu ya. David Cook, Always Be My Baby, ada.
1: Kita keputar.
0: Oh, itu. ada. Ada, Hanafi, lagunya.
1: Ya, ini recycle-nya lagu Maria Carey. Kalau Anda pernah dengar Maria Carey ya.
0: Pasti tahu nih lagu ini ya.
1: Ya.
0: Hanafi suka lagu barat atau ini kan sekarang lagu manca nih. Hanafi pilih. Lebih sukanya mana? Manca atau ini? Atau Indonesia?
1: Ya, kalau kalau sukanya manca, tapi terutamanya iramanya tuh yang synthesizer gitu, elektronik dan lain-lain.
0: Oh gitu. Ya,
1: kayak Anne Mary, kayak ini penyanyi diva Taylor Swift, ya Maria Carey, Ariana Grande dan lain-lain.
0: Oh gitu.
1: Ya.
0: Kalau Indonya mau di Ayunda.
1: Ya mau di Ayunda ada mau di Ayunda kan tetap, tapi masih banyak artis yang lain karena nanti ini nanti aja.
0: Oh iya. Nggak apa-apa, ini kan tergantung selera kita masing-masing kan. Iya, salamnya buat siapa Hanafi?
1: Ya, salam pertama buat Kalita, semoga sehat selalu aja aktivitasnya. Buat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus buat Bang Ali di Bodasi Malang. Mau nanya Bodasi Malang ini di provinsi mana Kalita?
0: Oh, di sini juga. Benar kan
1: ya,
0: Bang? Bang Ali?
1: Ya, ini di negeri mana? Bodasi Mawang, Mentawai.
0: Oh, Bodasi Mawang, Bang Ali di mana, Bang Ali? Tepatnya di mana? Ayo, Bang Ali, sebutkan sih, tapi masih di Sumatera Barat. Kalau nggak salah itu di Tanah Datar atau tepatnya di mana gitu ya?
1: Di Tanah Datar kayaknya. Tanya pemikiran
0: Nafi
1: gitu.
0: Di Tanah Datar, masih di Sumatera Barat. Tanah Datar kalau nggak salah saya pernah di Abang Ali bilang.
1: Oke, terus,
0: lanjut.
1: Ya, terus buat Bang Pecan. Kalau
0: Bang Pecan.
1: Nama koreanya tuh Bang Pecoy.
0: Pecoy, aduh, apalagi tuh artinya tuh.
1: Ya kan Coy itu kan ada nama maga, ada Coy, ada Kim.
0: Oh iya, nah, banyak.
1: Bisa nggak dikasih nama Tekim?
0: Ya janganlah, ya, Tekim aja.
1: Lebih muda kayaknya, kayak Kim Soyun atau Kim Kim Bonto.
0: Apa banyak lah ya.
1: Dan lain-lain.
0: Lanjut, siapa lagi?
1: Ya terus buat Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran. Buat Bu Izanum tadi pertama, kemudian salam buat Duo Azri bersama featuring Kak Rahma. Ya, Angka Gazi sama Duo Azri featuring Kak Rahma. Terus salam buat Pak Agus, Bang Andi Yudhistira buat Pak Anton di Jati, buat Maete. Maete nanti udah dengar tuh dia ke Mota Bompat.
0: Iya betul-betul.
1: Ya, penyanyinya tuh Bang Yudi gitu. Presenternya Bang Yudi.
0: Yang mana?
1: Kita yang ini episode pertama.
0: Oh, Mota.
1: Ya, Mota.
0: Oh iya, iya. Yudi dan Rini.
1: Ya, Yudi dan Rini. Hari Kamis.
0: Iya, minggu keempat ya. Jangan lupa.
1: Ya, tiap bulannya ada tema berbeda gitu.
0: Benar sekali.
1: Sama kayak itu film radio. Ya, kalau untuk siaran Piala Dunia tuh Pro 1 menyiarkan pertandingan pertama dan kedua.
0: Iya, betul? Nanti kita relay itu semuanya. Pokoknya Hanafi jangan lewatkan ya Piala Dunia. Pokoknya ya, dengarkan jalannya.
1: Iya, pertandingan pertama dan kedua di tata fase grup.
0: Iya, pasti Hanafi. Pasti Hanafi lebih paham bola kan?
1: Ya betul. Lalu pertandingan ketiga tuh disiarkan serentak jadwalnya di Pro 1 dan Pro 2. Ini Pro 1 ini kan jadwalnya serentak, timnya yang bertanding beda.
0: Iya.
1: Bertanding ya.
0: Iya.
1: Jadwalnya.
0: Iya.
1: Untuk karena yang pertandingan.
0: Ya, gimana? Apa? Gimana Hanafi? Apa Hanafi bilang apa?
1: Apa Karita?
0: Enggak, Hanafi mau bilang apa tadi?
1: Kalau untuk yang 32 besar sampai babak final termasuk pertandingan memperebutkan trofi juara ketiga tuh ini Pro 3 yang siaran sendiri atau Pro 1 sama Pro 2 ikutan juga?
0: Oh, kalau kita ini Pro 3 pasti menyiarkan juga, Pro 1 juga Hanafi. Pokoknya Hanafi jangan lewatkan. Ini nanti jadwal-jadwal pastinya juga akan dihadirkan, informasikan ya Hanafi,
1: ya,
0: soal Piala Dunia.
1: Ya, nah, kayaknya kau masih tuh ya, tapi Hanafi juga mau nambahkan ya gua Hanafi tim kuda hitam antara ini Perancis, Argentina juga
0: Brazil ya diunggulkan.
1: Ya, tambah tiga negara lagi, Brazil, Argentina, dan Perancis.
0: Wes, banyak sekali ya yang diunggulkan ya. Oke deh, boleh-boleh.
1: Salam buat semuanya aja, Karita, itu aja.
0: Oke,
1: baik. Terima kasih, kalau ada waktu kita sambungin lagi.
0: Terima kasih, Hanafi.
1: Selamat malam, Karita.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, Hanafi, karena memang beberapa tim yang sering dikaitkan atau diprediksi menjadi kuda hitam itu ini pasti banyak ada apa ya, prediksi-prediksi, tren-tren baru gitu ya Hanafi. Tapi kita tunggu saja gimana sih jalannya pertandingan. Ini untuk Anda pencinta bola pasti tahu lah ya seperti apa jalannya pertandingan. Kita ke David Cook dulu, Always Be My Baby.

0: Anak adalah masa depan bangsa, dan masa depan perlu ruang yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Idola Indonesia Layak Anak, program yang mengajak orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk bersama membangun lingkungan yang ramah anak, membahas perlindungan, pendidikan, kesehatan, hingga hak dan tumbuh kembang anak Indonesia. Dengan obrolan ringan, narasumber berkompeten, dan informasi yang dekat dengan kehidupan keluarga. Karena anak layak didengar, dan Indonesia layak menjadi rumah yang aman bagi mereka. Dengarkan Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang. Live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Idola untuk anak hari ini dan Indonesia esok hari.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro Satu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Kita kembali bersama dalam Ruang Rindu malam hari ini. Saya akan terima di 08 11 66 66 975. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Kak.
0: Iya.
1: Halo.
0: Halo.
1: Malam, Kak.
0: Iya, malam lagi.
1: Halo, selamat malam, Kak.
0: Selamat malam. Ini suaranya Bang Ali ya?
1: Apa kabarnya, Kak?
0: Kabar baik. Benarkah ini dengan Bang Ali?
1: Ya, Kak.
0: Oh iya, Bang Ali yang di Bodasi Mawang kan?
1: Iya, Kak, benar, Kak.
0: Iya, benar. Tadi ada yang nanya nih, Bang Ali, Bodasi Mawang itu di mana? Tanah Datar, Kak. Bukan? Bang Ali.
1: Bodasi Mawang itu Batu Limba, tahu, Kak? Batu Limba.
0: Batu Limba atau Batu Limbe?
1: Halo.
0: Ya.
1: Batu Limba naik lagi ke atas, Kak.
0: Oh gitu. Itu masuk kabupaten?
1: Ke atas lagi kira-kira 2 kilo, Kak.
0: Itu kabupaten Tanah Datar, Bang? Bang Ali?
1: Tanah Datar ya, Kak.
0: Ya. Oh iya, Tanah Datar. Tapi lokasi pastinya tuh udah dikasih tahu Bang Ali tuh, Hanafi.
1: Ya, Kak.
0: Oke, Bang Ali, saya lihat WhatsApp Bang Ali juga. Tadi saya mau bacakan nih sebenarnya habis ini. Tapi ternyata Bang Ali juga masuk ya lewat 08 11 66 66 975. Lagunya masih sama, Brian Adams? Bang Ali?
1: Ya, sama, Kak.
0: Oke, sama, baik.
1: Jarak Joling itu ada gak?
0: Oh, enggak muncul, Bang. Belum.
1: Yang jarak Jolingnya ada gak?
0: Belum masuk, Bang. Belum masuk, Bang Ali. Brian Adams aja ya.
1: Ya udah, Kak, gak apa-apa, Kak.
0: Oke.
1: Yang Brian Adams aja.
0: Iya, boleh. Salamnya silahkan, Bang Ali.
1: Salam-salamnya sama buat Kakak.
0: Terima kasih. Terus lanjut, Bang.
1: Ya, sehat selalu, Kak.
0: Amin.
1: Cara rezekinya.
0: Ya.
1: Salam buat Ibu Irza, Irza Anum.
0: Terus.
1: Nafi. Kalgazi.
0: Okay.
1: Pak Meri. Arama. Ika Petipu. Dan salam buat yang akan gabung aja nanti, Kak.
0: Oke,
1: pas lalu.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih ya, Kak.
0: Sama-sama, Bang Ali. Terima kasih kembali, Bang Ali yang di Bodasi Mawang. Nah, sudah terjawab ya, Hanafi yang pengen tahu. Jadi ini Bang Ali kan ngirim ini juga nih, ngirim WhatsApp juga nih, Hanafi. Jadi di WhatsApp Bang Ali itu, Bang Ali menyampaikan, bentar-bentar, mana nih? Oh, ini yang tadi nih. Gitu kan, ada salamnya nih tadi buat semua kan ya. Nah, Bodasi Mawang itu berada di Batu Limba, naik ke atas kira-kira 2 km lagi. Nah, itu Hanafi, jadi bertambah juga ya pengetahuan kita mengenal daerah di Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Tanah Datar. Oke, have you ever really loved a woman? Itu lagu yang diminta oleh Bang Aldi di Bodasi Mawang. Saya salam-salam juga Uncle Gazi, apa kabar? Kemudian Kak Mary, Kak Rahma, Kak Ika di Batipuah, kemudian Natasha Lila, siapa lagi ya yang jauh-jauh juga, selamat malam Ibu. Bu Irza Hanum tadi sudah masuk, Ibu Macan, Macan senior ya. Kemudian Bang Taichan, ada Ade. Ade udah lama nih gak ngobrol di udara bareng Ade. Apakah malam hari ini Ade monitor? Terus ada Fitro juga, selamat malam. Oh iya, Pak Ilham juga, selamat malam. Kita ke lagu yang berikut ini dulu, pendengar. Jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi.

Rosat Radio Republik Indonesia Padang. Mendengar dimanapun Anda berada, kita balik lagi di Ruang Rindu malam hari ini. Mudah-mudahan lewat Ruang Rindu bertambah teman di udara, walaupun masih di udara ya temannya ya. Tambah teman di udara, tambah saudara, tambah bisa menikmati malam hari ini juga, karena lagu-lagu yang didengarkan itu memang lagu-lagu yang disukai ya. Oke, saya akan kembali lagi di 812878 dan juga di 0811666975. Kalau tadi kan sudah ditelepon semua ya, kita balik dulu ke ini nih, ke kemana. Saya mau ngomong apa lagi? Ini ke WhatsApp maksudnya, 0811666975. Ini sudah dari tadi masuk juga jam 21.26. Wow, ini udah 21.45 lagi ya. Oke, assalamualaikum Kak Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ini dari Mas Pur di Solo, Gunung Talang, Solo ya. Mau request lagunya Naif, Posesif. Mudah-mudahan ada, jadi gak ribet. Jadi saya ingat nih emotnya Bang Mas Pur ini di request beberapa waktu lalu ya, T5 gak ketemu, ini juga sampai emotnya itu lucu sekali. Terima kasih Mas Pur, lagunya ada kok. Jadi salam sejahtera bagi kita semua dari Mas Pur. Terima kasih Kak Rita, sama-sama Mas Pur. Selamat menikmati lagu yang di request malam hari ini, ada Naif, judulnya Posesif. Selamat malam pendengar. Kita nikmati bersama lagu berikut ini.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Maaf ya, aku telat datang. Maaf ya, aku sensitif banget. Maaf, aku selalu ngerepotin. Maaf, aku minta bantuan kamu terus. Maaf, aku selalu ngeluh. Maaf, maaf ya. Maaf, maaf.
2: Mari kita hentikan sikap negatif dalam terlalu sering meminta maaf.
3: Makasih udah nungguin aku. Makasih ya udah mau menerima aku. Makasih ya udah mau sabar.
2: Temukan kebahagiaan dengan hidup sehat yang penuh dengan energi positif dari diri sendiri.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rosak Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, saat ini kita kembali ke telepon di ruang rindu malam hari ini. Tapi selamat malam dulu yang bertugas bersama saya malam hari ini ya. Ada rekan saya di teknik, ada Mbak Im nih. Selamat malam Im. Ip, selamat malam ya. Selamat bertugas, mudah-mudahan tetap semangat. Kita akan kembali terima pendengar di 812878. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Kak Rita.
0: Selamat malam kembali, Pak Agus.
1: Iya, malam juga ya.
0: Iya.
1: Luar rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu,
0: Kak Rita. Iya. Kok suara Pak Agus putus-putus?
1: Sekarang, Kak Rita.
0: Cuacanya aman, aman Pak Agus. Tadi sempat hujan sih. Ada beberapa tempat yang hujan tadi.
1: Oh iya, di Solo sekarang cuaca cerah benar, Kak Rita. Kejar hati Pak Mesin ke kecil Pak Agus gitu.
0: Wow.
1: Cerah, happy, bahagia banget.
0: Cerah, happy, bahagia. Wah,
1: bahagia itu bener gitu. Karena cuacanya sangat anteng bagi Pak Agus
0: itu,
1: dan teman-teman yang lain.
0: Itu gitu. Nikmat yang mana lagi yang ini ya.
1: Iya, karena kita udah makan bareng tadi jam 7 sama bocah-bocah kita ya. Itu adalah nikmatnya number one di kecil Allah.
0: Betul, betul sekali.
1: Aduh, gila banget rasa juga.
0: Yes, alangkah bahagianya nih Pak Agus.
1: Jarang sekarang orang makan bareng zaman sekarang ya, Kak Dita, sama bocah-bocah ya.
0: Iya.
1: Kita makan sendiri-sendiri kelihatannya sekarang kebanyakan gitu.
0: Satu di sana, satu di sini gitu ya. Satu di rumah.
1: Bocah bagus Ginda itu dia sebelum ada acara sama temannya dia makan makan bareng dulu lah sama Pak dan Mama dulu.
0: Waduh, bahagia sekali.
1: Ginda titip salam lah Kak Rita, Kak Rita.
0: Salam balik Pak Agus.
1: Tapi dia udah pergi ke sono juga sama bocah-bocah remaja ya. Mau jalan salah ke depan katanya.
0: Tapi nanti disampaikan ya Pak Agus.
1: Katanya, iya. Jadi apa, aku sampaikan itu. Lagu dulu lah Kak Rita ya.
0: Boleh, boleh, boleh. Lagunya yang mana?
1: Pergi pagi, pulang pagi boleh gak dari Armada?
0: Pergi pagi, pulang pagi, pagi. Pulang pagi. Itu masuk jam berapa itu ya?
1: Ini lagunya gue baru semua ya.
0: Pergi pagi, pulang pagi. Kayaknya belum masuk nih. Oh ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada.
1: Masuk ya cari saya.
0: Ada. Pergi pagi, boleh, boleh.
1: Iya, bersyukur lah Pak Agus kenal lagu itu sangat bagus. Karena Pak Agus dulu pernah pagi pulang pagi bekerja tuh.
0: Oh iya.
1: Di kapal laut Pak Agus kerja.
0: Oh di kapal.
1: Bukan Pak, pagi pulang pagi itu 21 hari kemudian Pak.
0: Oh waduh, itu biasanya
1: iya,
0: memang kalau di kapal.
1: Pergi pagi sekarang, 21 hari kemudian baru balik pagi esoknya. Tapi 21 hari ke depan.
0: Bulan dulu, depan. Gitu, pagi bulan
1: iya,
0: depan.
1: Iya lama dulu gitu.
0: Wah.
1: Selamat dulu ya Kak Rita ya.
0: Boleh, boleh Pak.
1: Pertama udah pasti buat Kak Rita dan keluarga di rumah ya.
0: Terima kasih.
1: Semoga happy. Dan semoga bahagia ya.
0: Iya, amin.
1: Serta grup Pro Satu Padang yang sudah akan menyiarkan secara bola. Pak Agus sangat senang banget.
0: Suka karena bola juga.
1: Suka bola kok.
0: Iya.
1: Ada juga Kak Lila ya.
0: Iya.
1: Ika di Batipuah yang beri nama Bang Tetian itu Ika pertama kelihatannya.
0: Oh.
1: Iya, Kak Bagus dengar waktu itu sama Kak Ranzi, Ibu Macan katanya.
0: Oh gitu.
1: Makanya Ika di Batipuah, Bang Tetian aja bagus pada Mama Macan katanya.
0: Oh,
1: Teddy Macan.
0: Oh, Tetian itu Teddy Macan.
1: Ika yang beri pertama itu. Ada Uncle Gazi.
0: Yeah.
1: Ada juga Rahma ya kelihatannya. Salam dari Pak Agus Rahma.
0: Oke.
1: Okay. Mary juga. Ada Bang Cipita Mame juga.
0: Iya.
1: Bang Tajudin juga. Ada juga Bu Irzahanu misalnya Pak Agus ya. Bu Anwar juga. Mami Regan juga. Hanafi tak lupa ya Hanafi. Semoga Hanafi tak terlalu ya Hanafi.
0: Amin.
1: Happy ya Hanafi. Ya.
0: Mm-hmm.
1: Terus ada juga Mas Pur ya. Salam anak dari Pak Agus di Gunung Taman sana Mas Pur.
0: Oke.
1: Okay. Jelas salam Pak Agus sekarang Kak Rita.
0: Cukup
1: nanti
0: komplit
1: kita juga
0: ya.
1: Banyak yang masuk.
0: Iya.
1: Ya, dibungkus rapi aja lah salam Pak Agus.
0: Siap Pak Agus.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus yang cukup lengkap nih salam malam hari ini. Pergi pagi pulang pagi. Itu masuk jam berapa itu ya? Pergi pagi pulangnya pagi. Tapi Pak Agus beda lagi. Pergi pagi pulangnya pagi. Tapi paginya bulan depan. Karena Pak Agus pergi dengan kapal. Wah kalau emang kerja di kapal itu memang pulangnya sekali berapa itu ya Pak Agus. Sebulan itu mah cepat ya Pak Agus. Kadang ada 3 bulan, 6 bulan gitu-gitu kan Pak Agus. Sampai setahun gitu ya. Iya, tapi sekarang udah bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Oh iya, nanti kita ke WhatsApp juga ada DJ Daniyun, kemudian ada Bu Macan juga, bersabar ya Bu ya. Karena setelah Bang DJ itu baru masuk WA-nya Bu Anwar. Nanti kita akan ini putarkan juga lagu yang diminta. Ini cukup banyak nih sepertinya pilihan-pilihannya yang ada saja. Dipilih saja nanti. Oke, kita ke Armada, pergi pagi pulang pagi. Saya masih tunggu Anda, tapi bukan sampai pagi, sampai dini hari saja. Tepatnya pukul 24 waktu Indonesia Barat bersama Ruang Rindu.

0: 01 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Adek, ambilin remote itu dong.
3: Minta tolong kakak.
2: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
3: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
2: Iya, terima kasih ya dek.
4: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
2: Mama.
4: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
3: Tapi ma, adek mau minta maaf sama mama. Adek tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
2: Astaga adek.
3: Maafkan adek ya ma.
2: Iya deh mama, maafkan.
5: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
6: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Adli, Ketua Umum KONI Kabupaten Pesisir Selatan. Sorotan dunia kini mengarah ke pesta sepak bola terbesar Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan persaingan ketat dari tim-tim terbaik dunia. Jika kita melihat konsistensi sejak 2018, ada 5 negara yang layak disebut sebagai kekuatan utama: Spanyol, Prancis, Inggris, Argentina, dan Portugal. Kita mulai dari Spanyol. Tim Matador menunjukkan regenerasi yang sangat rapi. Pasca era emas mereka, Spanyol kini tenggelam. Justru bangkit dengan gaya bermain yang tetap khas, penguasaan bola tinggi, disiplin taktik, dan talenta muda seperti regenerasi baru yang terus bermunculan. Konsistensi mereka di turnamen besar dan UEFA National League menjadi bukti bahwa Spanyol tetap berbahaya. Berikutnya, Prancis. Sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 2018, Les Blues hampir selalu tampil di level tertinggi. Kedalaman skuad mereka luar biasa. Pemain muda dan senior berpadu dengan kualitas elit. Bahkan saat mengalami pergantian regenerasi, Prancis tetap stabil dan sulit dikalahkan. Dari Eropa, kita beralih ke Inggris. The Three Lions menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Mereka tidak lagi sekedar tim berbakat, tetapi juga matang secara mental. Final Euro dan performa konsisten di turnamen besar menjadi indikator bahwa Inggris kini adalah kandidat juara yang serius. Kemudian, sang juara bertahan, Argentina. Keberhasilan mereka di Piala Dunia FIFA 2022 bukan kebetulan. Argentina tampil solid dari lini belakang hingga depan dengan mental juara yang terbentuk sejak Copa America 2021. Konsistensi permainan dan kekompakan tim menjadi kekuatan utama mereka menuju 2026. Dan jangan lupa Portugal. Dalam beberapa tahun terakhir, Portugal menunjukkan transformasi besar. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang, melainkan kolektivitas tim yang kuat, kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman menjadikan Portugal salah satu tim paling seimbang saat ini. Namun pendengar, selalu ada kejutan di setiap piala dunia. Dan kali ini sorotan kuda hitam jatuh kepada Jepang. Tim Samurai Biru berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Disiplin, kecepatan, dan organisasi permainan mereka semakin modern. Jepang juga konsisten tampil impresif di level internasional, bahkan mampu mengalahkan tim-tim besar Eropa dalam beberapa kesempatan. Ditambah lagi, banyak pemain mereka kini berkarir di liga top dunia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang jauh lebih matang. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap secara mental, taktik, dan konsistensi. Kita tunggu siapa yang akan menulis sejarah berikutnya. Salam olahraga.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Perusahaan Radio Republik Indonesia Padang, pendengar kita balik lagi ke WhatsApp. Dan saya harus segera bacakan WhatsApp ya, karena ada beberapa lagi nih yang belum terbaca. Nah, berikut dari DJ Dani Yun atau Syaiful Bahri di Ampang Padang. Request lagu Don't Forget to Remember Me, istimewa buat Rita. Nggak pakai butar-butar ya. Ya memang, Sarita Ismail, kalau saudara saya Rita Butar-Butar. Satu penyanyi, satu penyiar, gitu ya DJ. Besar kecil, tua muda, semua panggil DJ. Nah artinya Dajang, oh gitu, Dajang nih artinya ya. Oke DJ. Salamnya tadi juga seluruh kru dan buat semua deh pendengar RRI Padang disebut satu persatu. Mungkin gak cukup waktu. Istimewa alumni SMA 1 Pariaman dan alumni STM Payakumbuh dimanapun berada. Selamat malam, salam sehat selalu dan selamat mendengarkan. Oh, gak pakai pak panggilannya. Ya, baiklah, cukup DJ saja panggilannya. Baik DJ, salam untuk Uniun ya yang ada di Ampang Padang. Kita akan dengarkan Don't Forget to Remember Me dari Bee Gees. Nanti baru saya ke telepon lagi.

0: Dari Sudirman 12 Padang, satu lagu baru berlalu dari ruang dengar Anda. Dan itu merupakan request dari DJ dan Niyun di Ampang Padang. Nah, ada WhatsApp selanjutnya nih dari DJ. Thank you Rani. Wah, yang mutar Rita, yang dapat thank you-nya Rani. Gimana sih DJ? DJ ya gak apa-apa DJ, makasih. Yang penting DJ tetap bersama Pro 1 RRD Padang ya. DJ, selamat malam kembali. Untuk Uniun juga kembali selamat malam. Oke, kita langsung ke 812878. Lagu-lagu yang bisa Anda request itu boleh Indonesia, boleh mancanegara. Tahunnya tidak dibatasi ya. Yang penting jangan terlalu baru, itu aja. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada
1: ruang
0: nih,
1: rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya,
1: kakakku.
0: Sudah disalam-salamin nih Uncle Gazi dari tadi baru muncul sekarang.
1: Angkat. Apa namanya tuh, hampir apa juga nih lewat telepon aku, kakak gak baca-baca WA.
0: Oh, baca, baca karena WA ada berapa sih tadi, udah dari tadi masuk. Dari jam 9 malah, Angkel.
1: Iya,
0: Angkel.
1: Barusan tadi pas Dajang atau DJ tadi masuk, aku mikirnya kakak abis itu ambil telepon lagi kan.
0: Telepon, langsung putar.
1: Makanya dipencet tadi kan.
0: Iya, dipikir tadi Angkel gak masuk ini. Tadi banyak juga nih yang nyalamin Angkel Gazi.
1: Ya, aku dengarnya tadi pas mulai monitornya ya kak ya. Pas kakak mau mutarin lagu buat Mas Pur, kata kakak.
0: Oh, Mas Pur
1: kan. Ada lagu Naif, dari situ aku mulai monitor tadi kan.
0: Iya, iya,
1: iya. Dari situlah aku tahu kakak yang siarannya.
0: Terima kasih bergabung malam hari ini, Uncle.
1: Siapa yang udah gabung tadi sebelum tuh, Kak?
0: Yang sudah gabung itu yang pertama tadi ada Bu Irza Hanum, ada Hanafi, yeah, ada Bang Ali, ada Mas Pur, ada Pak Agus, ada DJ dan Uniun.
1: Oh, iya.
0: Ada Uncle sekarang.
1: Sehat, Kak?
0: Alhamdulillah sehat, Uncle. Uncle gimana? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sibuk juga ya tadi ini kegiatannya, Uncle? Kalau
1: iya,
0: Sabtu?
1: Alhamdulillah sibuk tadi kak, siang tadi kak.
0: Iya.
1: Sibuk juga kak.
0: Iya. Oke, malam
1: ini kakak udah agak udah

0: Kering. Dua kali nih.
1: Enggak sering ya.
0: Udah mulai nih. Enggak. Baru terobat ruang rindunya tuh kan. Enggak cuma promonya aja kakak lagi kan.
1: Iya. Ini gini mungkin ya kak. Kalau enggak muncul, enggak muncul. Kalau muncul, muncul terus. Gimana iya, tuh angkel?
0: Ya saya paham kok kak. Mungkin ritme kerjanya atau ritme tugas kakak kayak gitu juga kan. Menyesuaikan sama rekan-rekan yang lain juga kan.
1: Terima kasih sudah memahami angkel.
0: Iya, kadang-kadang kan ada juga teman-teman pengen libur beberapa hari, terpaksa kakak yang kayak gini. Nah, atau giliran kakaknya juga teman juga yang kayak gitu lagi kan.
1: Iya, kita berbagi saja, berbagi jam.
0: Bagi, apapun pekerjaannya kita saling membutuhkan dan saling
1: support aja kita,
0: saling
1: mendukung. Ya. Betul. Angkel mau lagu apa malam ini?
0: Kita bebas malam ini ya.
1: Bebas. Bebaskan mau? Bebaskan.
0: Bebaskan. Bebas. Lepas nih kak ya. Ini aja kak.
1: Apa tuh?
0: Ada nggak ya? Dari Elemen kak. Elemen. Tapi judulnya Maaf dari Surga kak.
1: Biasanya ada tuh.
0: Maafkanlah aku. Nah, yang kayak gitu kan.
1: Ada.
0: Ada.
1: Silakan, salamnya angkel buat siapa?
0: Oke deh, semoga malam ini menyenang bersama kakak Rita yang ada di Persatu Padang.
1: Iya.
0: Di ruang rindunya.
1: Si angkel.
0: Semoga siapa yang enggak sama kakak Rita semoga puas deh.
1: Amin.
0: Oke, salamnya yang pertama dan utama sekali, nggak lain nggak bukan, buatnya Ibu Sumaya sehat selalu, panjang umur, murah rezeki dan bahagia selalu. Salam buatnya kakak Rita yang lagi tugas, sehat selalu kak, lancar selalu aktivitasnya, murah rezeki dan bahagia selalu keluarga.
1: Terima kasih angkel.
0: Salam buatnya kakak Mary yang ada di Bekasi, semoga lagi dengar juga lewat streaming, sehat selalu bahagia selalu keluarga kak. Silakan gabung kakak Mary. Ini
1: ya, sama kak Rita
0: nih.
1: Ditunggu
0: masih
1: kak
0: ada
1: Mary.
0: Kesempatan kalau kakak dengar atau monitor ya.
1: Masih ada.
0: Salam buatnya kak Diana. Kak Diana nih kalau yang malam-malam nih agak jarang.
1: Oh cepet nih tidurnya mungkin. Tahu-tahu kak Diana bangun kan. Kan kita perbincangkan kak Diana kan. Ini bangun.
0: Iya, kak deh. Terpacu dan mengundang Kak Diana bisa gabung malam ini kan.
1: Iya.
0: Lagunya bebas malam ini Kak Diana ya.
1: Iya,
0: bukan
1: bebas.
0: Lagu yang rumit-rumit. Yang penting Diana suka bisa nih.
1: Pokoknya ada kita putar. Iya. Pokoknya ada kita putar.
0: Iya, yang penting tersedia. Bagusnya di Batang juga dulu ya.
1: Iya, tapi jangan terlalu yang baru-baru gitu angkel.
0: Iya, 2022 ke bawah aja.
1: Betul.
0: Salam buatnya Ibu Tanum, salam juga buatnya Ibu Asmara Murni, semoga lagi monitor juga. Biasanya malam minggu nih Ibu Asmara Murninya.
1: Oh iya, udah lama juga tuh ngobrol nih di udara sama Bu
0: sama
1: Asmara Murni.
0: Udah lama ya?
1: Iya.
0: Kalau nggak salah saya pas, kapan ya, hari apa ya, hari Kamis, kalau nggak salah Kamis dulu kak, Kamis kemarin, waktu
1: ada ya?
0: Bang Al Kadri di Pro 1.
1: Oh, itu sama Tito kali ya.
0: Bang Tito.
1: Iya.
0: Salam juga buatnya Om Anur kalau masih dengar, sehat selalu.
1: Om Anur.
0: Selamat beristirahat. Salam buatnya Om Ayu di Padang Pasir, buatnya Ibu Tisa. Yang jarang-jarang disalamin orang biar saya yang ngalamin kak.
1: Bu Cica di Tarandam tuh setia juga tuh di Mutiara Pagi angkel.
0: Iya, salam buatnya Ma Ete Gope, salam buatnya Pak Anton yang jarang udah lama juga enggak gabung.
1: Iya ya.
0: Salam juga buatnya Bang Hanafi, Fitro Juripo, salam buatnya Kak Diana sekali lagi, buatnya Kak Ulan di Ulak Karang yang udah lama juga enggak dengar suaranya.
1: Ulan di Lolong Karang.
0: Salam buatnya Bang Ali di Padang Semawang.
1: Bodasi Mawang.
0: Salam juga ini buatnya Bang Cuti Tamame. Salam juga buatnya Kak Natasha Lila di Padang Pariaman kalau monitor.
1: Iya, Bang Ali di Mungku-Mungku ada juga loh, Angkel.
0: Oh iya,
1: Bang Ali di Mungku-Mungku
0: yang udah lama juga nih enggak kedengaran chat atau.
1: Ayo kita panggil lagi tuh yang lama-lama.
0: Padahal dia yang dulu Bang Ali itu
1: sering
0: kan?
1: Juga rajin.
0: Pengertian buatnya Bang Daniel di manakah dirimu berada Bang?
1: Di mana?
0: Enggak gabung lagi
1: dimana
0: ya.
1: Di mana dirimu berada?
0: Iya.
1: Iya.
0: Itu yang udah lama-lama Kak Rita. Mas Yanto satu lagi yang udah lama juga.
1: Oh iya, hafal ya semuanya Mak Uncle Gazi. Ingat semua Uncle Gazi.
0: Kalau yang dia, Pak Buhori satu lagi Kak,
1: Pak
0: yang
1: udah Buhori, lama juga. Iya.
0: Dari Tebo Jambi Kak.
1: Betul-betul ingat-ingat.
0: Iya,
1: Bung Leman juga ada tuh Bung Leman.
0: Ya, Bung Leman di Lampung kan. Rambutnya aja Uni yang buatnya Bandung Timur Kak.
1: Siapa tuh?
0: Muhammad Irwan.
1: Oh iya. Pak Ahmad Irwan Ahmad di Bandung. Iya. Ya.
0: Salamnya Tete Dinda, salam juga ya. Buatnya Kak Yona di Kupang. Salam kompak aja lah buat semua-semua yang lagi monitor Pro 1 Padang. Salam kompak selalu dari Uncle Gazi. Spesialnya buat yang selalu ada di hati dan tiga harga. Makasih Kak Rita.
1: Sama-sama Uncle Gazi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncle Gazi, terima kasih. Salamnya cukup komplit juga malam hari ini. Mudah-mudahan yang disalami semuanya lagi monitor ya. Jadi kita bisa berbagi salam juga nih dengan yang lainnya. Oke pendengar, jangan kemana-mana karena kami akan hadirkan dulu lagu berikut ini ke ruang dengar Anda dari elemen pilihan dari Uncle Gazi.

0: kerta satay yang dibawa oleh pedagang India ke Nusantara. Sementara kata baju asalnya dari bahasa Gujarati yang juga datang untuk berdagang ke Indonesia. Selain itu, kata kecap ternyata berasal dari bahasa Hokkien, kecap, tapi dipengaruhi oleh bahasa Belanda yang menyebutnya kecap. Yang paling unik ada kata jendela dari bahasa Portugis, janela. Meski dulu dikenal dengan istilah pintu angin, namun kata jendela jadi lebih populer. Seolah-olah kata-kata ini punya jalan sendiri untuk sampai ke lidah kita.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Persatuan di Republik Indonesia Padang. Pendengar, kita beralih ke WhatsApp. Nah, kali ini WhatsApp yang juga sudah dari tadi bergabung. Terima kasih masih bersama di sini. Mudah-mudahan belum ketiduran ini Ibu Macannya. Malam Bu Macan. Anya banyak sekali Bu, panjang sekali. Bu Macan, request lagu dong, When I Was Your Man dari Bruno Mars, itu tahun 2012. Makasih Bu Rita. Sama-sama Bu Anwar, ada kok lagunya. Ada Ibu, ditunggu ya Bu ya. Ini sebenarnya banyak lagi nih pilihannya nih buat Bang Teddy, Bang Macan. Kalau ada mau request nih boleh nih. Biasanya lagu Bu Anwar itu bagus-bagus nih pilihannya. Atau ini juga boleh, yang ada saja ya. Oke, siap. Kita akan putarkan lagu yang diminta oleh Bu Anwar yang ada di Tunggul Hitam. Oh ya, Kak Diana di Tunggul Hitam juga, apa kabar Kak Diana? Ibu Nur juga di Simpang Gia. Dan Mami Regan, nah Mami Regan udah lama juga gak muncul. Kemana nih Mami? Ajo Uni yang juga selamat malam. Mudah-mudahan malam hari ini juga monitor Ruang Rindu. Silakan ditelepon atau juga boleh di WhatsApp ya. Kita tunggu sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Rosatu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar manapun Anda berada, kita masih ada waktu sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat malam hari ini. Saya akan langsung terima di 08 11 66 66 975. Setelah Bu Anwar tadi, kemudian di WhatsApp juga tadi ada yang minta terima kasih banyak juga nih. Ada DJ dan Uni Uni Yun ya di Ampang. Terima kasih DJ, thank you very much kembali. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Halo. Uni Macan.
0: Hanya kebanyakan, kalah sama Bu Macan.
1: Oh, iya deh, gak apa-apa Uni.
0: Bu Macan lebih biasa banyak lagi.
1: Iya, betul banget Uni.
0: Iya, Bang Taichan, kenapa nih sudah malam baru bergabung nih Bang Taichan?
1: Iya, abis Uni one by one yang Uni putar ya harus menunggu dong.
0: Iya, harus menunggu. Kan enak tuh.
1: Tadi, apa tuh? Ya, tadi Uni, lagu pembuka Uni itu... Oh, itu romantic love song nih, lagu yang Uni buka. Jadi tadi Bang Taichan terkecoh. Kirain Dinda yang siaran Uni.
0: Kenapa tuh? Emang itu lagu pilihan Dinda ya?
1: Iya. Oh iya. Itu makanya sangka Bang Taichan itu Dinda yang siaran karena hari ini Bang Taichannya cuma monitor siang sama malam.
0: Oh, siang sama malam. Padahal Dinda Dinda tadi tuh siarannya
1: pagi.
0: Subuh.
1: Oh, subuh ya, enggak tahu Bang monitor. Monitor tadi sama Om Tito. Atau sama Uni malam ini itu aja sih. Jadi enggak nyambung Bang Taichannya Uni.
0: Pas di request aja nih ceritanya.
1: Wah, iya balik Uni. Dek lagu pembuka tadi tersiruk darah seketik Uni. Aduh, Dinda malam lagi. Ini cerita bola ini Uni.
0: Seru tuh.
1: Nyatanya Uni Macan kiranya.
0: Iya, Dindanya subuh tadi. Enggak apa-apa kan?
1: Iya, enggak apa. Oh, enggak apa-apa. Kita harus kan siap kita... memberi dan siap menerima.
0: Iya, kan kita badun sana.
1: Nah, makanya kita ingin aja gitu loh. Itu Ibu Macan WA Uni lagunya satu apa dua?
0: Banyak Bang.
1: Enggak, maksudnya banyak di chatnya gitu.
0: Iya.
1: Berarti Bang Taichan bisa minta dong satu Uni?
0: Bisa, tapi belum dicari.
1: Lagunya Manca.
0: Manca semua, kalau Bu Macan mah manca.
1: Iya manca semua, enggak lagunya udah.
0: Udah, oh lagunya belum dicari, karena yang pertama
1: oh, belum dicari, kirain Bang Taichan lagunya tuh ada 2 apa 3 gitu kan.
0: Yang ditulis
1: Uni putar satu, sisanya 2, mau Bang Taichan ambil, tapi kalau belum, ya gimana?
0: Gimana dong?
1: Indo aja lah Uni, Indo.
0: Indo boleh.
1: Aku masih di sini, itu judulnya Uni.
0: Oh itu judulnya, aku masih di sini.
1: Bang Taichan belum kemana-mana Uni, nggak bisa pergi Uni.
0: Iya, aku masih di sini, Abang masih di sana kan?
1: Iya, terus macam madu sana, kau lah tak habis Uni, nggak bisa apa ini. Itu makanya aku masih di sini Uni.
0: Aku masih di sini. Dari siapa Bang?
1: Goliath. Kalau enggak Goliath Band itu Uni, grup band juga itu. Nama grupnya Goliath Band.
0: Iya betul, Goliath tahu tuh. Goliath aku masih
1: sih di sini.
0: Atau masih di sini denganmu maksudnya?
1: Denganmu nih ya pokoknya kita semua loh nih spesialnya buat trio Macan Madu Sana nih.
0: Iya, judulnya itu maksudnya masih di sini, masih denganmu, Bang.
1: Oh itu?
0: Iya, yang ada gue lihat itu aku? Masih di sini, masih denganmu.
1: Ya mungkin iya itu, mungkin sama kata Uni. Yang penting ada can-cannya, kata Uni kan sering kayak gitu ngomong.
0: Yang penting kan masih yang adanya masih di sini.
1: Iya betul. Yang karena penting bingung, ada di sininya.
0: Iya, gitu. Bingungnya yang diminta lain ternyata judulnya lain. Tapi lagunya gitu maksudnya gitu loh Bang.
1: Iya mungkin ini. Pokoknya ada di sini di sininya lah.
0: Iya yang penting ada di sini dan di sana.
1: Iya kan Uni sering kayak gitu sih. Yang penting ada can-cannya gitu kan.
0: Iya.
1: Mau apa kek ya betul can-cannya ada gitu.
0: Taichan.
1: Ya kayak gitulah ya.
0: Iya, masih di sini, Uni? Masih denganmu. Oke, Bang.
1: Iya, udah ya. Udah. Salam deh buat yang udah gabung semuanya ya Uni ya. Boleh. Yang udah gabung semuanya disalamin.
0: Oke.
1: Okay. Terus nanti yang akan gabung juga disalamin. Mm-hmm. Spesialnya buat trio Macan Badusana dan duo love song ya Uni ya.
0: Duo love song ini siapa ya?
1: Ya, ini batanyo jangan Uni. Ini duo love song ini gak agak apa sedikit Uni agak asam tuh ya.
0: Misterius.
1: Gak. Nah, istimewa lah ya Uni ya, istimewa banget lah Uni ya.
0: Iya,
1: hanya boleh, Tuhan boleh. Yang tahu aja lah ya Uni ya.
0: Tidak bisa berkata-kata saya.
1: Hanya Tuhan yang tahu aja ya Uni ya.
0: Baiklah Bang, baiklah. Terserah
1: Abang lah. Mau kasih banyak Uni.
0: Sama-sama Bang Teddy.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Teddy Macan yang ada di Rawang. Gue lihat judulnya masih di sini, masih denganmu, gitu loh Bang. Jadi mudah-mudahan besok-besok judulnya sama yang ada di sini ya Bang ya. Kita dengarkan bersama.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: dari Sudirman 12 Padang Perengar. Tadi lagu dari Goliath judulnya. Masih di sini masih denganmu, itu permintaan Bang Teddy di Rawang. Kita kembali ke 812878. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Sudah tersambung ini dan sudah terdengar juga nih di seberang sana. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Memori lewat lagu.
0: Memori, memorinya tinggal, ditinggal aja ke memorinya.
1: Apa kabar Karita?
0: Kabar baik, Kak Mary. Tidurnya biasanya jam berapa nih?
1: Ini bangun tidur nih.
0: Oh, bangun tidur. Emang tadi tidur jam berapa, Kak?
1: Tadi yang habis isya.
0: Oh, gitu. Tidur sebentar,
1: Mbak,
0: bangun.
1: Ini ketiduran aja. Ada Karita nih gitu.
0: Kecapean ya.
1: Ada Karita.
0: Iya. Ada Karita, ada Kak
1: apa
0: Mary.
1: Namanya?
0: Apa, Pak? Ini baru bangun tidur nih gini nih. Apa ya, apa?
1: Melindur.
0: Apa?
1: Aku mau pesan
0: pesan apa? Mie goreng. Mie goreng. Mie rebus, nasi goreng.
1: Nasi goreng.
0: Apa?
1: Mie tek-tek.
0: Mie tek-tek.
1: Aku mau lagu ini, Mika Adila. Udah naik belum?
0: Belum. Yang mana
1: untuk
0: tuh?
1: Untuk kekasihku.
0: Untuk kekasihku, boleh.
1: Mika Rita ngambil satu-satu lagu ya?
0: Lagu. Iya.
1: Oh, apa namanya?
0: Memutarkan lagunya.
1: Memutarkan lagunya.
0: Tadi ada juga yang dua.
1: Ada yang dua ya.
0: Ada yang dua, tapi sekali-sekali sih. Lagi pengen satu-satu. Biar cepat aja diputarkan. Satu-satu. Aku sayang ibu.
1: Aku sayang Karita.
0: Yes, terima kasih Kak Mary.
1: Dua-dua sayang Karita lagi.
0: Janganlah, berbagilah sama yang lain.
1: Tiga-tiga Karita lagi.
0: Saya semua.
1: Satu-dua-tiga sayang Karita lagi.
0: Wah, gimana dong. Maaf ya, yang lain maaf ya. Kak Mary.
1: Ayo, oke deh, salam-salam buat Karita nih.
0: Boleh.
1: Salam sehat selalu buat Karita. Semoga bahagia, tercapai cita-citanya apa yang diinginkan.
0: Amin.
1: Salam juga buat yang udah gabung. Buat, tadi siapa urusan? Buat Bang Tecan.
0: Oh, Bang Tecan.
1: Buat Pak Agus.
0: Iya.
1: Buat Tete Dinda, buat Uza Hanum. Buat Kak Diana.
0: Iya.
1: Buat Bang Mak Bungo Kopi, buat Angkel Gaji, buat Hanafi, Cipu, dan semua aja deh Karita.
0: Iya baik.
1: Biar di apa sapu jagat gitu loh.
0: Iya. Dapat. Pokoknya banyak yang nyalamin tadi. Jadi Kak Mary melengkapi.
1: Iya,
0: apalagi udah. Bangun tidur kan belum hafal semua kan?
1: Enggak hafal. Ya udah oke.
0: Oke, Kak Mary.
1: Terima kasih kembali.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Sayonara, Karita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kak Mary. Terima kasih, Kak Mary. Dinikmati lagunya. Oh iya, Kak Rama, selamat malam. Malam hari ini ditunggu juga di Pro 1 RRI Padang untuk request di Ruang Rindu. Kita dengarkan dulu. Nikardilah untuk kekasihku.

0: Anak adalah masa depan bangsa, dan masa depan perlu ruang yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Idola Indonesia Layak Anak, program yang mengajak orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk bersama membangun lingkungan yang ramah anak, membahas perlindungan, pendidikan, kesehatan, hingga hak dan tumbuh kembang anak Indonesia. Dengan obrolan ringan, narasumber berkompeten, dan informasi yang dekat dengan kehidupan keluarga. Karena anak layak didengar, dan Indonesia layak menjadi rumah yang aman bagi mereka. Dengarkan Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang. Live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Idola untuk anak hari ini dan Indonesia esok hari.
1: Orang-orang yang mantap beriman dan diiringi oleh anak cucu mereka juga mantap beriman. Kami satukan mereka tidak hanya di dunia ini, tapi juga di syurga nanti.
2: Pagi adalah anugerah. Setiap waktu, menit, dan detik adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Mutiara Pagi, hadir setiap hari di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Mulai pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ada interaktif, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Program Mutiara Pagi akan temani waktu subuh Anda dengan nasihat penuh hikmah dan mutiara ilmu yang menenangkan jiwa. Mari awali hari dengan ilmu, membuka pagi dengan cahaya iman, dan mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan.

0: Dari Sudirman 12 Padang mendengar pukul 22 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat. Kita di penghujung kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini, tapi masih bisa satu telepon lagi. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Rita.
0: Halo, selamat malam Kak Rama.
1: Iya,
0: di Batu Sangkar.
1: Berbagi rindu, berbagi cerita,
0: iya,
1: berbagi semangat,
0: berbagi salam,
1: berbagi doa,
0: iya,
1: lewat lagu. Sama Kak Rita Ismail.
0: Benar Kak Rama, tapi sayang sekali Kak Rama di penghujung kebersamaan kita.
1: Iya.
0: Lagunya apa ya, Kak Rama?
1: Biar enggak kelamaan, pilih aja lagu yang bagus.
0: Oh, yang bagus aja ya.
1: Iya, okay, pokoknya bagus aja. Pokoknya yang romantis deh.
0: Yang romantis, yang mana itu ya?
1: Iya, diserahkan sama Kak Rita.
0: Baiklah.
1: Pokoknya sehat, sukses selalu buat Kak Rita.
0: Amin.
1: Semoga selalu dalam lindungan Allah, dalam serta keluarga.
0: Amin.
1: Doa yang terbaik selalu Kak Rita ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Buat sisters, buat spesialnya buat Tanjudin.
0: Oh iya, di Minahasa.
1: Iya, Minahasa spesial ya buat Tanjudin ya, yang selalu. Amin. Dan buat Nusantara Jatnam, di antaranya buat Tejinda, buat Bang Andi Yudhistira, buat
0: iya,
1: Leona dan Rahma, sehat selalu.
0: Oke, baik.
1: Itu terbaru Rahma di baru off air aja kami di
0: Bandung. Oh, baru off air aja. Oke, Kak Rahma.
1: Okay,
0: semangat selalu Kak Rahma ya.
1: Pokoknya buat semua pendengar pencinta Radio Pop Ketua RRI Padang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin. Kak Rahma.
1: Terima kasih banyak Kak Rita.
0: Sama-sama Kak Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Rahma. Mohon maaf ya Kak ya. Jadi kita ngobrolnya sebentar karena memang sudah di penghujung kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini. Dan Kak Rahma serahkan saja lagunya. Oke, Bu Irsa Hanum, terima kasih sudah bergabung. Ada Hanafi, Bang Ali, Mas Pur, Pak Agus, DJ Danuniyu, Nangkel Gazi, Bu Anwar, Bang Teddy, terus Kak Mary, ada Kak Rama, semua-semua yang mungkin belum, ada juga yang belum tersebut tadi ya. Tapi salam kompak selalu di udara. Dan pendengar, untuk satu jam ke depan masih ada lagu-lagu yang bisa Anda nikmati. Sudah kami pilihkan di

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dari Sudirman 12 Padang Brengar pukul 23 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Tentu karena yang tetap setia di Pro 1 RRI Padang, bisa dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital yang ada di Padang dan sekitarnya. Kemudian yang ada di Kabupaten Kota Sumatera Barat juga bisa melalui pemancar relay kami yang ada di daerah Anda. Nah, biasanya kalau malam-malam seperti ini ada yang sudah mulai mengantuk ya, ada yang udah benar-benar mengantuk, ada yang bahkan baru mulai beraktivitas alias dinas malam nih hari ini. Jadi pendengar, kalau Anda memang di tempat tugas Anda sekarang akan mulai bertugas dinas malam atau baru berangkat ya, mudah-mudahan sudah mempersiapkan segala sesuatu agar tetap semangat nih menjalani tugas ataupun dinas malam. Oke, pendengar yang akan beristirahat, semoga juga mendapatkan istirahat yang berkualitas karena besok hari Minggu itu biasanya merupakan hari libur bagi sebagian besar kita. Tapi tetap ada pekerjaan-pekerjaan yang hari liburnya itu tidak harus hari Minggu. Bisa jadi malah liburnya hari Senin, hari Selasa. Ya, orang masuk kita libur, orang libur kita masuk. Nah, bisa ada yang seperti itu kan? Misalnya tenaga kesehatan, tenaga keamanan, kemudian juga seperti penyiar juga begitu. Pokoknya apapun tugas yang kita jalani, bisa menyelesaikan tugas itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini merupakan satu hal yang membahagiakan. Saya harap Anda sependapat ya pendengar dengan hal tersebut. Dan kami akan temani Anda untuk yang malam hari ini belum tidur, ya belum mengantuk, dengan rangkaian hiburan dan informasi-informasi masih di Padang malam ini.

0: Segitunya. Nikmat banget ya bro.
1: Ya nikmat dong bro. Cowok sejati.
0: Ih, gak usah pakai disembur juga dong asapnya.
1: Berbagi itu nikmat bro. Aduh, ah ya elah, pakai disembur air, lu kebangetan bro.
0: Kan berbagi itu nikmat bro.
2: Peringatan, asap rokok polusi bagi semua orang.
3: Udah, tambah aja, jo ayam pop.
4: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambah cie dah.

0: Istilah tambuah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang, dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cie da yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
1: Udah, tambu cie. Jangan lupa pakai sambal lado yo.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Rosato Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih lanjutkan rangkaian hiburan, informasi dan beberapa selingan ya yang telah kami sediakan untuk Anda malam hari ini. Tapi yang berada di perjalanan malam ini, mudah-mudahan juga tetap ini ya, tetap konsentrasi. Kalau memang pilihan Anda adalah berkendara di malam hari, mungkin menuju keluar kota Padang, atau yang berada di ini ya, Sumatera Barat ke kabupaten kota di Sumatera Barat. Dan pendengar, informasi yang bisa kami hadirkan juga itu adalah kalau untuk Anda yang berkendara, punya kendaraan, pasti perawatan kendaraan bermotor ini menjadi hal yang penting yang perlu diperhatikan ya, untuk menjaga performa mesin dan keselamatan saat berkendara. Banyak pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4 itu masih mengabaikan servis rutin karena merasa kendaraan masih dalam kondisi baik. Padahal pemeriksaan berkala itu dapat membantu mendeteksi kerusakan lebih awal sehingga mencegah risiko kerusakan yang lebih besar di kemudian hari.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Ih, Mbak, tutup dong mulutnya kalau batuk dan bersin.
1: Ih, jangan sok bersih deh.
0: Bukan masalah sok bersihnya, Mbak. Tapi itu virus loh, bisa nyebar ke orang sekitar. Nih, pakai masker.
2: Saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan siku bagian dalam, tisu bersih, atau sapu tangan. Hal ini membantu menangkap partikel-partikel yang terlepas dan mengurangi penyebaran droplet ke lingkungan sekitar.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

0: Itu laptop apa IGD? Nyala terus 24 jam.
1: Iya nih, deadline. Banyak banget lagi yang mau dibikin laporan. Belum lagi list klien yang minta refund. Libur gak berasa libur, tau gak? Capek kerja terus.
0: Udah, nikmatin aja. Mending kita banyakin bersyukur yuk. Mayan kan, bisa positive thinking, bisa nambah-nambah imun.
1: Iya kali, imun nambah. Kerja numpuk gini.
0: Yah, ngeluh lagi. Udah deh, mana tahu kan kerja numpuknya kamu impian jutaan pengangguran di luar sana.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar pukul 23 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Kembali selamat malam untuk Anda yang akan beristirahat. Mungkin yang besok juga menikmati hari libur ya, sudah ada kegiatan-kegiatan tersendiri yang akan dilakukan. Karena memang pendengar, kalau biasanya kita sibuk di pekan-pekan ini ya, penuh kesibukan dengan pekerjaan, nah biasanya akhir pekan itu ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama dengan keluarga. Mudah-mudahan Anda juga demikian ya, apakah itu olahraga bersama atau mungkin masak bersama, kemudian juga makan bersama bisa jadi Anda lakukan ya. Kemudian kegiatan-kegiatan yang juga tidak sempat dilakukan pada hari-hari kerja atau hari-hari sekolah. Agak mendengar, masih ada waktu sebelum kita akhiri kebersamaan untuk hari ini. Kita beralih ke lagu selanjutnya.

0: Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang beraneka ragam, baik flora maupun fauna. Indonesia memiliki 3 bunga nasional yang menjadi simbol serta karakteristik keindahan flora Indonesia. Bunga melati dijadikan sebagai puspa bangsa, warnanya yang putih melambangkan sebuah kesucian dan aromanya yang manis serta segar melambangkan kecantikan dan keharuman. Bunga melati putih juga memiliki variasi nama latin yaitu Nyctatens sambac. Keunikan bunga ini terletak pada bentuk sederhana dari mahkotanya. Bunga melati putih juga memiliki peran penting dalam tradisi dan ritual di Indonesia, seperti digunakan dalam upacara pernikahan dan memiliki simbolisme yang meliputi kesucian, keagungan, kesederhanaan, dan ketulusan. Selain sebagai bunga hias, bunga melati juga dapat diolah menjadi sebuah teh.
1: Alunan melodi dan irama yang dihasilkan musik mampu memberikan stimulus bagi setiap kita yang mendengarkan. Namun, tahukah Anda, ternyata alat musik tiup pertama di dunia telah ada sejak 17.000 tahun lalu. Alat musik tiup ini terbuat dari cangkang keong yang kemungkinan milik siput air dingin di Samudra Atlantik bernama Caronia lampas. Kerang itu diperkirakan merupakan benda berharga atau hadiah karena ditemukan 200 km dari garis pantai tempat ia pertama kali diambil atau diperdagangkan. Para ilmuwan mengidentifikasi adanya modifikasi yang disengaja untuk meningkatkan kemampuan cangkang dalam membuat suara, termasuk lubang yang dipotong di salah satu ujung cangkang yang memungkinkan penyisipan semacam corong, dan pemotongan di ujung lainnya yang akan membuatnya lebih mudah untuk memasukkan tangan untuk memodulasi suara. Alat musik tiup ini diyakini mampu menghasilkan nada yang nyaris hampir sempurna.
2: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi.

anakku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan

seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari

Bersatu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, dengan demikian tuntas pula kebersamaan kita untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator, serta rekan teknik di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan merdeka.

pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 97,5 MHz menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti. Hari ini 10 Mei 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami dan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

0: berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama, kecuali Iblis. Ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu. Dia, Allah berfirman, wahai Iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka? Iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Allah berfirman, kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk. Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Iblis berkata, wahai Tuhanku, kalau begitu, maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari dibangkitkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Iman merupakan cara awal menuju pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang beriman adalah mereka

yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan akan selalu menjalankan segala perintah-Nya, menjauhi segala larangan-Nya dengan harapan semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebersihan lahir dan batin menjadi karakter seorang muslim yang beriman. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebersihan adalah sebagian dari iman. Iman dan kebersihan dapat memotivasi seseorang untuk melaksanakan ibadah dan sebagai pengendali sikap serta pengendali ucapan. Karena seorang muslim yang memiliki keduanya akan berpikir sebelum melakukannya.

biasanya saat marah, manusia cenderung melakukan hal-hal

0: 101.1 Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di kesempatan pagi hari ini di kanal FM 95,9 MHz, juga melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Pendengar, silakan simak juga melalui audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Baik, pendengar, kita akan masuk dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan hari ini. Dan nanti Anda juga bisa menyaksikan live visual kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Dan pendengar, selanjutnya sama-sama kita ikuti Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi.
1: Ya, pendengar Mutiara Pagi, hari ini di hari ke-10 bulan Mei 2026, ya, pendengar akan membahas kaitan dengan peringatan untuk orang beriman. Nah, ini akan kita bahas bersama alusat kita, yaitunya Profesor Dr. Haji Rusdi AM LCMAG yang merupakan guru besar UIN Imam Bonjol, Saipik Sumba, dan juga UMSB. Dan pagi hari ini Ustadz Rusdi sudah bergabung bersama kita melalui Zoom meeting, ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Adrianto.
1: Selamat pagi, sehat walafiat ya, Ustadz, ya.
2: Alhamdulillah,
1: baik. Ini topik kita pagi hari ini, Ustadz, ya, peringatan untuk orang beriman, seperti itu, kurang lebih, Ustadz, ya.
2: Nah, peringatan untuk, ya,
1: okay, orang. Baik, Ustadz, kita langsung untuk menghemat waktu, silakan untuk Ustadz menyampaikan pengantarnya, Ustadz, silakan.
2: Baik, terima kasih, Adrianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Razi Ahyana Ba'dama Amatana Wa Ilaihi Nusyur Amabak. Saudara-saudara para pendengar dan pemirsa yang saya hormati, tamar utama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tetap dan senantiasa memberikan berbagai bentuk nikmat pada kita bersama. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat keimanan. Selanjutnya, salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Topik yang kita angkat pagi ini berhubungan dengan peringatan untuk orang-orang yang beriman. Berarti peringatan untuk kita semua. Peringatan itu antara lain dalam surah Al-Hadid ayat 16 ya. Yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lillazina amanu antah sa'akulubuhum li zikrillahi wa ma nuzila minal wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kallazina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu wa qasat kulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Ya'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Qad bayyanna lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Itu surat Al-Hadid ayat 16 dan 17 yang artinya belum datangkah masanya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan Allah kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Ketahuilah bahwa Allah yang menghidupkan bumi setelah matinya atau setelah kering, sungguh telah kami jelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami agar kamu berpikir atau agar kamu mengerti. Saudara-saudara sekalian, Allah SWT telah mengingatkan kita dengan kata-kata yang indah sebenarnya. Alam yakni lillazina amanu antah sa'akulubuhum li zikrillah. Diungkapkan dalam bentuk pertanyaan, tapi bukan untuk bertanya sebenarnya. tapi untuk menetapkan. Untuk menetapkan kepada kita, telah tiba masanya bagi orang-orang yang beriman untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang tunduk. Ini berarti jangan ditangguhkan untuk beramal saleh itu. Jangan tunggu ketunggu juga untuk beramal saleh itu. Lakukan sekarang. Di samping untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga untuk mematuhi, melaksanakan agama yang telah diturunkan kepada kita. Tentunya agama yang telah diturunkan kepada kita melalui Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, kemudian diberikan perbandingan. Wala yakunu kallazina utul kitaba min qablu. Jangan kita seperti orang-orang yang sebelum ini diturunkan kitab. Jangan kita seperti orang-orang Yahudi. Diturunkan kitab kepada mereka Taurat, tidak mereka perhatikan. Jangan kita seperti orang-orang Nasrani. Diturunkan kepada mereka kitab, yaitu Injil, tidak mereka perhatikan, tidak mereka laksanakan, tidak mereka amalkan. Fatalat alaihimul amadu. Fatala alaihimul amadu. Berlalu masa yang panjang. Sehingga fakasat qulubuhum, hati mereka ini menjadi keras. Wakasiru minhum fasikun, kebanyakan mereka orang-orang fasik. Berarti kita tidak boleh tunggu-menunggu. Masih muda, masih kuat. Nanti setelah tua kita beramal. Ini yang tidak boleh. Tapi laksanakan sekarang. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, Allah memberikan informasi lagi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesempatan kepada kita. Allah selalu memberikan nikmat kepada kita. Wa i'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahuilah oleh kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah menghidupkan bumi ini setelah bumi ini gersang. Dengan apa dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, dengan air hujan. Air hujan menetes di bumi, air hujan menyirami bumi. Lalu kita tanam bumi itu menjadi subur. Rezeki untuk kita. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum taqilun. Sungguh kami jelaskan kepadamu ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran kami, tanda-tanda kepemurahan kami, agar kalian mengerti. Saudara-saudara sekalian, ini peringatan untuk kita. Untuk kita selalu beramal, tidak tunggu-tunggu. Nah, kalau kita cobakan bahasa Inggrisnya ini, don't wait till tomorrow what you can do today, kan begitu. Jangan tunggu sampai besok apa yang dapat lakukan, lakukan sekarang. Nah, mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat ini memberikan peringatan kepada kita, membuat kita ingat untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk mengamalkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui agama. Inna dina illallahi Islam. Agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Demikian pengantar kita Adrianto. Kita tunggu partisipasi dari para pendengar kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Ustaz, kita coba undang partisipasi pendengar kita Ustaz. Yang pertama di line telepon mungkin ada yang bergabung. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan ya. Kak Ika.
3: Ika di Batipuh.
2: Silakan. Oh, Ika di Batipuh ya, silakan.
3: Iya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya mau nanya, teman saya dengan ceramah itu sebagai hanya sebagai topeng aja. Jadi setiap hari dia dibilangin dia dengan ceramah tapi nggak diamalkannya. Kita suruh dia baca-baca ini. Saya katanya dia cuma sebagai topeng aja, sebagai untuk gaya-gaya aja dia dengan ceramah. Bagaimana pula menghadapi orang kayak gitu, Pak Ustadz? Yang kedua, tentang puasa, Pak Ustadz. Berapa hari kita yang bagusnya puasa di bulan Zulhijjah ini, Pak Ustadz? Yang terbaik gitu. Apa boleh 10 hari atau seberapa? Terus amalan apa yang harus kita baca setiap harinya, Pak Ustadz? Makasih ya, Pak Ustadz. Pak Ian,
1: ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Ustaz, ada dua poin mungkin ditanggapi satu persatu, Ustaz.
2: Jadi, pertama yang tadi berhubungan dengan sesuatu, tapi yang mungkin dia baca, mungkin dia lakukan, tapi tidak dia lakukan ya. Ini sebagai, bagaimana kita menghadapi orang-orang yang hanya dia berucap ya, tidak mengamalkan. Kita sampaikan tidak juga diamalkan. Nah, oleh sebab itu ini merupakan lahan amal juga bagi kita ini. Bagi Ika ini lahan amal juga. Yang penting disampaikan. Nah, jangan bosan-bosan menyampaikan. Karena kita menyampaikan itu adalah amal bagi kita. Diterima oleh yang bersangkutan atau tidak, itu kan tidak menjadi persoalan kita. Kita sampaikan qulil haqqa walau kana murran. Nah, ini kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikanlah kebenaran itu kendati pun itu pahit. Kendati pun itu pahit, tapi ingat sesuatu yang pahit itu adalah sesuatu hal yang berharga. Kenapa? Karena obat ya. Yang pahit itu kan obat. Nah, oleh sebab itu kita menyampaikan kebenaran tidak boleh bosan-bosan. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ini dalam surat Al-Asr itu ya. Saling berwasiat dengan kebenaran dan juga saling berwasiat dengan kesabaran. Ya. Lalu pertanyaan yang kedua berhubung dengan Zulhijjah. Ya. Apa yang perlu kita lakukan? Ya. Nah, oleh sebab itu di bulan Zulhijjah ini di samping kita melakukan ibadah-ibadah seperti biasa seperti puasa Senin Kamis itu kan disunatkan Senin Kamis ya. Kemudian juga nanti ada puasa Arafah namanya. Puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Itu puasa Arafah. Kita yang tidak melaksanakan ibadah puasa disunatkan untuk melakukan ibadah puasa Arafah namanya. Tapi bagi mereka yang melakukan ibadah haji tidak disunatkan untuk melakukan puasa di tanggal itu. Karena mereka sedang berada di puncak ibadah haji. Yaitu di wukuf di Padang Arafah. Karena itu adalah puncaknya. Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Tapi bagi kita, nah ini bagi kita yang tidak melakukan ibadah haji, itu dapat disunatkan untuk berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah tersebut. Kemudian saudara-saudara, teristimewa Ika di Batipu, nah, di samping itu juga disunatkan untuk puasa di Ayyamul Bait. Ayyamul Bait itu adalah hari-hari terang. Kapan itu hari-hari terang itu? Yaitu tanggal 13, 14, dan 15 Zulhijjah. Nah, tanggal 13, 14, dan 15 Zulhijjah. Itu bukan saja Zulhijjah. Di bulan-bulan lain pun itu disunatkan berpuasa. Yang kita sebut tadi dengan Ayyamul Bait, hari-hari terang. Nah, karena memang tanggal 13 dan 14 serta 15 itu disebut dengan hari-hari atau malam-malam terang. Ya. Tanggal 14-nya kan bulan purnama itu. Lama. Sebelum itu juga sudah terang. Kemudian sehari sudah itu juga masih terang. Nah, inilah amalan-amalan yang disunatkan kepada kita, termasuk juga disunatkan untuk amalan-amalan ibadah yang lain, seperti salat sunat wudhu misalnya, salat sunat hajat, atau salat sunat tahiyatul masjid, dan lain-lain sebagainya. Ini banyak untuk kita berkesempatan, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan amal-amal ibadah yang hukumnya sunat, ya. Nah, demikian respon kita, Adrianto, untuk Ika di Batipu. Terima kasih.
1: Baik, Ustaz. Selanjutnya kita coba ke WhatsApp, Ustaz. Ini ada dari Rani Anefa. Ini ada Lubuk, dia dari Lubuk Selasih, Ustaz, ya. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya, di zaman modern sekarang itu manusia semakin maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi di sisi lain semakin banyak kerusakan moral, hilangnya rasa malu, renggangnya hubungan keluarga, dan berkurangnya kepedulian terhadap sesama. Bagaimana Islam memandang kondisi kehidupan manusia di bumi saat ini, dan apa peringatan bagi orang-orang beriman agar tidak ikut hanyut dalam kehidupan yang jauh dari nilai-nilai agama?
2: Ini pertanyaannya yang cukup bagus, ya.
1: Ya.
2: Memang Islam itu diterapkan di semua zaman, ya. Ya. Di zaman dulu, zaman batu dulu, zaman sekarang, zaman akan datang. Ya. Sebab Islam itu salihun li kulli zaman wa makan. Islam dapat diaplikasikan di setiap zaman dan tempat. Oleh sebab itu, saudara-saudara, termasuk Rani Anipa, ya, di Lubuk Selasih.
1: Lubuk Selasih.
2: Bahwa kita kuncinya adalah zikrullah itu. Ya, ini ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betapapun modernnya kita selalu harus dituntut untuk mengamalkan ajaran agama. Oleh sebab itu kuncinya kita tidak boleh terbawa arus oleh teknologi, oleh kemajuan zaman, tapi kita harus mengendalikan kemajuan zaman itu. Artinya apa? Di saat kita berada di zaman modern ini, kita zikrullah ini seperti yang diungkapkan di dalam ayat ini, tetap kita lakukan. Alam yakni lillazina amanu an tas'a qulubuhum li zikrillah. Ya. Belumkah datang masanya? Sudah tiba masanya untuk kita selalu beramal. Ya, teknologi kita ikuti, tapi di balik teknologi itu atau sebelum teknologi itu, kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini boleh atau tidak ini? Ini boleh oleh agama atau tidak? Al-Quran membolehkan atau tidak? Sehingga kita ikuti, dan memang kita harus mengikuti ilmu pengetahuan, karena memang teknologi kan berbasis ilmu pengetahuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi." Siapa yang ingin kehidupan duniawi dengan ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu yang berhubung dengan teknologi, kita ikuti. "Man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi." Siapa yang ingin kebahagiaan akhirat dengan ilmu pengetahuan. "Man arada huma." Siapa yang ingin keduanya, ingin bahagia di dunia, ingin bahagia di akhirat, fa'alahi bil ilmi, dengan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, basic kita adalah zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai situasi dan kondisi. Ilmu pengetahuan, teknologi, kita ikuti. Ya, kita ikuti perkembangan modern, kita ikuti. Tapi ada standarnya, yaitu kita ingat, apa ini dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak? Apakah ini dibolehkan oleh agama atau tidak? Nah, sehingga kita menjadi orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Nah, itu respon kita, Andrianto, untuk Rani Anefa di
1: Lubuk Selasih.
2: Lubuk Selasih.
1: Oke. Okay. Baik, Ustaz. Baik, selanjutnya mungkin karena waktu juga yang membatasi Ustadz, kita tutup dengan closing statement mungkin Ustadz ya, si kesempatan pagi hari ini. Silakan Ustadz.
2: Ya, para pendengar yang berbahagia, sebagai closing statement, kata-kata penutup kita, bahwa kita diperingatkan oleh Allah atau diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu ingat kepadanya dalam berbagai situasi dan kondisi. Ya. Dan berbagai situasi dan kondisi kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang tunduk. Oleh itu, kalau kita lihat ada tiga ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati kita. Yang kedua, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lisan kita, lidah kita, kata-kata yang baik kita ucapkan, Allah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kemudian ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengamalkan ajaran-ajaran agama, sehingga kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita selalu beraktivitas. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan mencapai apa yang disebut dengan kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Lebih dan kurang banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, terima kasih banyak Ustaz untuk waktunya dan ilmunya di kesempatan pagi hari ini Ustaz. Mudah-mudahan ini kita bisa terapkan secara bersama-sama gitu ya Ustaz ya. Baik, juga kami doakan di sini sehat selalu Ustaz, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu lainnya di lain waktu pastinya Ustaz. Ya. Baik Ustaz, selamat beraktivitas, selamat beraktifkan juga. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya pendengar, sekian itu tadi Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Dan untuk Anda yang sudah bergabung, ya kami ucapkan terima kasih. Dan atas perhatian Anda juga terima kasih banyak pendengar. Kita sudahi dulu dan nanti di pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan sampaikan warta berita daerah untuk semuanya. Tetap bersama kami di Pro1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Pesan untuk kuota petugas. Nah, jadi kalau itu sudah terpenuhi, ya mungkin kami nanti akan langsung tutup.
3: Perumahan subsidi yang menggunakan produk Sepa Blok ini sudah sangat berkembang pesat, khususnya di Sumatera Barat bagian ke utara gitu ya.
4: Kami berpesan kepada seluruh jamaah kita agar fisik dan spiritual dan mental itu mesti dijaga.

0: Cari berita, Badan Pusat Statistik Kota Padang buka kesempatan kerja sebanyak 500 kuota sebagai petugas tambahan sensus ekonomi 2026. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat memperkuat program peningkatan kecakapan literasi di sekolah. Ya, dengan inilah warta berita selengkapnya hari ini Ahad 10 Mei 2026 bersama saya Adrianto Jasman. Badan Pusat Statistik Kota Padang membuka kesempatan kerja dari kalangan umum dengan lebih dari 500 kuota sebagai petugas tambahan sensus ekonomi 2026. Proses rekrutmen dibuka secara daring dari 8 hingga 11 Mei 2026 mendatang. Selengkapnya informasi ini disampaikan Hans Primananda.
1: 500-an untuk kuota petugas. Nah, jadi kalau itu sudah terpenuhi, ya mungkin kami nanti akan langsung tutup.
2: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Padang, Desi Febrianti, kepada RRI mengatakan, rekrutmen ini merupakan langkah awal untuk memastikan keakuratan basis data ekonomi di wilayah tersebut. Ia mengajak putra-putri terbaik di Kota Padang mengambil peran penting dan berkontribusi langsung dalam mencatat sejarah arah ekonomi nasional melalui sensus ekonomi 2026. Desi menjelaskan, proses rekrutmen diprioritaskan bagi lulusan baru perguruan tinggi, namun juga terbuka bagi lulusan SMA sederajat. Ada dua posisi petugas tambahan sensus ekonomi 2026 yang ditawarkan, yakni enumerator serta pengawas lapangan.
1: Itu di kisaran 500-an petugas. Nah, itu nanti yang mau kita rekrut, ada role-nya sebagai pelaksana lapangan, dan ada juga role-nya sebagai pengawasnya nanti. Pemeriksa kuota terbatas, seperti itu, karena memang ada batasan, ya, karena menggunakan APBN juga kan. Misalnya nanti kami perkirakan kisaran 500-an itu sudah memenuhi, nanti kami hentikan pendaftaran.
2: Kepala BPS Kota Padang Desi menambahkan, petugas tambahan dimaksud akan mulai bekerja pada kegiatan pendataan langsung ke rumah warga atau pelaku usaha. Sementara itu, Kepala BPS Sumatera Barat Nurul Hasanuddin membenarkan, kegiatan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 serentak nasional akan dimulai pada pertengahan Juni hingga Agustus 2026 mendatang. Dibutuhkan sebanyak 5.000 petugas tambahan yang tersebar di 19 kabupaten kota di Sumatera Barat untuk mendukung pendataan lapangan tersebut.
3: Di Mei ini kita sedang melatih instruktur, jadi instruktur sekarang sedang dilatih secara nasional mulai hari ini sampai dengan tanggal 11. Nanti setelah itu akan melatih petugas dan BPS Kabupaten Kota yang ada di 19 tempat yang ada di Sumatera Barat ini sedang melakukan rekrutmen. Yang diutamakan tentunya adalah mahasiswa, sarjana, dan juga berdomisili di tempat tugasnya ya di Kabupaten Kota tersebut.
2: Hasan menambahkan, sebelum pelaksanaan lapangan sensus ekonomi 2026, saat ini pihaknya sedang mengikuti pelatihan instruktur daerah yang nantinya akan melatih petugas lapangan di tiap kabupaten kota di Sumatera Barat. Kemudian persiapan sensus ekonomi dilanjutkan dengan pelatihan petugas pendata dan pengawas lapangan. Hans Permananda melaporkan.
0: Material konstruksi semen Padang bata interlock sepa blok ya dari PT Semen Padang berdengar sudah digunakan pada pembangunan perumahan komersial sebelum diterapkan pada proyek hunian tetap Huntap. Penggunaan tersebut menjadi bukti bahwa material lokal ini telah dipercaya dalam sektor konstruksi perumahan.
4: Senior Manager of Production and Application Building Integrated Product PT Semen Padang Yelmi Arya Putra mengatakan sepa blok telah diaplikasikan di sejumlah proyek perumahan di Sumatera Barat. Menurut Yelmi, penggunaan pada sektor komersil menjadi tahap awal pengenalan produk kepada masyarakat. Ia menjelaskan sepa blok memiliki sejumlah keunggulan dibanding material konvensional. Selain lebih cepat dalam pemasangan, material ini juga memiliki kekuatan tinggi dan telah melalui berbagai pengujian teknis.
5: Perumahan subsidi yang menggunakan produk sepa blok ini sudah sangat berkembang pesat, khususnya di Sumatera Barat bagian ke utara gitu ya. Pertumbuhannya pesat di Pasaman Barat, kemudian juga mulai berkembang ke Kabupaten Solo, kemudian Kabupaten Sijunjung, dan beberapa kabupaten kota lainnya yang mulai menggunakan produk sepa blok ini. Nah, untuk perumahan subsidi, kita mitra developer kami itu sudah membangun rumah dalam jumlah ratusan. Saat ini dari tahun 2023 di Pasaman Barat saja sudah masuk sampai ke perumahan yang kelima menggunakan sepa blok.
4: Sementara itu, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumatera Barat, Ilham Wahab, menilai pengalaman penggunaan sepa blok pada sektor komersil menjadi modal penting dalam pembangunan huntap. Hal ini menunjukkan material tersebut sudah memiliki rekam jejak penggunaan di lapangan. Menurut Ilham, penggunaan sepa blok pada pembangunan huntap di Sumatera Barat diharapkan mampu mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Selain itu, kualitas bangunan juga tetap dapat terjaga meski dengan keterbatasan anggaran.
6: Sebelum huntap ini, ada juga produk sepa blok yang sudah dibangun. Ada di beberapa perumahan subsidi, termasuk di Arung Suka, kita juga sudah lihat ke sana. Tentu ini sudah sangat memenuhi standar karena sudah dipakai untuk pembangunan rumah subsidi. Sebenarnya kemarin kita lebih masalah pembiayaan karena sifatnya bantuan dari BNPB itu adalah stimulan. Secara budget ini memang sangat luar biasa, kita dapat mutu yang baik dengan harga yang murah.
4: Ia berharap inovasi lokal seperti sepa blok dapat terus dikembangkan dan dimanfaatkan secara luas. Dengan demikian, pembangunan hunian di daerah rawan bencana dapat dilakukan lebih efektif dan berkelanjutan. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
0: Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat terus memperkuat program peningkatan kecakapan literasi di sekolah. Dalam 2 tahun terakhir, program yang sebelumnya menyasar Taman Bacaan Masyarakat atau TBM, kini difokuskan langsung ke Satuan Pendidikan. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
7: 2 tahun ini kita intervensi langsung ke sekolah. Kita di bawah Kemendikbud, jadi kita memang harus intervensi ke Satuan Pendidikan.
8: Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat, Rahmat, kepada RRI kemarin mengatakan, program dimaksud dijalankan melalui pendampingan kepada siswa di berbagai jenjang pendidikan. Untuk tingkat sekolah dasar, sebanyak 200 siswa mengikuti program mengulas buku selama 3 bulan. Ia menjelaskan siswa diberikan buku-buku bermutu untuk dibaca, kemudian diminta memberikan umpan balik, menceritakan kembali isi bacaan, hingga membuat video sebagai bukti pemahaman mereka terhadap buku yang dibaca. Selain itu, Balai Bahasa juga menjalankan program membaca cepat bagi siswa SMP. Dalam program ini, siswa didampingi guru untuk membaca berbagai teks mulai dari artikel populer hingga jurnal sederhana. Sementara itu, bagi siswa SMA, program diarahkan pada kemampuan membaca analisis kritis. Sebanyak 200 siswa mengikuti pendampingan selama 3 bulan dengan bahan bacaan yang lebih kompleks. Melalui program tersebut, siswa didorong tidak hanya membaca, tetapi juga mampu memahami, mengeksplorasi ide, hingga menghasilkan karya dari bahan bacaan yang dipelajari.
7: Jadi makanya dalam 2 tahun ini kita selalu itu mendampingi anak-anak kita. Itu SD total siswanya 200 siswa. Itu namanya mengulas buku. Jadi betul-betul kita kawal, jangan tidak sekedar baca. Intinya kita mau melihat bahwa program ini benar-benar anak-anak itu tidak hanya sekedar membaca, kemudian mereka memahami apa mereka baca, kemudian mengeksplorasikan ide-ide atau gagasan dari bacaan mereka.
8: Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat, Rahmat, menambahkan, kan, literasi tidak sekedar kemampuan membaca dan menulis, akan tetapi juga kemampuan memahami informasi dan mengolahnya menjadi gagasan yang bermanfaat. Bahkan hasil dari peningkatan literasi diharapkan dapat berdampak pada perbaikan kualitas hidup dan ekonomi masyarakat. Melati Oktawina melaporkan.

0: Lembaga Anti Narkoba LAN Sumatera Barat terus memperluas jaringan kepengurusan hingga ke seluruh kabupaten dan kota. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat gerakan perang melawan narkoba sampai ke tingkat daerah.
1: Itu kan sedang konsolidasi yang dilakukan LAN-LAN di kabupaten kota.
2: Sekretaris LAN Sumatera Barat Afrialdi Masbiran kepada RRI mengatakan, saat ini beberapa daerah telah memiliki kepengurusan LAN yang aktif menjalankan program pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kepengurusan tersebut dibentuk dengan masa jabatan selama 5 tahun guna menjaga keberlanjutan organisasi. Afrialdi menyampaikan daerah yang sudah memiliki kepengurusan LAN diantaranya Kota Padang, Payakumbuh, Kabupaten Damasraya, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Pasaman, dan Pasaman Barat. Sementara daerah lainnya masih dalam proses administrasi dan segera menyusul pelantikan pengurus baru. Menurut Afrialdi, pembentukan kepengurusan terus dilakukan agar gerakan anti-narkoba semakin luas menjangkau masyarakat. Kehadiran LAN di daerah diharapkan mampu menjadi wadah edukasi sekaligus pengawasan terhadap bahaya narkoba. Ia menyampaikan pendaftaran kepengurusan LAN terbuka luas dan mudah diikuti masyarakat. Warga cukup mengkonfirmasi kesiapan kepada pengurus LAN Sumatera Barat untuk bergabung sebagai bagian dari gerakan anti narkoba.
1: Kalau yang malah yang lado mungkin yang perlu direvisi, revisi. Lalu dilantik. Intinya majak untuk bersama-sama menyikapi peredaran gelap narkotika. Pertama di KPK pembentukan LAN Kota Payakumbuh.
2: Sekretaris LAN Sumatera Barat Afrialdi Masbiran menambahkan, kepengurusan LAN tidak hanya terbuka bagi masyarakat umum, berbagai profesi seperti ASN, anggota Polri hingga elemen masyarakat lainnya juga diajak bersama-sama membangun lingkungan yang bersih dari narkoba. Salidla Putri melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Menyambut perayaan 100 tahun jam gadang Kota Bukit Tinggi, pemerintah kota bersama Yayasan Satu Pena Sumatera Barat menggelar International Minangkabau Literacy Festival IMLF. Kegiatan ini mengangkat tema jam gadang, detak jantung ibu kota yang dilaksanakan pada 3 hingga 21 Juni 2026 mendatang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
3: Festival Literasi Internasional Minangkabau.

0: dan Budaya. Sastri menjelaskan, kegiatan perayaan 100 tahun jam gadang tersebut dipusatkan di Kota Bukittinggi dengan 9 kegiatan utama. Mulai dari seminar, peluncuran buku, edukasi, lomba, kesenian, pameran wisata, olahraga, serta penghargaan.
1: Mulai dari stasiun kereta api di Padang sampai puncaknya di bawah jam gadang. Tapi rata-rata kegiatan kita di jam gadang. Kenapa ini kita lakukan di Bukittinggi? Pertama adalah dalam rangka perayaan 100 tahun jam gadang. Bukan hanya milik Bukittinggi, tetapi adalah milik kita semua, bahkan dunia. Karena itulah 35 negara ikut terlibat dalam acara IMLF International Minangkabau Literacy Festival ini. Duta Besar Belanda akan hadir di Jam Gadang Run. Mereka ingin melihat bagaimana Sumatera Barat.
0: Sastri menambahkan, selain perayaan literasi, juga terdapat kegiatan internasional Jam Gadang Pandran 5 km yang diselenggarakan pada 7 Juni 2026 mendatang. Peserta akan berlari menyusuri jalanan kota dengan pemandangan sejarah dan berakhir di kawasan ikonik Jam Gadang Kota Bukittinggi. Hans Permananda melaporkan.
2: Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR Kelas A Padang menghentikan operasi pencarian terhadap seorang warga yang diduga terjatuh ke saluran irigasi di Awo Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Korban bernama Lariki, 39 tahun, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah tim gabungan melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri.
3: Setelah ditemukannya korban, maka operasi resmi dinyatakan ditutup dan segala unsur-unsur dibalikkan ke kesatuannya masing-masing.
4: Koordinator Pos SAR Pasaman Novi Yurandi kepada RRI kemarin mengatakan, laporan terkait dugaan seorang warga terjatuh di saluran irigasi di Awa Kuning pertama kali diterima dari pihak keluarga korban. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Pos SAR Pasaman langsung bergerak menuju lokasi dengan mengerahkan 4 personel dilengkapi peralatan SAR air serta perahu karet bermesin. Randi menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterima, kejadian itu diduga terjadi pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Warga sebelumnya menemukan sepeda motor dan sandal milik korban di dekat aliran irigasi sehingga pencarian dipusatkan di sekitar lokasi penemuan barang-barang tersebut. Setibanya di lokasi, kata Randi, tim gabungan segera berkoordinasi dengan unsur terkait dan melakukan penyisiran di sepanjang saluran air. Setelah beberapa jam pencarian, korban akhirnya ditemukan pada pukul 9:45 waktu Indonesia Barat dalam kondisi meninggal dunia sekitar 325 meter dari titik awal dugaan korban terjatuh. Randi menyebutkan setelah ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi menuju Puskesmas Sukumenanti untuk penanganan lebih lanjut. Proses evakuasi berlangsung dengan melibatkan tim SAR gabungan bersama warga sekitar yang ikut membantu pencarian korban.
3: Satu orang diduga terjatuh di aliran irigasi Sukumenanti, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Korban atas nama Lariki, umur 39 tahun, diduga jatuh bersama motornya ke saluran irigasi sekitar jam 3 dini hari. Kemudian keluarga korban datang melaporkan ke Pos Pencarian dan Pertolongan Pasaman. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim rescue Pos Pencarian dan Pertolongan Pasaman bersama dengan BPBD Kabupaten Pasaman Barat, kemudian lokal hero rescue dan masyarakat melakukan pencarian di sekitar saluran irigasi. Kemudian sekitar jam 9:45 korban berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.
4: Koordinator Pos SAR Pasaman Novi Yurandi mengatakan setelah korban berhasil ditemukan dan dievakuasi, operasi SAR resmi ditutup pada pukul 10 waktu Indonesia Barat kemarin. Seluruh unsur yang terlibat kemudian dikembalikan ke satuan masing-masing setelah pencarian dinyatakan selesai. Pada kesempatan ini, Randi juga menghimbau warga agar lebih berhati-hati saat beraktivitas di sekitar aliran irigasi, terutama pada malam hingga dini hari, agar kejadian serupa tidak terjadi ke depan. Sali Dela Putri melaporkan.
5: Saatnya kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
2: Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat menuntaskan seluruh proses pemberangkatan jemaah haji embarkasi Padang musim haji 1447 Hijriah. Sebanyak 14 kelompok terbang kloter telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Minangkabau. Kepala Kemenhaj Sumatera Barat M. Rifki mengatakan total calon jemaah haji yang di

0: berangkatkan pada musim haji tahun ini mencapai 5.402 orang dari total 5.402 calon haji. Terdapat 2 jemaah yang keberangkatannya ditunda ke musim haji berikutnya karena harus menjalani perawatan di rumah sakit. Menurut Rifki, kelancaran operasional pemberangkatan tidak terlepas dari kerjasama seluruh petugas embarkasi, tenaga kesehatan, penitia penyelenggara ibadah haji, serta dukungan pemerintah daerah.
1: Agak mulai krodit Mekah ya, karena seluruh jamaah yang berada di Madinah itu berangkat ke Mekah, dan seluruh jamaah Indo di tanah air, seluruh dunia juga akan ke Mekah. Kami berpesan kepada seluruh jamaah kita, agar fisik dan spiritual dan mental itu mesti dijaga. Kalau fisiknya, mereka langsung ketemu dengan rukun haji ya, dengan rangkaian ibadah haji, dengan haji tamattu. Secara mentalnya, mereka akan ketemu dengan jutaan orang sekaligus.
0: Lebih lanjut, Rifki juga mengingatkan seluruh jemaah yang kini telah berada di Arab Saudi agar tetap menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Mengingat cuaca panas dan padatnya aktivitas ibadah di Tanah Suci membutuhkan stamina yang prima agar seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik dan sempurna. Ya, selanjutnya pendengar, pelayanan haji ramah lansia menjadi fokus utama embarkasi Padang pada musim haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Melalui dukungan petugas mahasiswa pendamping hingga fasilitas khusus bagi jemaah lanjut usia, para calon tamu Allah dipastikan dapat menjalani proses keberangkatan dengan aman, nyaman, dan penuh perhatian. Berikut kita simak feature haji berjudul Ramah Lansia Jadi Prioritas, embarkasi Padang hadirkan pelayanan humanis. Disampaikan Elan Silvia Sari.

0: Disulah hiruk pikuk keberangkatan jemaah haji di asrama haji Tabing Padang, sepasang suami istri lanjut usia berjalan perlahan sambil mengegam erat tas kecil berisi perlengkapan ibadah. Wajah mereka memancarkan haru sekaligus kebahagiaan. Setelah penantian panjang selama 13 tahun, Ali Sabri yang kini berusia 70 tahun bersama sang istri akhirnya berangkat menunaikan ibadah haji melalui embarkasi Padang pada kloter 6. Ali Sabri, warga Nagari Matur, Kabupaten Agam, sehari-hari berjualan gula tebu. Dari hasil usaha sederhana itulah, sedikit demi sedikit, ia menyisihkan rezeki demi satu cita-cita menjadi tamu Allah di Tanah Suci.
1: Ali Sabri, dari Lawang, Jalan Puncak Lawang, jual gula tebu.
0: Perjalanan menuju Baitullah bagi Ali Sabri bukanlah perjalanan mudah. Ia mulai mendaftar haji pada 2013 bersama sang istri. Saat itu, tekadnya sudah bulat meski kondisi ekonomi terbatas. Dengan keberanian dan keyakinan penuh, ia mendaftar melalui Pegadaian dengan membayar pangkal satu emas dan uang tunai sebesar 5 juta rupiah. Setelah itu, ia mencicil biaya haji sebesar 600 ribu rupiah per bulan selama 5 tahun.
1: 13 tahun lebih, Bapak Ibu. Kita ini kan ada masuk pengadaian. Pengadaian ini dikasihnya, mintanya emas, satu emas, uang 5 juta, ansuran 600 sebulan. Langsung bayar, kita laku kursi kita udah ada, jadi kita ngangsur 5 tahun. Jadi kan masih, kita dagang terus, jadi kita bisa ngangsur, nyicil sebulan ya. 600 sebulan, 2 juta 200. Itu gak ada keinginan, keinginan kita aja.
0: Di balik usia yang tak lagi muda, semangat Ali Sabri justru begitu besar. Demi mempersiapkan fisik menuju Tanah Suci, ia dan istrinya rutin berjalan kaki dari Puncak Lawang menuju Bukit Tinggi. Latihan itu mereka lakukan hingga 8 kali per hari agar kuat menjalani seluruh rangkaian ibadah haji.
1: Jalan kaki ke Bukit Tinggi 8 kali, Lawang ke Bukit Tinggi. Kuat usialah, insya Allah.
0: Bagi Ali Sabri, haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual pribadi. Ia membawa doa dan harapan besar untuk keluarganya. Ayah dari 8 orang anak itu berharap anak-anaknya kelak juga diberi kesempatan menyusul ke Tanah Suci.
1: Harapan itulah sehat mana pulang pergi ya. Dapat anak-anak, kita kan bisa menyusul nanti.
0: Perjalanan menuju Tanah Suci bukan hanya berpindah tempat, tetapi langkah nyata memenuhi panggilan Allah. Karena itu Embarkasi Haji Padang tahun 2026 mengusung tema Ramah Lansia, Disabilitas dan Perempuan sebagai bentuk komitmen memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh jamaah termasuk kelompok renta. Kepala Asrama Haji Kelas 1 Padang Afrizan mengatakan berbagai fasilitas dan pelayanan telah disiapkan secara maksimal agar jamaah merasa aman dan nyaman sejak tiba di Asrama Haji Padang. Menurutnya pelayanan khusus diberikan melalui penyediaan transportasi ramah lansia serta dukungan berbagai pihak termasuk perguruan tinggi di Kota Padang.
2: Kami dari pihak Asrama Haji Embarkasi Padang, kami pagi sudah melakukan apel dan kami telah menempatkan rekan-rekan para petugas di semua lini yang akan ditempati oleh para jamaah termasuk di gedung penginapan yang ada di Asrama Haji Embarkasi Padang ini. Ada mobilnya juga yang berasal dari UIN Ngomel Padang dan Universitas Negeri Padang.
0: Keterlibatan mahasiswa menjadi bukti nyata sinergi antara lembaga pendidikan dan penyelenggara ibadah haji dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada jamaah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki kepada RRI mengatakan, kehadiran mereka tidak hanya membantu kelancaran proses pelayanan, tetapi juga menjadi pengalaman lapangan yang berharga dalam membangun kepedulian sosial dan kemanusiaan.
3: Kita tahun ini cukup banyak melibatkan mahasiswa. Kalau untuk UIN itu Fakultas Dakwah dan Fakultas Ekonomi Bisnis juga kita kerahkan. Mungkin sudah puluhan ya. Kalau dihitung gabungannya dengan yang direkrut oleh UPT Asrama Haji, itu mungkin sekitar 50 orang ada terlibat mahasiswa, relawan untuk bersama-sama melakukan pelayanan pada penyelenggaraan haji tahun ini. Karena memang mereka juga sedang belajar bagaimana manajemen haji dan umroh dan pas dengan ilmu yang mereka ingin mempelajari, kita langsung praktekkan di sini.
0: Mahasiswa dari UIN Imam Bojol Padang dan UIN Bukit Tinggi ikut ambil bagian langsung dalam pelayanan jemaah di asrama haji. Salah satunya, Nur Sadikin, mahasiswa UIN Imam Bojol Padang, yang mengaku keterlibatannya melayani tamu Allah menjadi bentuk kontribusi nyata dunia akademik dalam penyelenggaraan ibadah haji. Ini menjadi pengalaman yang sangat berarti baginya. Selain membantu jemaah, ia juga belajar bagaimana melayani dengan sabar dan ikhlas.
4: Begitu jemaah turun dari bus, kami akan memberikan pelayanannya yang memakai, yang butuhkan kursi roda, akan kami bantukan dengan kursi roda. Ketika di dalam pengurusan ada akomodasi, paspor, atau bisa dibantu gitu. Sampai ke layanan kesehatan, sampai bagian terakhirnya pengurusan nusuk, udah itu pengurusan living cost yang terakhirnya, diantar ke kamar itu.
0: Di tengah padatnya aktivitas pelayanan, ada pemandangan sederhana yang begitu menyentuh. Mahasiswa-mahasiswa muda tampak sigap mengandeng tangan lansia, mendorong kursi roda hingga membawakan koper jamaah yang kelelahan. Dalam proses layanan one stop service, mahasiswa membantu alur administrasi, mendampingi jemaah lansia hingga memastikan setiap tahapan berjalan tertib dan lancar. Kehadiran mereka membuat pelayanan terasa lebih cepat, efektif sekaligus humanis. Bagi Nur Sadikin, pengalaman itu bukan sekedar pengabdian, ia menyimpan doa sederhana di balik setiap pelayanan yang diberikan kepada jamaah.

sebelum berpisah pendengar, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Badan Pusat Statistik Kota Padang membuka kesempatan kerja sebanyak 500 kuota sebagai petugas tambahan sensus ekonomi 2026. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat memperkuat program peningkatan kecakapan literasi di sekolah. Dan demikian warta berita daerah pagi hari ini pendengar, atas terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: bukan sekedar pendataan. Ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa. Ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: Aku ingin jadi reporter.
3: Kelak aku ingin jadi peluan.
4: Cita-citaku, bingung aku.
5: Aku sih pengen jadi musisi.
6: Kalau aku ingin jadi presiden.
7: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
8: Gotong royong adalah suatu konsep kehidupan masyarakat yang telah menjadi bagian integral dari budaya Indonesia sejak zaman dahulu. Istilah ini berasal dari bahasa Jawa yang berarti bekerja bersama-sama untuk kepentingan bersama. Dalam praktiknya, gotong royong mencerminkan semangat kebersamaan dan solidaritas di antara anggota masyarakat. Salah satu contoh gotong royong yang sering terlihat adalah saat pembangunan atau perbaikan fasilitas umum di lingkungan masyarakat. Masyarakat akan bergotong royong untuk membangun atau memperbaiki rumah warga yang membutuhkan bantuan. Semangat gotong royong juga tercermin dalam kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan seperti sungai atau jalan raya guna menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Gotong royong bukan hanya sekedar kegiatan fisik tetapi juga mencakup aspek sosial dan kebersamaan. Dalam konteks keagamaan, gotong royong dapat terlihat dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan bersama seperti upacara keagamaan atau pengajian. Semua anggota masyarakat bersatu dalam gotong royong untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai keagamaan. Pentingnya gotong royong tidak hanya sebatas pada aspek fisik dan sosial, tetapi juga mencakup aspek ekonomi. Gotong royong dapat mendorong pembentukan koperasi atau kelompok usaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan bekerja sama, masyarakat dapat mengatasi berbagai tantangan dan memajukan kualitas hidup bersama.
9: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia tahun 2026. Dan itu jangan sibuk main gadget aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dan itu jangan sampai ketinggalan, karena RRI bisa kita dengar sambil menyetir, kita sambil kerja, sambil kita baca-baca, kita bisa nyimak telinga kita. Dan itu bagus sekali program ini. Saya menghimbau, Piala Dunia, siapa yang tidak suka dengan sepak bola? Semua orang suka sepak bola. Jangan sampai ketinggalan. Ayo kita dengarkan tentang pertandingan sepak bola dunia 2026 di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
9: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
12: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
13: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
12: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
13: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
12: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
13: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
14: rri.co.id.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz. Untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo, FM 93,5 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu, kanal informasi.

ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

0: Bersatu RRI di Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar selanjutnya tepat di pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 guna mengikuti Warta Berita Sentral RRI.
1: Ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya Kampung Nelayan.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
1: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru. Ekonomi laut biru. The Blue Ocean Economy. Blue Ocean Economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
1: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000.